0: ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
2: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sortir pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sortir kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sortir ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
1: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
2: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
2: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
4: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
5: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
4: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada kan limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada si Fiat, laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namun ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis, tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah

0: disahkan hingga keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk kemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Kepulauan Riau sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
1: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11an timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
3: Laporan khusus.
4: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for our players to come together.
5: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
6: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band captain, dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
7: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
5: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hertman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hertman.
8: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik ya.

0: Walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shane Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Carlos Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi juga patut dipertanyakan seperti itu.
1: Kendati demikian, pengamat sepak bola Astu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
3: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya Jay Ijaz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Herdman, karena di edisi ASEAN Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
4: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Herdman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar, pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA Asian Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Herdman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hartman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA Asian Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
2: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Antara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: My name is Roman Romanovsky. I am ambassador of the Republic of Belarus to the Republic of Indonesia. I would like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary and a lot of success in your noble mission as a unifying media for the nation. May RRI presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Thank you for covering Belarus-Indonesia agenda. Radio Republik Indonesia, Skali di Udara, Tetap di Udara.
1: Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi nggak datang dalam hitungan detik. Nggak ada Google, nggak ada media sosial, nggak ada mesin pencari. Tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal. Bagaimana manusia seharusnya berpikir? Dialah Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga meninggalkan gagasan melalui Madilog. Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari Materialisme, Dialektika, dan Logika. Melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja. Di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira, di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?
2: Pernah kepikiran nggak kenapa tanggal 1 Oktober disebut Hari Kesaktian Pancasila? Kalau kita mundur ke tahun 1965, Indonesia baru saja melewati sebuah peristiwa politik dan kekerasan yang mengguncang negara. 6 jenderal dan 1 perwira pertama angkatan darat gugur dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Tapi ada satu hal yang mungkin jarang kita tahu. Peringatan 1 Oktober ternyata nggak langsung menjadi hari nasional seperti sekarang. Pada tahun 1966, peringatan Hari Kesaktian Pancasila pertama kali digelar di Lubang Buaya dan saat itu masih ditujukan untuk lingkungan TNI Angkatan Darat. Beberapa waktu kemudian, peringatannya diperluas hingga melibatkan angkatan lain dan masyarakat. Sampai akhirnya, pada 27 September 1967, Presiden Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Jadi, tanggal yang setiap tahun kita kenang ini ternyata punya perjalanan yang panjang sebelum akhirnya menjadi peringatan nasional seperti yang kita kenal sekarang.
3: Aduh, mata aku kelilipan abu rokok lagi. Siapa sih ngerokok di depan? Eh mas, rokoknya matiin dong. Abu rokoknya tuh masuk ke mata saya.
4: Apaan sih? Ribet banget loh.
3: Mas, merokok itu ada aturannya loh. Nggak sambil nyetir juga kali.
4: Gak usah so ceramain gue deh. Yang lain aja nggak ribet.
3: Dasar lu.
5: Tolong minggir ya pak.
6: Aduh, ada polisi lagi.
4: Ada apa ya pak?
5: Rokoknya tolong dimatikan ya. Mas tahu bahwa merokok di jalan ada larangannya.
4: Tahu kok pak. Tapi kan bukan saya saja yang ngerokok.
5: Maaf ya mas, kalau sudah ada larangannya, harusnya dapat dimengerti. Karena ini bisa membahayakan pengendara lain.
4: Ya pak, siap salah.
3: Syukurin.
7: Merokok sambil mengendarai kendaraan Anda bisa dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan. Atau denda paling banyak Rp750.000. Karena itu, ingat, jangan merokok sambil mengendarai kendaraan Anda.
8: Pro 3, jaringan...

Esensi Buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi Buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku berjudul Ayah, karya Andre Hirata, adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna tentang kasih sayang seorang ayah. Novel ini menyajikan kisah yang hangat dan mengharukan tentang hubungan antara seorang ayah dan anak, di mana ikatan darah bukanlah satu-satunya hal yang menentukan sebuah keluarga. Novel ini menekankan bahwa kasih sayang seorang ayah pada anaknya tidak mengenal batas bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan darah. Sabari, tokoh utama dalam novel ini, membuktikan bahwa cinta sejati dapat tumbuh di mana saja dan kepada siapa saja. Keluarga tidak selalu didefinisikan oleh hubungan darah. Keluarga adalah tentang cinta, dukungan, dan kehadiran satu sama lain dalam setiap momen kehidupan. Seorang ayah rela melakukan hal untuk kebahagiaan anaknya. Pengorbanan yang tulus menjadi bukti nyata kasih sayang seorang ayah. Novel ini juga menyentuh tema kehilangan dan penyesalan. Kehilangan seseorang yang dicintai dapat meninggalkan luka mendalam, namun kasih sayangnya tulus akan selalu ada. Novel ini ingin mengingatkan kita akan pentingnya keluarga sebagai tempat kita menemukan kasih sayang, dukungan, dan kenyamanan. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Demikian esensi buku Ayah karya Andrea Hirata. Esensi Buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Kaimana. Mengudara saat ini dengan menggunakan frekuensi 96,3 MHz. Pendengar pukul 9 lebih 49 menit ya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari yang baru hari ini. Semoga semuanya boleh dapat berjalan sesuai dengan yang Anda harapkan, yang Anda rencanakan. Tentu ada semangat ya, ada rasa syukur. Ini menjadi obat ampuh untuk menemani Anda melangkah di sepanjang hari ini. Dan pendengar, kami sampaikan juga untuk Anda bahwa nanti pada pukul 9 pagi ataupun di jam 10 pagi hari ini, kami akan menyiarkan secara langsung jalannya rapat paripurna DPRK Kaimana dengan agenda penyampaian nota pengantar Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dari kantor DPRD Kabupaten Kaimana. Dan untuk itu, sambil terus menantikan hubungan kami bersama rekan-rekan yang bertugas langsung di ruang rapat paripurna DPRK Kaimana pada pagi hari ini, ke ruang dengar Anda kami masih terus menemani dengan berbagai hiburan pilihan lainnya.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan salam gembak selalu untuk Anda yang masih dengan setia membantu siaran kami di Sentro Kota Kaimana, dan selamat beraktivitas untuk Anda. Sejauh ini Anda sudah melangkah dengan beberapa tugas yang boleh dilakukan di awal hari Senin hari ini ya. Mudah-mudahan saja semuanya boleh berjalan dengan baik nantinya. Dan pendengar, kami ajak Anda bersama kita ikuti jalannya rapat paripurna dari ruang rapat paripurna DPRK Kabupaten Kaimana.

I'm going to start.

organisasi wanita, organisasi pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, dan rekan-rekan insan pers, serta yang kami kasihi dan banggakan seluruh masyarakat Kaimana yang juga mengikuti rapat paripurna DPRK ini melalui siaran langsung Radio Republik Indonesia Stasiun Kaimana. Saya atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRK Kaimana menyampaikan terima kasih atas kehadiran dari seluruh undangan dalam rapat paripurna ini. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, sesuai daftar hadir anggota DPRK Kaimana yang disampaikan oleh Sekretariat DPRD, jumlah anggota dewan saat ini sebanyak 25 orang, hadir 24 orang, dan tidak hadir 1 orang. Berdasarkan tata tertib dewan, quorum telah tercapai, maka dengan memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana masa persidangan pertama tahun sidang 2026 tentang penyampaian dan pembahasan serta persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Wakil Bupati serta hadirin sidang dewan yang saya hormati, mengawali sambutan saya, pertama-tama saya mengajak kita semua untuk tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sidang dewan yang saya hormati, rapat paripurna dewan pada hari ini merupakan momentum konstitusional yang sangat penting. Penyampaian dan pembahasan serta persetujuan terhadap Ranperda Kabupaten Kaimana tentang perubahan APBD Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2026. Sebagaimana kita ketahui bersama, perubahan APBD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sebagai mana diamanakan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 dan dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak disesuaikan asumsi tua PPAS awal, pergeseran anggaran serta adanya kebutuhan untuk penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat, provinsi maupun untuk mengakomodir kebutuhan mendesak masyarakat. Hadirin rapat paripurna dewan yang terhormat, dalam setiap tahapan acara dalam rapat ini, DPRK Kaimana akan melakukan pembahasan yang mendalam, kritis, positif, dan objektif yang dilakukan bersama pemerintah daerah. Untuk itu, saya mengajak kita untuk meninggalkan ego sektoral dan mengutamakan kepentingan masyarakat Kaimana. Saya mengajak kita semua untuk menjadikan pembahasan APBD perubahan tahun anggaran 2026 ini sebagai wujud komitmen kita dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan legislasi dan pengawasan serta semaksimal mungkin. Mari kita kawal bersama agar APBD perubahan ini menjadi instrumen yang adil, transparan, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kaimana yang berada di 7 distrik. Demikian sambutan pengantar kami atas perhatian dari seluruh hadirin

0: Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, marilah kita ikuti acara selanjutnya yang akan dipandu oleh pembawa acara. Pembawa acara disilakan memandu jalannya rapat selanjutnya.
1: Penyampaian nota keuangan Bupati Kalimana. Penjelasan tentang rancangan peraturan daerah Kabupaten Kalimana tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah anggaran 2020 oleh Wakil Bupati Kalimana. Kepada yang terhormat Wakil Bupati Kalimana, silakan.

pengantar nota keuangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kayamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Yang kami hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRK Kayamanan. Yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kayamanan, Dandim 1804 Kayamanan, Kapolres Kayamanan atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Negeri Kayamanan atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri Kayamanan, Tionif 364 Iambaua, Danion TP 864 Nanenambai, serta pimpinan TNI Polri lainnya. Yang kami hormati Sekretaris Daerah, para pimpinan instansi vertikal, pimpinan perbankan, pimpinan BUMD, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Kayamanan. Yang kami hormati para pimpinan organisasi wanita, tim penggerak PKK, Dharma Wanita, Persatuan Bersih Kartika Chandra Kaimana, Bayangkari dan tokoh perempuan. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, insan pers, hadirin yang berbahagia, serta seluruh masyarakat Kabupaten Kayamanan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti rapat paripurna DPRK Kayamanan masa persidangan pertama tahun sidang 2026 dalam rangka penyampaian dan pembahasan serta persetujuan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Seiring dengan terselenggaranya rapat paripurna Dewan ini, dengan tulus saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pimpinan dan anggota Dewan yang telah bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat. Melalui pelaksanaan fungsi serta tugas pokok pemerintahan dan pelayanan. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati, perkenankan saya menyampaikan pengantar nota keuangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kayamanan tahun anggaran 2026. Nota keuangan ini menguraikan secara garis besar arah kebijakan anggaran dan program pembangunan daerah untuk tahun anggaran 2026 di Kabupaten Kayamanan. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkomitmen dan bekerja keras dalam menyusun rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Berkat kerjasama dan dedikasi yang tinggi, dokumen rancangan ini dapat dikonsumsi

diajukan untuk dibahas bersama dalam rapat paripurna dewan dengan harapan rapat disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pemerintah Kabupaten Kaimana mengajukan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 guna mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah. Hal ini selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Kaimana tahun 2025-2029, yaitu mewujudkan Kaimana yang tertib, maju, sejahtera, adil, dan berkelanjutan dengan tema pembangunan tahun 2026, akselerasi akses layanan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Sidang dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati, penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 telah memperhatikan regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta mempertimbangkan pertumbuhan daerah yang bersifat mengikat dan mendesak untuk segera dilaksanakan. Berdasarkan perubahan kebijakan umum anggaran dua yang tertuang dalam nota kesepakatan nomor 12 garing NK garing DPRK Kaimana 2026 serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS yang tertuang dalam nota kesepakatan nomor 13 NK garing DPRK Kaimana 2026 tanggal 24 September 2026. Berikut disajikan ringkasan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. A. Pendapatan daerah. Target pendapatan daerah Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar 1.137.838.692.637 rupiah. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 78.753.871.002 rupiah atau 7,44% dibandingkan dengan target awal sebelum perubahan sebesar 1.059.084.821.235 rupiah. B. Belanja daerah. Rencana belanja daerah Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2026 secara keseluruhan dianggarkan sebesar 1.251.456.721.770.39 rupiah. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 186.956.500.535 rupiah atau 39 sen atau 17.46% dari alokasi sebelum perubahan sebesar 1.065.321.239.239 rupiah. J. Pembiayaan daerah. Pembiayaan neto daerah Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp 100
13,918,529,533 rupiah atau 39 sen.

biasa melimpahkan rahmat, petunjuk, dan bimbingannya kepada kita semua dalam mengemban amanat rakyat demi kemajuan daerah. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Shalom. Kaimana 25 September 2026, Wakil Bupati Kaimana Isa Kwariansi, Mr. Sekian, berkata.

pengesahan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kalimantan tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 oleh Wakil Bupati Kalimantan kepada pimpinan dewan. Untuk prosesi serat ini dipersilakan kepada yang terhormat Wakil Bupati Kalimantan dan

Saya Wakil Bupati Kaimana atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana. Dengan ini menyampaikan dan menyisakan dokumen nota keuangan dan perda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 untuk dilakukan pembahasan penyesuaian perbaikan kepada pimpinan DPRK Kaimana dalam rapat paripurna dewan ini untuk selanjutnya nanti dapat disetujui dan ditetapkan serta disahkan sesuai dengan ketentuan.

0: atas nama pimpinan dan anggota DPR Kaimanan menerima dokumen nota keuangan Bandung Perda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 untuk menjadi bahan kajian dan pertimbangan Dewan dalam pembahasan. Selanjutnya, sebelum nantinya secara bersama-sama ditetapkan dan disetujui menjadi peraturan daerah.
1: Acara penyerahan dan penerimaan telah selesai. Kepada Wakil Bupati Kaimana dan Pimpinan Dewan dapat kembali ke tempat. Hadirin silakan duduk kembali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kalimantan, yang terhormat Ketua DPRD Kalimantan, beserta seluruh anggota, yang saya hormati Forkopimda.

organisasi perangkat daerah, serta tamu undangan yang saya hormati pula. Pada pagi hari ini, di rapat paripurna, kita mengawali dengan doa. Mudah-mudahan rangkaian doa kita nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Izinkan kami di sini berdoa dengan keyakinan pada agama Islam. Bapak-Ibu hadirin yang beragama lain bisa menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing.

اجمعين. الحمد لله رب العالمين يا الله عن كمي kami panjatkan rasa syukur kami kehadiratmu atas segala nikmat ya Allah yang kau berikan kepada kami berupa kesempatan, kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat melaksanakan tugas dan amanat yang diembankan kepada kita semua ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah rapat paripurna ini satu perkumpulan yang berbarokah, keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan, sebab yang beribadah untuk kami, bangsa, daerah, dan masyarakat luas. Ya Allah, selalu tuntunlah kami di dalam setiap langkah kami, berilah kami kebijaksanaan dalam mengambil suatu keputusan yang tentunya akan bermanfaat untuk masyarakat luas. Ya Allah, pemilik yang mengabul segala doa, kabulkanlah segala doa yang dipanjatkan pada pagi hari ini, ya Allah. Satukanlah hati kami, satukanlah jiwa kami, jadilah kami bersatu padu dalam kebersamaan. Setiap langkah kami selalu engkau ridhoi, dan jauhkanlah kami dari perpecahan ya Allah sehingga semua tak akan merugikan kami dan seluruh bangsa dan masyarakat

pemerintah ini, khususnya bangsa Indonesia secara umum, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang engkau cintai, negara yang engkau lindungi, negara yang engkau berkahi selamanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati anamta 'alayya

0: Pernyataan penutupan acara ke-1 rapat paripurna Dewan oleh pimpinan DPRK selaku pimpinan rapat. Kepada yang terhormat pimpinan rapat, disilakan.
1: Hadirin yang terhormat sidang Dewan yang mulia, sesuai dengan agenda jalannya rapat paripurna hari ini, maka dengan demikian berakhirlah sudah acara ke-1 rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kayumanang masa persidangan pertama tahun sidang 2006 tentang pembahasan penetapan dan persetujuan serta pengesahan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kayumanang tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2006. Sebelum acara ke-1 ini saya tutup, atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak, Ibu, para undangan dan hadirin sekalian yang telah mengikuti acara rapat paripurna ini. Selanjutnya, sesuai jadwal acara rapat, saya mengharapkan kehadiran Bapak, Ibu, dan para undangan sekalian pada acara kedua yang akan dilaksanakan pada hari ini juga, Jumat, tanggal 25 September 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Timur dengan agenda laporan pandangan umum fraksi-fraksi Dewan terhadap nota keuangan Bupati Kayumanang tentang rancangan peraturan daerah Kabupaten Kayumanang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Atas kehadiran para undangan dan hadirin sekalian pada acara tersebut, sebelum saya mengucapkan terima kasih, akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sidang saya skor dan acara ke-1 saya nyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Salam. Salve. Selamat siang. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.
0: Rapat paripurna DPRK Kayumanang acara pertama selesai. Selanjutnya kepada yang terhormat Wakil Bupati Kayumanang beserta pimpinan Dewan dapat meninggalkan tempat.

0: sampaikan kembali bahwa acara kedua rapat paripurna DPRK Kalimana dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dewan akan dilaksanakan pada hari ini juga, Jumat 25 September 2026 pada pukul 14.00 atau pada jam 2 siang waktu Indonesia bagian timur. Sekali lagi kami sampaikan bahwa acara kedua rapat paripurna ini dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dewan akan dilaksanakan pada hari ini juga, pada Jumat 25 September 2026 pada pukul 14.00 atau jam 2 siang waktu Indonesia bagian timur. Untuk itu dimohon kehadiran Bapak dan Ibu sekalian atas perhatian dan kerjasama semua pelaksanaan acara rapat paripurna acara pertama kami sampaikan.
1: Dan dengan demikian pendengar, telah kita ikuti bersama rapat paripurna DPRK Kaimana dengan agenda

0: Ya, dengan agenda penyampaian nota pengantaran Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang baru saja usai dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPR KKI Mana. Dan pendengar, juga telah disampaikan untuk Anda ketahui bahwa nanti di pukul 14 waktu Indonesia Timur atau di jam 2 siang nanti akan dilanjutkan dengan pleno kedua dengan agenda dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap penyampaian nota pengantaran Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Untuk itu, kami masih terus akan nanti hadirkan laporan langsung reporter kami yang bertugas di jam 2 siang nanti. Pendengar, waktu di tempat tugas kami pukul 10.37 menit. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda di sejauh ini. Langit Kota Kaimana mendung. Ya, semoga tidak mengurangi semangat Anda untuk melaksanakan tugas-tugas yang sudah dijalani hingga dengan saat ini. Persembahan lagu-lagu hiburan kembali saya hadirkan menemani ruang dengar Anda, dirangkai dengan pilihan informasi lainnya hingga nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Timur.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
1: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
2: Iya.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Ih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Hai tuan.
4: Hai.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, persembahan manis dari Lioda dengan pesan terakhir menemani langkah kita bersama menikmati perjalanan hari ke-25 bulan September 2026 hingga saat ini tiba di pukul 11.23 menit. Tidak terasa kita sudah berada ya sejauh ini dengan berbagai tugas-tugas. Mudah-mudahan saja rangkaian hiburan yang kami hadirkan juga menjadi pengantara kebersamaan kita hingga usai nanti di tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda dari laman resmi rri.co.id. Pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Nah, saudara, pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa untuk menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga juga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus juga dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Nah, pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Ya, padahal tidak semestinya cita-cita seseorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Di sinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN, namun besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran 93,7 triliun, yang mana jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Nah, sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini dapat berjalan kesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu sumber pendapatan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan juga ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka juga membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan juga memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik
perlu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekadar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang layak. Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan juga kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahap pelaksanaannya. Nah, kira-kira apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan, kemudian bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakan akan dilaksanakan dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, namun justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat, sekaligus juga memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Dia adalah investasi jangka panjang bangsa, investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, dan sekaligus juga menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan juga kesejahteraan guru. Harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa untuk sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih bersama Anda menikmati perjalanan kita menuju ke pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selamat siang juga untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung. Serta salam hangat dari kami di tempat tugas.

0: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya. Dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pendengar program 1 RRI Kaimana, tidak terasa kebersamaan kita di hari ini Jumat 25 September 2026 ya harus berakhir sampai di penghujung kebersamaan kita pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menikmati setiap kebersamaan di sepanjang hari ini. Tidak terasa setengah hari kita boleh bersama ya, sejak pagi tadi pukul 5 hingga di saat ini pukul 12 waktu Indonesia Timur, dan tentunya berbagi energi positif sepanjang pagi hingga di siang hari ini. Semoga setiap lembaran kebaikan yang kita mulai hari ini membawa berkah untuk langkah-langkah kita ke depan. Saya Desi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga kesehatan, dan salam hangat kami untuk Anda. Selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Meike Manufandu sampai di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Kaimana siang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing di mana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jasujen itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Udah gaji ya nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.
1: Kayaknya kita udah gak bisa sama-sama lagi ya. Kita sudah gak sejalan lagi. Saat aku butuh kamu, kamu gak ada.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat, salam tangguh, salam kemanusiaan.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026 bersama saya Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada match day perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi ex-Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting, mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nemeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Tjani Reinders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobby melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Stegen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim Oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional, seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemampuan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in einer Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sind im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnisse haben wir noch keine.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal Joao Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nations League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Portugal memulai musim di laga UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarabi, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal Joao Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Quinas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. Joao Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai bek Wales, Ben Davies, sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat mengobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakannya membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Pasal agak berlatih Portugal, Jorge Jesus puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: Jose adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama karena emosi, pertandingan pertama tim nasional, itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Sementara itu pelatih Wales Craig Bellamy tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Kalau kami harus menderita, meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemas 3 poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karis Warizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Did he go a little too soon there? Under Ronald Cabango, but...
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nations League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: Beralih ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menuntaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda

0: Di peringkat 1 ada Cina dengan total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin sambil mempertimbangkan semua pilihan.
2: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan pentingnya mentalitas pemain saat menghadapi Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Kevin menyebut pertandingan melawan Singapura membutuhkan kesiapan mental sejak awal hingga akhir pertandingan.
2: Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: di tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SUGBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SUGBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan, Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini untuk gambaran yang lebih besar, yaitu Piala Asia. Kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu Lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
3: Jadi alhamdulillah, ya, sebelumnya waktu itu kejuaraan dunia U17. Sekarang FIFA ASEAN edisi pertama juga di Bandung. Nah, ini hal yang saya positif, tidak hanya tadi kita menggerakkan masyarakat olahraga dan juga prestasi olahraga di Jawa Barat.
2: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu, Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
4: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak Gubernur juga, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
2: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan ke-6 pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Industri. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio milik masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok negeri, selalu terkumandang suara yang Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap udara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk
1: pernah gak sih kamu tahu ada sesuatu yang salah tapi memilih diam karena takut? Takut beda sendiri, takut dikritik, atau takut kalau suara kita malah bikin masalah? Kalau kamu tahu ada yang gak benar, jangan cuma diam. Berani bersuara, berani kasih pendapat, dan berani ambil sikap. Gak perlu nunggu jadi orang hebat untuk mulai berani. Mulai aja dari hal kecil, seperti bertanya sesuatu yang belum diketahui atau berani menyampaikan pendapat. Jangan biarkan takut bikin kamu terus diam. Itulah contoh teladan yang ditunjukkan oleh seorang Tan Malaka, sosok pejuang tanpa gelar jasa.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa saja topiknya?
2: Ya, Hana dan juga pendengar Pro 3 RRI ini dimanapun Anda berada, senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Jumat 25 September 2026, diantaranya kami akan menyoroti mengenai dampak karhutla terhadap perputaran ekonomi, di mana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini tidak hanya berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi juga dapat ikut terganggu ketika asap menurunkan jarak pandang, menghambat transportasi hingga memengaruhi kegiatan usaha masyarakat. Seberapa besar dampak karhutla terhadap perputaran ekonomi di daerah terdampak dan juga sektor apa saja yang paling merasakan dampaknya, nanti akan kami ulas bersama dengan narasumber yang tentunya telah kami persiapkan. Dan pendengar, kami juga akan menghadirkan topik mengenai batu bara di Indonesia yang akan diubah menjadi bensin, di mana Presiden Prabowo Subianto menginginkan pemanfaatan sumber daya alam atau SDA di Indonesia dapat dimaksimalkan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintahannya berencana membuat bensin dari batu bara. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa rencana tersebut bukanlah hal yang baru. Ia menyebut teknologi untuk mengubah batu bara menjadi bahan bakar cair atau coal to liquid ini sudah lama dikembangkan dan digunakan di sejumlah negara. Ia menyebutkan bahwa Jerman menjadi negara yang telah berhasil memanfaatkan batu bara untuk dijadikan minyak. Seperti apa teknologi pengolahan batu bara menjadi bensin ini dan sejauh mana peluang serta tantangannya untuk diterapkan di Indonesia, nanti juga akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Selanjutnya kami juga akan menghadirkan topik mengenai mengenal lebih dekat Irawan Ronodipuro, calon Dubes RI untuk Tiongkok. Hubungan Indonesia dan Tiongkok ini terus berkembang dan tidak hanya dalam bidang perdagangan dan investasi, tapi juga pendidikan, teknologi, hingga kerjasama antar negara. Dalam konteks tersebut, nama Irawan Ronodipuro muncul sebagai calon Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok. Seperti apa rekam jejak dan juga latar belakang dari Irawan Ronodipuro, serta apa saja yang tantangan yang akan dihadapinya jika mendapat penugasan sebagai Dubes RI untuk Tiongkok, nanti juga akan kami ulas lengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Dan pendengar, kami hadirkan kembali siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat ke ruang dengar Anda Dialog TNI Menyapa dengan tema peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila terhadap generasi muda bersama dengan Kepala Monumen Pancasila Sakti Letkol CAJ Edi Bawono. Ini dapat Anda simak siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda kabar rupiah, bursa dan rupiah hari ini pada jeda siang dan sore hari nanti. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu pendengar untuk Anda yang ingin mengirimkan informasi ataupun menanggapi topik-topik yang akan kami hadirkan, dapat mengirimkan pesan Anda ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian, Hana.
0: Baik, Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang edisi 25 September hari ini.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan hadirkan segmen video potensi daerah dari kandang dan rumah sederhana serta modal terbatas. Peternak kambing di Lempake, Samarinda, Kalimantan Timur mampu mengembangkan usahanya hingga memenuhi kebutuhan pasar lokal. Bersama reporter Rudi Mulyadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Potensi Daerah dari Radio Republik Indonesia Samarinda. Di kesempatan kali ini kita melihat bahwa potensi pengembangan budidaya kambing di kawasan Lempake ini ternyata memiliki sesuatu yang peluang yang cukup menjanjikan. Seperti yang dilakukan oleh Sukiman. Nah, sejak 3 tahun yang lalu potensi pengembangan kambing ini ya, pengadaan acara lokal seperti tasmiahan atau acara-acara besar seperti Idul Adha. Nah, saat ini pengembangan kambing di kawasan Lempake ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Samarinda secara kecil. Ternyata dari modal yang sangat terbatas, Pak Sukiman bisa mengembangkan hingga sampai 40 kambing yang ada di sekitar kawasan Lempake ini. Selain juga kebutuhan pakannya juga bisa didapatkan dari masyarakat sekitar, tetapi juga Pak Sukiman bersama keluarga juga mencari pakan-pakan yang ada di sekitar sini, tanaman seri dan rumput-rumput yang saat ini sedang ada di kawasan Lempake. Ikuti terus video potensi daerah dari Radio Republik Indonesia Samarinda, yaitu pengembangan ternak kambing di kawasan Lempake. Bagaimana Pak pasarnya Pak?
4: Ya alhamdulillah ya, ada bagus aja lah kalau orang orang nyari.
3: Orang nyari.
4: Kalau ditawarin kandang kan murah.
3: Iya. Pak, untuk tasmiahan itu ramai di bulan apa?
4: Bulan Mulud kemarin ada, nanti bulan 10 ini ada juga.
3: Kalau untuk pakannya Pak?
4: Ya, untuk pakannya nyari.
3: Agak kesulitan atau seperti apa Pak?
4: Enggak, enak aja.
3: Jadi potensinya, peluangnya Pak untuk pengembangan kambing ini seperti apa Pak? Ada Pak tambahan ininya, pakannya?
4: Ampas jele itu.
3: Ampas jele. Ya. Sudah berapa lama Pak Sukirman?
4: 3 tahun dah.
3: 3 tahun. Ini modal sendiri kah atau ada bantuan?
4: Modal sendiri alhamdulillah.
3: Baik, demikian tadi bagaimana potensi daerah dari pengembangan budidaya kambing di kawasan Lempake ini. Ternyata bukan saja menghasilkan kambing yang luar biasa, tetapi juga dari hasil pupuknya juga bisa mendapatkan sebuah income. Ya Pak, untuk menambah kekuatan keluarga. Ikuti terus potensi daerah dari Radio Republik Indonesia Samarinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Kita ke Sanggau. Di tengah derasnya arus modernisasi, tangan-tangan terampil para pengrajin di Mengkiang, Kabupaten Sanggau masih setia merajut caping tradisional yang syarat akan nilai budaya. Dari bahan sederhana hingga menjadi karya bernilai, tradisi yang diwariskan turun-temurun ini terus dijaga agar tetap hidup dan tidak lekang oleh zaman. Bersama reporter Franciscus Albert.
5: Kerajinan caping menjadi salah satu usaha rumahan yang masih bertahan di Desa Mengkiang. Bahan baku yang berasal dari alam diolah secara tradisional melalui berbagai tahapan hingga menjadi caping yang siap digunakan maupun dipasarkan.
6: Pemirsa dan pendengar, saya sekarang berada di Desa Mengkiang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Dan saat ini kita ingin melihat bagaimana proses pembuatan caping, yaitu anyaman dari alam yang juga cukup terkenal di desa ini.
7: Kalau untuk kini ini udah mulai dari tahun 2019 sampai sekarang. Untuk pembuatannya sampai selesai, pertama-tama kita ngambil bahannya dari alam.
5: Pembuatan caping dilakukan secara manual dengan mengandalkan ketelitian dan pengalaman para pengrajin. Setiap bagian dikerjakan satu persatu hingga membentuk caping yang kuat, rapi dan nyaman digunakan.
7: Biasa kurang lebih satu untuk ukuran yang sedang kayak gini kurang lebih 3 jam. Untuk dalamannya ini kita bikin pakai pandan hutan atau yang biasa kami sebut sini nih kajang. Ini untuk atas ini daun brownies dan kita jahit pakai benang plastiknya.
5: Selain digunakan oleh masyarakat setempat, caping hasil karya para pengrajin mengkiang juga dipasarkan ke sejumlah wilayah di Kabupaten Sanggau. Produk ini juga tetap diminati karena kuat dan sesuai dengan kebutuhan para petani yang beraktivitas di lapangan.
7: Dalam satu minggu, biasa hitungan per hari itu 3 buah caping untuk satu harinya. Jadi untuk satu minggunya kurang lebih 20-an.
5: Keberadaan pengrajin caping di Desa Mengkiang menunjukkan bahwa keterampilan tradisional masih memiliki nilai ekonomi di tengah perkembangan zaman. Dengan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia, masyarakat mampu menghasilkan karya yang bermanfaat sekaligus menjaga warisan budaya daerah.
6: Pendengar dan pemirsa, dari Desa Mengkiang, sebuah kerajinan yang sederhana ini bisa terus bertahan dan memberi dampak untuk masyarakat kita. Dari Desa Mengkiang, saya Franciscus Albert pamit undur diri, sampai jumpa juga di Potensi Daerah selanjutnya. Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nanti kami kembali akan menghadirkan segmen video potensi daerah setelah jeda berikut.
1: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI. Suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.

0: Basarnas bersama TNI Angkatan Laut mengerahkan 54 penyelam untuk memperkuat operasi SAR korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 pada hari ke-13. Ke-54 penyelam tersebut terdiri atas 35 penyelam yang telah berada dalam operasi sebelumnya dan tambahan 19 penyelam dari TNI AL. Direktur Operasi Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio Nursasongko menyampaikan tambahan 19 penyelam dari TNI AL memungkinkan tim pengatur personel secara bergantian sehingga pencarian korban di dalam bangkai kapal dapat dimaksimalkan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami kembali menghadirkan segmen video potensi daerah. Ada wahana Flying Fox di Pantai Gunung Sitoli Utara, menawarkan sensasi meluncur dari ketinggian dengan pemandangan pesona pantai yang luas. Bersama reporter Indra Jaya Zendrato.

0: pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami dalam Potensi Daerah. Kali ini kami akan mengajak Anda menikmati sensasi Flying Fox dan pesona pantai yang membentang di Pantai Hoya, Kota Gunung Stone.
1: Keindahan alam menjadi salah satu kekuatan yang terus dikembangkan sebagai potensi wisata daerah. Berada di lokasi yang strategis, kawasan ini menawarkan pengalaman berbeda melalui wahana Flying Fox dan pesona garis pantai yang membentang panjang. Bagi pecinta aktivitas yang memacu adrenalin, Flying Fox menjadi salah satu daya tarik utama. Meluncur dari ketinggian, pengunjung dapat menikmati sensasi petualangan sekaligus melihat panorama alam dari sudut yang berbeda.
0: Menurut Bang Bon ini, bagaimana potensi setelah sudah didirikan Outbound ini atau Flying Fox ini, seperti apa sebenarnya antusias dari masyarakat Kota Gunung Stone?
2: Kalau untuk antusias ya, antusias masyarakat Kota Gunung Stone sangat antusias karena bagi mereka untuk wisata seperti ini itu termasuk jarang dan satu-satunya di Nias.
1: Tak hanya menawarkan wisata petualangan, kawasan ini juga memiliki bibir pantai yang panjang. Hamparan pesisir yang menjadi daya tarik alami yang dapat dinikmati pengunjung untuk bersantai, menikmati pemandangan, maupun melakukan berbagai aktivitas wisata. Kehadiran wisatawan tidak hanya menghadirkan ruang rekreasi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan.
0: Halo Bang Norman.
3: Halo Bang.
0: Bang, apa yang membuat Abang tertarik mengunjungi lokasi itu Bang?
3: Jadi Bang, awalnya itu pada saat saya melihat di depan mata saya ketinggiannya sangat ruas. Bagaimana wahana permainan mengenai Flying Fox ini?
0: Jadi, berapa kali Bang menikmati Flying Fox ini?
3: Baru pertama kali ini juga saya bisa memberanikan diri melawan yang namanya ketinggian. Awalnya grogi, tapi karena keseruannya, jadi saya mencoba memberanikan diri saja.
0: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, dari kawasan wisata ini kita belajar bahwa potensi daerah bukan hanya tentang keindahan alam, tetapi juga bagaimana kekayaan tersebut dikelola menjadi pengalaman yang bernilai bagi wisatawan dan masyarakat sekitar. Dari Kota Gunung Stone, Indra Jajanrate melaporkan.
4: Kita ke video potensi daerah berikutnya, ada praktik agroforestry yang dilakukan petani hutan di Desa Marje Timur, Lombok Barat yang telah membuahkan hasil. Yaitu selain panen pohon kemiri juga destinasi wisata pedesaan di Marje Timur bersama reporter Agus Santosa.
5: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Agus Santosa, reporter Radio Republik Indonesia Mataram. Saya mengajak Anda untuk menyimak footage wawancara sekaligus seperti apa kondisi desa wisata di Desa Marije Timur, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
6: Potensi wisata ternyata tidak hanya sebatas keindahan alam, tetapi juga menyangkut tentang edukasi fungsi pepohonan. Perubahan sudut pandang inilah yang menjadi upaya warga Desa Marije Timur, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, mengupayakan tanam sampai berbuah pohon kemiri. Pohon kemiri yang semula menjadi tujuan utama reboisasi telah memberikan manfaat ganda, yaitu kesejukan. Sehingga di Marije Timur untuk saat ini berpotensi menjadi area bumi perkemahan bagi pelajar dan mahasiswa. Peserta camping ground dapat mendirikan tenda yang berdampingan dengan shelter milik desa. Selanjutnya, peserta dapat ikut memungut kemiri sebagai atraksi sekaligus edukasi tentang praktik agroforestry atau kebun campur.
5: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya sudah bersama dengan Pak Haji Zainuddin. Kita sebut saja sederhananya warga di Desa Marije Timur, Lembar, Lombok Barat. Assalamualaikum Pak Haji Zainuddin.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bisa dijelaskan sedikit seperti apa potensi wisata yang ada di wisata Telaga Pandan Wangi ini Pak Haji?
7: Ya, kalau berbicara tentang wisata atau ekowisata yang ada di Telaga Pandanwangi ini, ya mungkin kita berawal dari tahun berapa kalau wisata ini? Sekitar 3 tahun berjalan, namun sampai saat ini masih istilahnya kurang maksimal. Mungkin kita ini terkait dengan pemberitaan atau mungkin mengupload segala sesuatu itu kita masih kurangan. Istilahnya masalah media. Jadi terkait dengan ekowisata yang di sini, berbagai macam jenis tanaman yang ada di lokasi HKM Malik Mudi ini. Yang pertama mungkin jenisnya kemiri dan kayu putih dan segala macam buah-buahan itu sudah ada di sini, namun yang sudah bisa dinikmati hasilnya hanya kemiri.
6: Praktik agroforestry atau kebun campur menjadi strategi penghijauan Haji Zainuddin bersama anggota kelompok petani hutan Malik Mudi. Anggota kelompok sudah bisa merasakan keuntungan dari menanam kemiri. Praktik serupa pernah dilakukan terhadap pohon kayu putih, namun karena ketidakpastian di tingkat penjualan, membuat warga beralih ke pohon kemiri. Upaya yang dilakukan Pak Haji Zainuddin dan masyarakat Desa Mareje Timur adalah praktik baik tentang pelestarian hutan. 10 tahun memang bukan waktu yang singkat. Tetapi dengan segala tekad yang sudah dimiliki, hasilnya sudah dapat dirasakan saat ini. Agus Santosa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 25 September hari ini. Pastikan Anda juga terus mendengarkan Pro 3 RRI dan juga menyaksikannya via RRI Digital dan juga di aplikasi di website RRI.net untuk menyaksikan seperti apa segmen video potensi daerah setiap harinya di pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia menyiagakan 3.852 personil gabungan untuk mengamankan dua pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat hari ini. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, pengerahan personil merupakan bagian dari skema pengamanan terpadu Operasi Garuda Bakti 2026. Selain fokus di area Senayan, kepolisian juga melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitaran kawasan GBK untuk menjaga mobilitas masyarakat umum yang beraktivitas di sekitar lokasi. Berita dalam negeri lainnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan sebanyak 22 kepala keluarga penyintas bencana angin kencang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh mendapatkan pendampingan langsung dari petugas di lapangan. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menerima laporan adanya angin kencang dan hujan yang melanda wilayah tersebut pada sore kemarin. Berdasarkan hasil kaji cepat pendataan, kerusakan berat terjadi di 4 unit rumah, dan 4 unit rumah lainnya mengalami rusak sedang, serta dan 14 unit rumah mengalami rusak ringan. Pihaknya juga memastikan petugas BPBD Bener Meriah bersama unsur TNI, Polri, dan warga setempat bergerak cepat melakukan kerja bakti gotong royong membersihkan puing-puing material bangunan yang rusak. Berita mancanegara, Kolombia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran karena masalah keamanan nasional dan hemisferik terkait dengan kelompok-kelompok teroris internasional dan narkoteroris serta pelanggaran hak asasi manusia HAM. Kementerian Luar Negeri Kolombia mengatakan keputusan mulai berlaku pada 19 September dan didasarkan pada prioritas kebijakan luar negeri pemerintah, termasuk perang melawan kejahatan transnasional dan perlindungan keamanan nasional. Selain itu, Kolombia juga mempertimbangkan dugaan pelanggaran HAM dan serangan terverifikasi terhadap negara-negara yang tidak terlibat dalam konflik Timur Tengah serta blokade Selat Hormuz. Kita ke berita olahraga, Chef The Mission kontingen Indonesia Todotua Pasaribu ingin medali emas perdana tanah air di Asian Games menjadi semangat baru untuk para atlet yang masih bertanding. Todotua berharap kerja keras dan medali emas yang dihasilkan bulu tangkis Indonesia bisa menjadi pembakar semangat bagi cabang olahraga lain untuk bisa mengikuti jejak dan meraih medali sebanyak-banyaknya. Ia juga bangga dengan hasil medali emas yang datang dari tim bergu bulu tangkis putra Indonesia setelah mengalahkan Tiongkok pada final Asian Games 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan

Samsunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih dengan tempat pilihan kita di Prodang Dut siang hari ini. Spesial aja untuk semua yang masih tetap stay di 96,3 MHz. Dan mendengar dimanapun Anda berada, kami juga masih menantikan hubungan kami dengan rekan-rekan yang bertugas di ruang rapat DPRK Kaimana, di mana pada siang hari ini, ya, di pleno kedua, akan kita ikuti bersama rapat paripurna DPRK pada masa persidangan pertama tahun sidang 2026 tentang penyampaian dan pembahasan serta persetujuan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 dengan pleno kedua, yaitu laporan pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap nota pengantar Bupati Kaimana tentang rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Saya masih temani ruang dengar Anda dengan teman-teman pilihan kita di Prodangdut siang hari ini, sambil kita menantikan hubungan kami dengan rekan-rekan yang bertugas di ruang rapat DPRK Kaimana.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

7 cara ampuh menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari. Di zaman modern ini, menjaga kesehatan mental menjadi semakin penting dan banyak orang menghadapi tekanan kerja, tuntutan hidup, hingga masalah sosial yang membuat stres dan kecemasan meningkat. Namun di tengah kesibukan sehari-hari, menjaga kesehatan mental bukanlah hal yang mustahil. Dengan menerapkan beberapa langkah sederhana, kita dapat tetap tenang, fokus, dan bahagia. Kesehatan mental yang baik merupakan kunci utama untuk hidup yang lebih bahagia dan produktif. Menghadapi berbagai tekanan, baik dari pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga harapan sosial, penting bagi kita untuk menyadari bahwa menjaga kesehatan mental harus menjadi prioritas. Berikut ada 7 cara ampuh menjaga kesehatan mental yang bisa Anda coba. Seperti kami kutip dari female.com. Yang pertama, melatih diri untuk berada di saat ini. 2. Tetapkan batasan yang jelas. 3. Jaga pola hidup sehat. 4. Berbicara dengan orang terdekat. 5. Buat jadwal istirahat. 6. Bersikap lebih fleksibel dengan ekspektasi. 7. Lakukan kegiatan yang membuat Anda bahagia. Menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari bukanlah tugas yang mudah. Namun, sangat mungkin dilakukan dengan cara-cara sederhana yang efektif. Melatih mindfulness, menetapkan batasan, menjaga pola hidup sehat, berbicara dengan orang terdekat, mengambil istirahat teratur, bersikap fleksibel dengan ekspektasi, dan melakukan hal-hal yang membuat bahagia adalah langkah-langkah kecil yang bisa berdampak besar. Ingatlah bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Memberi perhatian lebih pada keseimbangan emosi dan pikiran akan membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang, fokus, dan penuh rasa syukur. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan ketika merasa terlalu terbebani, karena menjaga kesehatan mental adalah investasi untuk kehidupan yang lebih bahagia dan berkualitas. Dengan menerapkan 7 cara tersebut, diharapkan Anda bisa menjalani kehidupan lebih bahagia, tenang, dan tidak mudah stres meskipun di tengah rutinitas yang padat. Mari mulai prioritaskan kesehatan mental dari sekarang, karena itu adalah salah satu kunci untuk mencapai hidup yang lebih seimbang dan memuaskan.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Baik, pendengar di manapun yang dia berada, kembali kita ikuti rapat paripurna dari DPR KKI Mana Pleno kedua.

0: posisi masing-masing, dan kita akan mengikuti jalannya acara kedua, yaitu
1: hadirin rapat paripurna dewan yang kami hormati dan muliakan. Sesuai daftar hadir anggota DPRK Kaimana yang disampaikan oleh Sekretariat DPRD, jumlah anggota dewan saat ini sebanyak 25 orang, hadir 25 orang. Berdasarkan peraturan tata tertib dewan, quorum telah tercapai. Maka dengan memohon perlindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, skor saya cabut. Dan acara kedua saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
0: Komandan Lana Kaimana. Dan pendengar dihadiri juga oleh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siang hari ini seperti yang Anda ikuti melalui jalannya siaran langsung.
1: Selamat sore.
0: Sudah terdengar ketukan palu.
1: Shalom.
0: Adanya bahwa
1: salve
0: dicabut.
1: Selanjutnya, salam sejahtera untuk kita sekalian.
0: Agenda kedua.
1: Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam kebajikan Rahayu.
0: Telah ditetapkan. Baik, kita akan
1: yang
0: bersama.
1: Terhormat Saudara Wakil Bupati
0: atau agenda kedua ini yang dipimpin oleh pimpinan.
1: Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan dan anggota dewan. Yang saya hormati Kapolres Kaimana. Yang saya hormati Dandim 1804 Kaimana. Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana. Ketua Pengadilan Negeri Kaimana. Komandan Lanal Kaimana. Ketua Pengadilan Agama Kaimana.
0: Acara rapat, maka acara kedua.
1: Komandan
0: hari ini adalah
1: Yunis 764 Jamba Bawa Kaimana.
0: Terhadap pengantar nota.
1: Komandan Yon TP 864 Nane Nambe Kaimana.
0: Kabupaten Kaimana tentang
1: Sekretariat Daerah para asisten staf ahli bupati
0: tahun anggaran
1: beserta para kepala bagian di lingkungan Seda Kabupaten Kaimana. Yang saya hormati para pimpinan dan pejabat organisasi perangkat daerah OPD Kabupaten Kaimana, pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN, BUMD, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi wanita.

0: kita, organisasi pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, dan rekan-rekan pers, serta tak lupa seluruh masyarakat keimanan yang senantiasa mengikuti dan menyaksikan rapat paripurna DPRK ini secara langsung melalui siaran langsung Radio Republik Indonesia keimanan. Hadirin sidang paripurna dewan yang terhormat, berdasarkan jadwal acara rapat, maka acara kedua pada hari ini adalah laporan pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap pengantar nota keuangan Bupati Kaimana tentang rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Penyampaian laporan pandangan umum fraksi-fraksi dewan ini akan disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi, yaitu satu fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicara anggota dewan yang terhormat saudari Mimi Seli. Dua fraksi Partai Golkar dengan juru bicara anggota dewan yang terhormat saudara Ronial Seleng Rante Tasak. Tiga fraksi Demokrat dengan juru bicara anggota dewan yang terhormat saudara Matias Farisa. Empat fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional dengan juru bicara anggota dewan yang terhormat saudara Chandra Max Ronald Maipau. Lima Otonomi Khusus dengan juru bicara anggota dewan yang terhormat saudari Milka Taboka. Oleh karena itu, selanjutnya pada kesempatan pertama, saya silakan juru bicara fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional, saudara Chandra Max Ronald Maipau, untuk dapat menyampaikan laporan pandangan umum fraksinya.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti laporan pandangan fraksi. Yang pertama akan disampaikan oleh fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional, yaitu Bapak Chandra Max Ronald Maipau. Dan saat ini
2: Bapak pandangan umum fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana terhadap rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2026. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Bupati Kabupaten Kaimana, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRK Kabupaten Kaimana, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, yang kami hormati Kapolres Kaimana, yang kami hormati Dandim 1804 Kaimana, yang kami hormati Komandan Lanal Kaimana atau yang mewakili, yang kami hormati Dayon 764 Lamba Buana, yang kami hormati Sekretaris Daerah beserta asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kaimana, yang kami hormati pimpinan organisasi perangkat daerah beserta staf di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kaimana, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda, yang kami hormati pimpinan organisasi masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita, serta pimpinan partai politik, undangan dan hadirin yang kami hormati, serta seluruh masyarakat adat 8 suku asli Kabupaten Kaimana yang kami cintai dan muliakan, juga seluruh lapisan masyarakat dari berbagai suku di wilayah Kabupaten Kaimana yang mengikuti jalannya acara ini. Pimpinan Dewan yang terhormat, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, fraksi gabungan, untuk menanggapi dan menyampaikan pendapat kami. Namun sebelum kami mengawali pandangan ini, kami tentu sebagai umat yang percaya, kita patut panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas seluruh kebaikannya hingga saat ini kita boleh ada untuk agenda-agenda bersama di gedung Dewan yang terhormat ini. Selanjutnya, kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Saudara Bupati, Wakil Bupati, beserta pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kaimana dan Forkopimda Kabupaten Kaimana yang berkenan hadir dalam mengikuti dan mendengar tanggapan umum kami terhadap rancangan KUA PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2026 sebagai bagian dari tahapan penyusunan perubahan APBD. Untuk itu, kami akan menanggapi dengan beberapa poin sebagai berikut. 1. Honorarium tenaga PJLP. Fraksi gabungan menyoroti persoalan honorarium tenaga penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaimana. Saat ini honorarium yang diterima tenaga PJLP sebesar 2 juta per bulan. Di sisi lain, UMP Papua Barat tahun 2026 ditetapkan sebesar 3.841.000 per bulan. Artinya terdapat selisih yang cukup besar, yaitu sebesar 1.841.000 per bulan. Fraksi gabungan memahami bahwa kondisi keuangan daerah saat ini tidak mudah. Kita juga memahami bahwa setiap penambahan belanja harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah dan ketentuan yang berlaku. Tetapi persoalan ini menurut kami perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, karena tenaga PJLP juga mempunyai kebutuhan hidup yang terus meningkat. Kita tidak hanya berbicara mengenai besarnya anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah daerah, tetapi kita juga harus melihat bahwa ketika pendapatan masyarakat meningkat, maka daya beli masyarakat ikut meningkat. Uang tersebut akan kembali berputar di Kabupaten Kaimana, baik untuk kebutuhan rumah tangga, perdagangan, jasa maupun kebutuhan setiap hari. Karena itu, fraksi gabungan meminta kepada pemerintah Kabupaten Kaimana agar honorarium PJLP dapat dievaluasi kembali. Pemerintah daerah perlu melihat apakah masih ada ruang dalam kemampuan keuangan daerah untuk meningkatkan honorarium tersebut, baik pada APBD perubahan tahun 2026 maupun pada penyusunan APBD tahun 2027. Fraksi gabungan tidak serta-merta meminta honorarium langsung disamakan dengan UMP. Namun yang kami harapkan adalah adanya langkah dan kebijakan yang jelas untuk meningkatkan honorarium secara bertahap, sehingga ke depan penghasilan tenaga PJLP dapat lebih layak dan mendekati standar yang berlaku. Menurut fraksi kami, tenaga PJLP merupakan bagian dari masyarakat yang juga ikut membantu pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan dan kegiatan pemerintahan. Oleh sebab itu, kesejahteraan merupakan juga perlu menjadi perhatian dalam kebijakan penganggaran daerah. Jangan sampai masyarakat bekerja dengan membantu pelayanan pemerintah daerah, justru menerima penghasilan yang belum sebanding dengan kebutuhan hidup mereka. Fraksi gabungan berharap pemerintah Kabupaten Kaimana dapat memberikan perhatian terhadap persoalan ini demi mencari solusi yang memungkinkan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan aturan yang berlaku. 2. Pelayanan kesehatan dan ketersediaan dokter di puskesmas. Fraksi gabungan juga memberikan perhatian terhadap kondisi pelayanan kesehatan, khususnya berkaitan dengan masih adanya kekurangan dokter umum di beberapa puskesmas di Kabupaten Kaimana. Menurut fraksi kami, Persoalan ini perlu segera mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Puskesmas merupakan salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat perkotaan. Karena itu, ketersediaan tenaga dokter umum sangat penting agar pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Kita memahami bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter bukanlah persoalan yang mudah. Namun demikian, pemerintah daerah perlu mencari langkah dan solusi agar kekurangan dokter di puskesmas dapat segera diatasi, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan ketika membutuhkan pelayanan. Kesehatan. Fraksi gabungan memandang bahwa kesehatan merupakan salah satu pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh sebab itu, ketersediaan tenaga kesehatan khususnya dokter umum harus menjadi perhatian dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Dalam kesempatan ini, fraksi gabungan juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kaimana atas upaya meningkatkan pelayanan kesehatan melalui penambahan tenaga dokter spesialis di RSUD Kaimana. Kehadiran dokter spesialis, di antaranya dokter spesialis saraf, dokter spesialis mata, dan dokter spesialis jiwa, tentu merupakan langkah yang baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Kaimana. Fraksi gabungan berharap penambahan dokter spesialis tersebut dapat terus dilanjutkan dan diikuti dengan peningkatan sarana, prasarana, serta peralatan medis yang dibutuhkan, sehingga masyarakat Kaimana tidak selalu harus keluar daerah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tertentu. Selain itu, fraksi gabungan juga memberikan perhatian terhadap peralatan cuci darah hemodialisis di RSUD Kaimana. Kami berharap pada tahun anggaran 2027, fasilitas dan peralatan cuci darah tersebut sudah dapat dioperasikan dan dimanfaatkan secara optimal, sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan ini dapat memperoleh pelayanan secara cepat, mudah, dan memadai di daerah sendiri. Hal ini penting karena masyarakat yang membutuhkan pelayanan cuci darah selama ini tentunya menghadapi beban yang tidak ringan, baik dari sisi biaya, waktu, maupun jarak apabila harus mendapatkan pelayanan di luar Kabupaten Kaimana. Oleh karena itu, fraksi gabungan meminta kepada pemerintah daerah agar mempersiapkan dengan baik seluruh kebutuhan untuk pengoperasian layanan cuci darah tersebut, mulai dari kesiapan alat, tenaga kesehatan, ruangan, kelengkapan pendukung, sampai dengan aspek pembiayaan dan pelayanan kepada masyarakat. Fraksi gabungan berharap peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kaimana tidak hanya dilihat dari membangun gedung dan pengadaan peralatan, tetapi juga harus diikuti dengan ketersediaan tenaga kesehatan dan pelayanan yang benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, fraksi gabungan mendorong pemerintah Kabupaten Kaimana untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memenuhi kebutuhan dokter umum di puskesmas, mempertahankan dan menambahkan dokter spesialis di RSUD Kaimana, serta memastikan pelayanan cuci darah dapat segera beroperasi, sehingga masyarakat Kabupaten Kaimana memperoleh pelayanan kesehatan yang semakin lengkap dan mudah dijangkau. 3. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan pelayanan kegawat daruratan. Fraksi gabungan memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya pada pelayanan UGD Puskesmas Kaimana. Berdasarkan kondisi di lapangan, kasus luka merupakan salah satu kasus yang cukup banyak ditangani, sehingga diperlukan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, khususnya perawat. Untuk itu, fraksi gabungan meminta pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan agar memfasilitasi pelatihan perawatan luka modern serta pelatihan BTCLS bagi tenaga kesehatan yang bertugas di pelayanan UGD. Kami berharap kebutuhan pelatihan tersebut dapat menjadi perhatian dan diprioritaskan dalam perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2027, sehingga tenaga kesehatan memiliki keterampilan yang semakin baik dalam menangani kasus luka maupun kegawat daruratan. Fraksi gabungan menegaskan bahwa peningkatan kompetensi tenaga kesehatan harus menjadi bagian dari upaya nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pelayanan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Kaimana. 4. Penataan halaman dan area parkir Pasar Ikan Kroi. Fraksi gabungan kembali menyoroti persoalan penataan halaman dan area parkir Pasar Ikan Kroi yang telah disampaikan sejak tahun 2024. Namun sampai saat ini persoalan tersebut belum dapat penanganan yang memadai dengan alasan keterbatasan anggaran dan efisiensi. Fraksi gabungan memahami keterbatasan fiskal daerah dan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Namun efisiensi tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan penataan fasilitas publik yang memiliki aktivitas ekonomi dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan menetapkan retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan untuk sebagai bagian dari retribusi jasa umum. Pasar Ikan Kroi merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, sudah sepatutnya pemerintah daerah menyediakan fasilitas yang layak, tertib, bersih, nyaman bagi pedagang maupun masyarakat. Oleh karena itu, fraksi gabungan meminta dengan tegas kepada pemerintah daerah agar penataan halaman dan area parkir Pasar Ikan Kroi segera menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti. Pemerintah daerah diminta menetapkan langkah penanganan yang jelas, memasukkannya dalam perencanaan dan penganggaran daerah, serta menetapkan target waktu pelaksanaannya. Fraksi gabungan juga menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh kembali menjadi catatan tahunan dan tidak boleh terus ditunda dengan alasan keterbatasan anggaran dan efisiensi. Penataan Pasar Ikan Kroi diharapkan dapat meningkatkan ketertiban, kebersihan, kenyamanan, aktivitas ekonomi masyarakat, serta optimalisasi pendapatan daerah. 5. Anggaran Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Fraksi gabungan memberikan perhatian serius terhadap anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, karena tugas yang diemban sangat penting dan menyangkut langsung perlindungan serta penanganan perempuan dan anak di Kabupaten Kaimana. Berdasarkan dokumen yang disampaikan, masih terdapat kebutuhan anggaran pelayanan perlindungan perempuan dan anak, termasuk pendampingan psikologis, penanganan korban, serta dukungan bagi tim PPA. Usulan tambahan anggaran yang diajukan sebesar Rp349.536.000 dengan total kebutuhan pelayanan sebesar Rp474.536.000. Karena itu, fraksi gabungan meminta dengan tegas agar anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak dipotong. Anggaran yang disediakan sudah relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Jangan sampai keterbatasan anggaran justru menghambat penanganan kasus dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan. Kami berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian dan dukungan anggaran yang memadai sehingga pelayanan perlindungan perempuan dan anak dapat berjalan secara maksimal, cepat. Tepat sasaran. 6. Sorotan terhadap hibah KONI. Fraksi gabungan memberikan perhatian terhadap anggaran hibah yang disiapkan untuk KONI pada APBD perubahan, mengingat masa jabatan pengurus KONI yang saat ini telah berakhir. Maka menurut kami perlu ada kepastian terlebih dahulu mengenai kepengurusan yang sah dan legal untuk mengelola keanggaran tersebut. Oleh karena itu, fraksi gabungan menyarankan kepada saudara bupati untuk anggaran hibah KONI pada APBD perubahan ini terlebih dahulu diarahkan untuk pelaksanaan musyawarah kabupaten sehingga dapat terbentuk kepengurusan baru yang sah dan memiliki legalitas yang jelas. Setelah kepengurusan baru terbentuk secara resmi, barulah anggaran hibah tersebut dapat dikelola dan digunakan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, serta memastikan anggaran daerah dikelola oleh kepengurusan yang memiliki dasar hukum yang jelas. 7. Terkait prioritas penempatan lampu penerangan jalan umum PJU, Fraksi Gabungan menyambut baik alokasi anggaran sebesar 1.469.219.669 rupiah untuk pengadaan dan pemasangan 62 unit PJU tenaga surya. Namun, kami meminta agar penempatan lampu tersebut benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat, bukan hanya dipasang di kawasan strategis atau di sekitar fasilitas pemerintah. Kami secara khusus meminta perhatian Dinas Perhubungan terhadap ruas jalan Kilo 0 bagian belakang menuju kawasan perumahan yang sampai saat ini masih minim penerangan. Kondisi ini membuat masyarakat merasa kurang aman ketika melintasi pada malam hari. Karena itu, Fraksi Gabungan meminta agar jalan Kilo 0 dan ruas-ruas jalan masyarakat yang masih gelap menjadi prioritas dalam penentuan titik pemasangan PJU. Penerangan jalan bukan hanya untuk memperindah kawasan, tetapi lebih penting untuk memberikan rasa aman, meningkatkan keselamatan, dan mendukung aktivitas masyarakat pada malam hari. Kami berharap melalui APBD perubahan ini, kebutuhan penerangan di jalan-jalan yang benar-benar membutuhkan dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah. 8. Belanja sewa kapal perintis antar distrik. Fraksi Gabungan mencermati adanya anggaran sebesar 5.313.600.000 rupiah untuk sewa kapal perintis lokal antar distrik yang bersumber dari dana otonomi khusus. Anggaran yang cukup besar ini harus benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di kampung. Namun, fraksi melihat masih ada keterbatasan dalam pemanfaatan kapal perintis, terutama dalam mengangkut hasil kebun masyarakat dan BBM. Padahal BBM merupakan kebutuhan penting masyarakat di kampung dan harganya juga lebih mahal dibandingkan di kota. Untuk itu, Fraksi Gabungan meminta kepada pemerintah daerah agar untuk pengangkutan kapal perintis dapat ditinjau kembali. Jangan sampai anggaran yang besar sudah disiapkan tetapi manfaat kapal belum dirasakan maksimal oleh masyarakat. Kami berharap kapal perintis benar-benar membantu mengangkut kebutuhan pokok, BBM, dan hasil bumi masyarakat dari kota ke kampung maupun sebaliknya, sehingga tujuan penggunaan dana otonomi khusus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Kaimana. 9. Dampak kemarau dan gagal panen. Fraksi Gabungan mencermati bahwa kemarau panjang telah berdampak langsung kepada masyarakat, terutama petani di kampung. Sejumlah lahan pertanian dan perkebunan mengalami kebakaran, gagal panen, dan gagal tumbuh, termasuk tanaman pala dan pisang yang menjadi sumber penghasilan masyarakat. Karena itu, Fraksi Gabungan meminta agar kondisi ini mendapat perhatian serius dari APBD perubahan tahun anggaran 2026. Pemerintah daerah perlu menyiapkan dukungan bagi masyarakat yang berdampak, baik berupa bantuan bibit, pemulihan lahan, maupun bantuan lainnya yang dapat membantu masyarakat berproduksi. Kami juga meminta agar alasan efisiensi anggaran tidak menjadi penghambat dalam penanganan kondisi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Anggaran daerah harus melibatkan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan. Fraksi Gabungan berharap pemerintah daerah dapat menetapkan penanganan dampak kekeringan dan gagal panen sebagai salah satu perhatian dalam APBD perubahan, sehingga masyarakat yang berdampak dapat segera dibantu dan sumber penghidupan mereka dapat dipulihkan. 10. Evaluasi kinerja pendamping TPKK dan tenaga ahli serta pengawasan program Samisaka. Fraksi Gabungan memberikan catatan khusus kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. terutama berkaitan dengan pelaksanaan tugas pendampingan kampung dan TPPK di lapangan. Fraksi gabungan meminta agar seluruh pelaksanaan tugas pendampingan maupun TPKK benar-benar mengacu dan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2026 serta ketentuan yang berlaku. Jangan sampai terjadi tumpang tindih tugas antara pendamping dengan TPKK karena masing-masing sudah mempunyai tugas dan tanggung jawab yang jelas. Pendampingan pada prinsipnya

tingkat kabupaten berjumlah 2 orang, yang terdiri dari 1 orang bidang pemberdayaan dan 1 orang di bidang sosial. Selanjutnya, untuk memperkuat pendampingan di lapangan, pendampingan tingkat distrik berjumlah 7 orang yang bertugas mengakomodisasi dan mendampingi pelaksanaan program di wilayah distrik sementara itu. Pendampingan tingkat kampung terhadap sejumlah 168 orang, sehingga setiap kampung tetap mendapatkan pendampingan secara langsung dan berkelanjutan. Fraksi gabungan berpandangan bahwa yang paling penting bukan banyak tenaga pendamping, tetapi efektivitas pendampingan dan kedekatan dengan masyarakat kampung. Dengan pembagian ini, koordinasi dan tingkat kabupaten terhadap berjalan pendampingan di tingkat distrik lebih terarah, dan pendampingan kampung dapat lebih fokus mengawal program serta memastikan manfaat samisaka benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Kami juga meminta agar pembiayaan atau honorarium tenaga ahli kabupaten disesuaikan dengan struktur dan beban tugas yang sebenarnya, sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efektif. Fraksi gabungan juga memberikan catatan terkait pengawasan pelaksanaan kegiatan di kampung. Masih ditemukan ada kampung yang dalam pelaksanaan tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Dan dibagikan kepada masyarakat dan setiap program yang seharusnya dilakukan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal seperti ini menurut kami tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Uang sudah diberikan tapi program tidak dijalankan, maka tujuan program tersebut tidak tercapai dan masyarakat juga tidak mendapatkan manfaat sebagaimana yang diharapkan. Karena itu, pas gabung minta kepada DPMK melalui tim distrik, DPMK, dan APIP sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat fungsi pengawasan dan setiap program yang dilaksanakan di kampung. Dengan pengawasan berjenjang di setiap penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat dipantau secara perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Fraksi gabungan juga meminta agar tidak ada pelanggaran apabila temukan penyalahgunaan anggaran, pekerjaan tidak sesuai dengan atau pelanggaran lainnya, maka harus diberikan sanksi tegas dan ketentuan yang berlaku baik kepada pendamping maupun TK yang terbukti melakukan pelanggaran. Kami ingin memastikan bahwa samisaka bukan hanya besar dari singgaran, tapi juga dalam pengawasan, transparansi dan manfaatnya bagi masyarakat kampung. Sebelas, penegasan terhadap pembelanjaan dan pendampingan program samisaka. Fraksi gabungan juga menegaskan bahwa pembelanjaan bibit program samisaka harus diurangkan dari kampung dan dari masyarakat setempat sepanjang memenuhi kualitas dan ketentuan yang berlaku. Hal ini penting agar anggaran samisaka tidak hanya digunakan untuk memikirkan kebutuhan program, tetapi juga ikut menggerakkan ekonomi masyarakat kampung. Selain itu, fraksi gabungan meminta agar pendampingan tidak hanya dibentuk, tetapi juga direkrut dan diberikan pelatihan setahun. Pelatihan ini penting agar mereka

memiliki kemampuan yang cukup dalam mengelola program dan pelayanan masyarakat yang sah pertanggungjawaban keuangan. 12. Catatan kritis terhadap program Samisaka. Fraksi Gabungan memandang bahwa program Samisaka harus benar-benar mampu meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat kampung.

bukan hanya secara sensasi. Karena itu memberikan beberapa catatan penting. Pertama, tidak ada dampak ekonomi yang terukur. Pergabungan menilai bahwa keberhasilan pusaka tidak cukup hanya diukur dari penyelarangan, realitas, dan legalitas. Yang lebih penting adalah sejauh mana program ini benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Sampai saat ini, indikator digunakan belum secara jelas mengukur peningkatan produksi, peningkatan pendapatan petani, dan meningkatkan nilai ekonomi hasil kampung. Padahal, dengan satu miliar untuk setiap kampung, ada ukuran yang harus diketahui apakah dana tersebut benar-benar mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Karena itu, fraksi gabungan meminta program sampai ke depan dilengkapi dengan indikator kerasan yang terukur. Pemerintah daerah harus melibatkan jelas

atas hasil dari setiap tanam itu. Apakah yang sudah habis digunakan, tapi akan datang dari produksi berapa dan ikan benar-benar berat. Tidak ada skema dana bergulir. Fraksi gabungan mencermati bahwa dalam pasal 29 sisa anggaran atau silpa wajib dikembalikan ke kas daerah dan tidak dapat digunakan sebagai tambahan modal untuk tahun berikutnya. Kondisi ini membuat program Samisaka lebih bersifat bantuan yang habiskan setahun, bukan modal usaha yang dapat terus berkembang. Menurut fraksi kami, jika tujuan utama Samisaka adalah menggerakkan dan meningkatkan pendapatan masyarakat kampung, maka perlu dipikirkan pola permodalan yang lebih berkelanjutan. Modal yang berhasil dikelola dengan baik seharusnya dapat terus memberikan manfaat dan memperkuat usaha masyarakat dari tahun ke tahun. Karena itu, fraksi gabungan meminta pemerintah daerah mengkaji kemungkinan penerapan skema dana bergulir atau pola permodalan berkelanjutan dalam program Samisaka dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, manfaat Samisaka tidak berhenti pada satu tahun anggaran, tetapi dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kampung. Ketiga, kapasitas pengelola kegiatan TPPK belum berorientasi kompetensi usaha. Fraksi gabungan menilai bahwa TPKK tidak cukup hanya memenuhi syarat pendidikan dan dipilih melalui musyawarah kampung, karena Samisaka merupakan program yang bertujuan menggerakkan ekonomi masyarakat. Maka pengelolanya juga harus memiliki kemampuan dalam mengelola usaha, kewirausahaan, keuangan, dan pemasaran. Kami ingin TPKK bukan hanya kuat dalam administrasi, tetapi juga mampu mengembangkan usaha masyarakat sampai menghasilkan pendapatan. Dengan demikian, keberhasilan program pertumbuhan ekonomi produktif sangat bergantung pada kapasitas pengelolaan dalam aspek bisnis. Sehingga dana Samisaka tidak hanya terserap, tetapi benar-benar dapat menjadi modal untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat kampung. Keempat, belum ada mekanisme pendampingan pemesaran dan hilirisasi. Fraksi gabungan menilai bahwa Pergub nomor 7 tahun 2026 ini kuat dalam mengatur sisi hulu, namun minim pengaturan pada sisi hilir. Yang artinya, program Samisaka saat ini lebih banyak mengatur bagaimana masyarakat menghasilkan produk, namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana hasil produksi tersebut dapat dijual dan memberikan keuntungan bagi masyarakat. Karena itu, fraksi gabungan meminta agar pemerintah daerah tidak berhenti pada produksi saja, pendampingan sampai pemasaran, termasuk membantu mencari pembeli, membangun kerjasama dengan pelaku usaha, dan membuka akses pasar bagi hasil produksi masyarakat. Jangan sampai masyarakat banyak, tapi bingung mau jual. Tuhan kita harus jelas. Hasilnya terserap pasar dan pendapatan masyarakat kampung benar-benar meningkat. Fraksi gabungan berharap mekanisme ini dapat diperkuat dalam pelaksanaan Samisaka, sehingga program ini tidak hanya menghasilkan, tapi juga menghasilkan nilai ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung. Pergub ini kuat mengatur sisi hulu, namun minim mengatur pada sisi akses pasar, atau off-taker hanya produksi. Kelima, risiko dipublis dan ketidaksinkronan dalam program sektoral lain. Bagaimana bila itu, misalkan perlu disinkronkan dengan program yang sudah berjalan di masing-masing OPD. Jangan sampai ditampung program yang sama dari Samisaka, Dinas Pertanian, Dinas Pertanian, maupun Kasih dan UMKM, tetapi berjalan sendiri-sendiri. Karena itu fraksi meminta pemerintah membuat koordinasi dan jelas secara OPD, mulai dari peringat, menentukan, jenis bantuan, sampai pelaksanaan. Dan demikian, setiap program saling dukung dan tidak terjadi tumpang tinggi anggap maupun kegiatan. Fraksi gabungan menegaskan Samisaka harus menjadi program memperkuat program OPD lainnya, bukan berjalan sendiri atau mengambil kegiatan yang sudah dibiayai melalui program. Dengan koordinasi yang baik, anggaran dapat digunakan lebih efektif dan manfaatnya lebih bagi masyarakat kampung menjadi lebih besar. Hadirin sidang hormat, demikian kuat sidang terhadap rancangan KUA dan PPS perubahan APBD tahun anggaran 2026.

0: Semua laporan penanganan fraksi ini menjadi catatan kita bersama untuk diperhatikan. Jadi lebih baik dan pengelolaan dan pertanggungjawabannya demi masa depan Kabupaten Kaimana yang lebih baik. Ya Tuhan kuasa senantiasa menyertai kita sekalian. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sekalian. Om Santi, Santi Om, Nang Budaya, salam kebajikan. Kaimana 24 September 2006, Fraksi Solidaritas Nasional, Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana. Ketua Ronaldo David Angga Wijaya Ang, Wakil Ketua Stanley Furima SPD, Sekretaris Marta Pre P Frasawi SP, anggota Chandra Max R Maipau. Juru bicara Chandra Max Maipau.
1: Langsung laporan fraksi-fraksi dewan. Dan yang baru saja Anda ikuti hingga tuntas dari Fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional yang disampaikan oleh Bapak Dewan Cakra Maksional Maipau. Selanjutnya, beliau sudah meninggalkan penuh dasaraman dan pimpinan sidang serta wakil bupati dan kembali menteri kembali duduk semula. Selanjutnya, kita akan mengikuti laporan Fraksi Otonomi Khusus yang akan disampaikan oleh Ibu Dewan Milka Taboka.
2: Terima kasih kepada Fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional. Ikutnya saya akan berbicara Fraksi Otonomi Khusus Milka Taboka untuk menyampaikan laporan pandangan umumnya.
1: Pendengar, Ibu

Laporan pandangan umum fraksi otonomi khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten. Kabupaten Kaimana terhadap nota pengantar Bupati Kaimana atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026. Yang terhormat Wakil Bupati Kaimana, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRK Kaimana, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kaimana, para pimpinan organisasi perangkat daerah beserta staf lingkungan pemerintah Kabupaten Kaimana. Yang kami hormati, kami cintai dan banggakan Dewan Kaimana, para tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, organisasi pemuda,

Kabupaten Kaimana, masyarakat umat Pelangi, masyarakat adat Papua, serta seluruh lapisan masyarakat yang mengikuti acara ini melalui siaran pers Radio Republik Indonesia, Stasiun Kaimana. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas rahmat-Nya kita dapat hadir bersama-sama di gedung Dewan yang terhormat ini guna pelaksanaan paripurna terhadap perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Pimpinan Dewan yang kami hormati, pertama, atas nama Fraksi Otonomi Khusus dan atas nama Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kaimana, terima kasih atas kesempatan diberikan bagi kami Fraksi Otonomi Khusus untuk menyampaikan laporan pandangan umum fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana

tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Kedua, kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati dan Saudara Wakil Bupati atas perhatian dan kerjasamanya dalam penyelenggaraan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan prioritas laporan anggaran dari Komisi-Komisi DPRK sebagaimana telah berjalan dengan baik. Ketiga, kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan dan staf organisasi perangkat daerah Kabupaten Kaimana yang membantu menyusun program dalam rencana kerja pemerintah daerah dalam perubahan APBD anggaran 2006. Keempat, kami sampaikan terima kasih kepada tim anggaran pemerintah Kabupaten Kaimana yang sudah berjaya maksimal dalam proses penyusunan anggaran untuk menjawab kebutuhan anggaran pada masing-masing OPD untuk dibahas dan ditetapkan dalam satu peraturan daerah. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin sekalian, dapat kami sampaikan paripurna DPRK tentang perubahan APBD tidak dapat dilihat sebatas tahun mata, namun eksistensi lembaga berkesempatan pat. Itu dijalankan atas peraturan perundang-undangan dan sejatinya memikul tanggung jawab sebagai representasi rakyat. Kami memastikan konsensus bersama perbedaan pandangan dan sikap yang matang untuk kepentingan yang baik guna menjawab percepatan pembangunan atas pelayanan dasar yang adil dan merata sesuai kebutuhan di 7 distrik dan 24 kampung serta mewujudkan pencapaian yang baik atas seluruh program pemerintah di semua urusan pemerintahan dan dengan harapan dapat memberikan peningkatan pelayanan yang baik, menekan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan indeks pembangunan manusia serta mewujudkan visi misi bupati tercapai. Saudara Bupati yang kami hormati, Fraksi Otonomi Khusus juga memberikan apresiasi atas pencapaian target pendapatan pada target perubahan pendapatan daerah tahun 2026 bertambah 7,44% dari total pendapatan.

0: tegas mengoreksi dinamika yang sudah dilewati bersama, sekaligus memberikan persetujuan atas program tersebut untuk dianggarkan dan dipersiapkan fakta perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Kaimana dan pihak UKSW Salatiga. Terkait dengan bantuan studi terhadap orang asli Papua pada semua jenjang pendidikan, kesesuaian, saya ulangi, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Pasal 12 Ayat 1 Huruf C, mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, untuk diperhatikan sebagaimana mestinya. Fraksi Otonomi Khusus juga tak henti-henti mengingatkan dan menegaskan pemerintah untuk terus meningkatkan kegiatan monitoring pendidikan di 7 distrik dan 84 kampung guna memastikan persoalan pendidikan dan kebutuhan dasar masing-masing sekolah pada tingkat SD, SMP, dan SMA. Fraksi Otonomi Khusus juga meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan hasil reses DPRK Fraksi Otonomi Khusus untuk pembangunan fisik bidang pendidikan secara merata di 7 distrik. B. Bidang kesehatan. Fraksi Otonomi Khusus meminta pemerintah Kabupaten Kaimana terus meningkatkan pelayanan kesehatan pada RSUD Kaimana dengan penyediaan peralatan medis yang memadai, peningkatan ruangan IGD yang lebih maksimal, serta memperhatikan sistem kebersihan dan keamanan lingkungan RSUD. Hal ini perlu didorong guna melihat peluang kerjasama dan kebutuhan medical check-up, serta tingkat penanganan medis. Saya ulangi, serta tingkat penanganan medis dengan risiko tinggi. Dengan melihat peningkatan RSUD Kaimana dari tipe D ke tipe C pada tahun 2024, maka Fraksi Otonomi Khusus juga mengingatkan pemerintah daerah untuk melihat kembali asumsi dasar RPJMD yang menjadi roadmap pembangunan daerah, di mana dukungan terhadap program pendidikan dokter spesialis Papua dan khususnya terhadap anak asli Kaimana, agar selanjutnya dapat terakomodir dalam perencanaan pembiayaan pembangunan guna melengkapi penyediaan tenaga dokter spesialis dan subspesialis. Dengan demikian, Fraksi Otonomi Khusus memastikan pembangunan di bidang kesehatan dalam 5 tahun kepemimpinan Saudara Bupati dapat membantu peningkatan pelayanan medis yang memadai hingga ke status faskes tingkat lanjut, serta mengurangi risiko medis dengan tingkat keparahan kesehatan pada pasien rujukan orang asli Papua maupun non-Papua yang akhirnya tidak sempat tertolong oleh karena berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi. Untuk itu, Fraksi Otonomi Khusus memastikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kaimana perlu memberikan jawaban yang pasti atas program dokter spesialis sebagaimana diharapkan. Fraksi Otonomi Khusus juga meminta Dinas Kesehatan mendata kebutuhan sarana transportasi yang diperlukan bagi tenaga medis di kampung-kampung, terutama Kampung Wirua yang saat ini perlu bantuan kendaraan dinas satu unit motor bagi tenaga medis yang bertugas guna meningkatkan akses pelayanan yang lebih optimal. Selanjutnya, kepada pemerintah daerah dapat mengontrol pembangunan kesehatan terhadap orang asli Papua dari kota sampai ke kampung, terutama pada kebutuhan pembangunan fisik, sarana-prasarana kesehatan di 7 distrik sesuai laporan hasil reses anggota fraksi otonomi khusus guna memberikan sentuhan pelayanan kesehatan yang lebih baik. C. Bidang perumahan dan kawasan permukiman. Alokasi anggaran sebelum perubahan pada urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 9.475.572.445 rupiah. Setelah perubahan bertambah menjadi 10.372.906.244 rupiah atau bertambah 9.47%. Adalah data yang termuat dalam sistem informasi pemerintah daerah. Dengan demikian, fraksi otonomi khusus perlu memastikan program bantuan rumah layak huni untuk tahun 2026 pada rencana APBD perubahan dapat mengakomodir data OAP yang layak dibantu untuk direalisasikan. D. Bidang pekerjaan umum. Mengacu pada kerangka dan rencana ekonomi makro daerah pada tahun perencanaan dan arah kebijakan nasional, di mana pemanfaatan sumber daya alam dengan pengembangan sentra produksi dan industri berbasis komoditas unggulan wilayah, termasuk sektor kelautan, perikanan, pertanian, dan kehutanan, maka kami meminta pemerintah daerah Kabupaten Kaimana agar memperhatikan akses jalan penghubung di wilayah distrik Kaimana yang rusak pada ruas jalan provinsi di jalur Kampung Jarati Sarawirua serta membuka akses jalan Werua Orai, perbaikan jembatan Kampung Kensi Pigo di distrik Arguni Atas, dan membuka ruas jalan ke ibu kota distrik Yamor untuk diusulkan menjadi prioritas pembangunan dengan koordinasi strategis antara kabupaten dan provinsi serta menyiapkan hal teknis dan dokumen pendukung. Selain itu, dapat melihat peluang lain jika APBD provinsi terbatas, maka dapat memanfaatkan kebijakan pemerintah pusat dengan usulan ke kementerian terkait dengan dasar Inpres nomor 11 tahun 2025 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk mendukung swasembada pangan dan energi. Fraksi otonomi khusus berharap seluruh anggaran otonomi khusus yang telah disetujui bersama tiap PD Kabupaten Kaimana dalam peruntukan program pembangunan fisik infrastruktur jalan, perbaikan dan pemeliharaan jalan benar-benar dikerjakan dengan penuh tanggung jawab serta mengutamakan standar kelayakan dan mutu pembangunan sesuai rancangan anggaran biaya. 4. Fraksi otonomi khusus juga meminta pemerintah daerah memastikan dengan baik serapan tenaga kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu dalam database untuk ditentukan sesuai kebutuhan daerah berdasarkan formasi jabatan yang dilamar, serta kriteria penilaian berdasarkan hasil evaluasi kinerja, masa pengabdian, dan ketentuan khusus 80% orang asli Papua. Hal ini perlu diperhatikan dan dievaluasi serius berdasarkan leks spesialis daerah otonomi khusus. 5. Fraksi otonomi khusus meminta pemerintah daerah meninjau kembali peraturan bupati nomor 7 tahun 2026 tentang program 1 miliar 1 kampung untuk diperbaiki guna menjawab penyaluran dana secara penuh tanpa potongan 20% untuk gaji dan operasional pendamping kampung. Selanjutnya, kami menyarankan belanja gaji dan operasional pendamping kampung diatur terpisah di luar belanja program 1 miliar 1 kampung. Fraksi otonomi khusus juga menemukan tidak adanya pembagian tugas yang jelas dari jumlah tenaga pendamping 2 orang dalam satu kampung. Kami menyarankan adanya pembagian tugas yang jelas guna mengurangi risiko saling harap dalam backup data dan tugas pendampingan di lapangan. Fraksi otonomi khusus juga meminta dinas terkait memperhatikan pentingnya kualifikasi tenaga pendamping untuk mendukung program pemerintah dapat berjalan dengan baik. 6. Terkait sistem pengendalian informasi kependudukan orang asli Papua, Fraksi Otonomi Khusus berterima kasih serta mengapresiasi kinerja pimpinan dan staf Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana yang sudah bekerja sejauh ini dengan melakukan perekaman EKTP menjangkau pedalaman pada kampung persiapan Esrot Namba di wilayah distrik Kaimana. Harapan kami data kependudukan orang asli Papua di Kabupaten Kaimana dapat tercover dalam satu sistem pengendalian penduduk dan peraturan daerah untuk memastikan pelayanan yang lebih baik di seluruh sektor dapat terjangkau dan berdampak langsung terhadap orang asli Papua. 7. Fraksi Otonomi Khusus juga mendorong penataan ulang seluruh kampung persiapan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pedoman Teknis Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang penataan desa. Hal tersebut dibutuhkan guna meningkatkan status kampung persiapan menjadi kampung definitif. 8. Melihat besaran pagu indikatif setelah perubahan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kaimana sebesar Rp9.999.282.752, maka untuk mendorong kegiatan pariwisata Kabupaten Kaimana yang lebih berkembang, kami meminta pemerintah daerah dapat mempersiapkan rencana struktur untuk mempersiapkan rencana strukturif untuk nomenklatur pelatihan penyedia jasa tur lokal yang berbadan hukum bagi masyarakat untuk dapat mengakses bantuan dan mendistribusi jasa dalam platform resmi. 9. Fraksi Otonomi Khusus juga menegaskan bahwa pentingnya memperhatikan program perkembangan. Fraksi Otonomi Khusus juga menegaskan bahwa pentingnya memperhatikan program pembangunan yang bersifat penting dan mendesak sesuai ketentuan perundang-undangan. Poin ini sekaligus mengoreksi pemberian hibah dapat diatur sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah. 10. Fraksi Otonomi Khusus juga menegaskan bahwa pelibatan pengusaha orang asli Papua pada pembagian proyek barang dan jasa yang bersumber dari dana otonomi khusus wajib dilakukan sebagai bentuk pemberdayaan orang asli Papua sebagaimana termuat dalam Perpres Nomor 108 Tahun 2025 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Papua. Untuk itu, perlu diketahui bahwa dana otonomi khusus adalah milik orang asli Papua. Dengan demikian, proyek barang dan jasa pemerintah khusus, dana otonomi khusus dengan ketentuan penunjukan langsung atau lelang harus menjadi milik pengusaha orang asli Papua. 11. Fraksi Otonomi Khusus berharap pemerintah dapat memperhatikan anggaran KONI secara proporsional sesuai peruntukan program, memperhatikan asas keadilan terhadap semua cabang olahraga, khususnya bagi cabang prioritas yang ditetapkan oleh daerah. Fraksi Otonomi Khusus meminta pemerintah dapat mendukung program operasional dan pembinaan atlet serta pembiayaan program kerja PSSI Kabupaten Kaimana. Hal ini perlu kami sampaikan bahwa sepak bola tidak dapat dipandang sebagai laga olahraga biasa dalam sebuah turnamen, namun sebagai sepak bola juga membawa harga diri dan martabat orang Papua. Untuk itu, harapan kami kepada Saudara Bupati sebagai Ketua Pembina KONI agar dapat mengevaluasi kepengurusan KONI Kaimana serta mendorong regenerasi kepemimpinan melalui muskab sebelum berakhirnya masa jabatan dalam KONI Kabupaten Kaimana. 12. Menyikapi perubahan iklim yang terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Kaimana dengan intensitas kebakaran hutan dan lahan pada beberapa titik, maka Fraksi Otonomi Khusus meminta pemerintah daerah membentuk satuan tugas penanganan bersama Karhutla yang melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kaimana, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaimana, serta pelibatan instansi vertikal lainnya dalam APBD perubahan untuk melakukan tindakan antisipasi secara cepat dan tepat pada setiap titik karhutla tersebut. 13. Fraksi Otonomi Khusus berharap pemerintah daerah konsisten terhadap 4 indikator pembangunan otonomi khusus yang mendasar, bersifat penting dan mendesak dalam prioritas APBD perubahan tahun 2026, dikerjakan tepat sasaran dan tepat waktu, serta memberikan dampak langsung bagi penerima manfaat. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, demikian pandangan umum fraksi otonomi khusus terhadap nota pengantar bupati atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita sekalian dalam tugas dan tanggung jawab di atas tanah ini. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaimana 25 September 2026. Fraksi Otonomi Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana. 1. Yesaya Evara, Ketua. 2. Sarifa Aituara, Wakil Ketua. 3. Septinus Mararyampi, Sekretaris. 4. Denis Yusuf Sawi, Anggota. 5. Milka Martina Taboka, Anggota. Juru Bicara, Milka Martina Taboka.
1: Biar demikian kita ingin sama Fraksi Otonomi Khusus yang baru saja menyampaikan laporan pandangan fraksinya yang disampaikan oleh Ibu Dewanita Taboka. Dan saat ini Dewan akan balik menanya kepada pimpinan Dewan, Wakil Bupati dan Jenya akan balik menempati tempat duduk yang semula. Dan pendengar, laporan pandangan fraksi selanjutnya atau yang ketiga yaitu dari fraksi

0: anggota dewan.
1: Bagaimana tentang rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kaimana tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Yang terhormat Saudara Bupati yang diwakili oleh Wakil Bupati, Kaimana. Yang kami hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRK Kaimana. Yang kami hormati Saudara Ketua Pengadilan Negeri Kaimana. Yang kami hormati Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana. Yang kami hormati Saudara Kapolres Kaimana. Yang kami hormati Saudara Dandim 1804 Kaimana. Yang kami hormati Saudara Komandan Pangkalan Angkatan Laut Kaimana. Yang kami hormati Saudara Komandan Batalion 764 Iamba Bawa Kaimana. Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, para asisten dan kepala bagian pada Sekretaris Daerah. Yang kami hormati para pimpinan dan pejabat organisasi perangkat daerah. Yang kami hormati Saudara pelaksana tugas
2: yang menghadirkan.

0: Yang kami hormati pimpinan instansi otonomi vertikal BUMN dan BUMD. Yang kami hormati pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, kalangan pers, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan tokoh agama. Yang kami hormati para hadirin undangan serta masyarakat dari 7 distrik dan lainnya. Saudara Bupati, Wakil Bupati, rekan-rekan pimpinan dan anggota DPRK Kaimana, serta hadirin tamu undangan sekalian yang saya hormati. Mengawali pandangan umum fraksi Demokrat pada sore hari ini, izinkan kami mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Maha Esa atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua hingga pada hari ini kita dapat hadir di sini dalam rangka mengikuti rapat paripurna DPRK Kaimana pada masa pemerintahan pertama tahun 1996 dengan sehat tanda kurang suatu apapun. Semoga langkah-langkah kita pada hari ini dapat upaya pembahasan dan penetapan serta persetujuan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten Kaimana tahun 2026. Hari dan siap paripurna dewan yang terhormat. Terlebih dahulu kami dari fraksi Partai Demokrat ingin menyampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi kami menyampaikan pandangan umum fraksi pada nota pengantar tadi. Kaimana terhadap perancangan tata ruang kabupaten kami dan tambahan anggaran pendapatan belanja tahun anggaran 2026. Terima kasih pula kami sampaikan kita yang terhormat Tuan Bupati Kaimana yang telah menyampaikan nota pengantar anggaran Tuan Bupati Kaimana tentang perubahan anggaran belanja tahun anggaran 2026. Yang utama sebelum pada pokok kemudian pandangan umum fraksi Partai Demokrat ini menyampaikan bahwa anggaran pendapatan belanja daerah bisa mengalami perubahan. Salah satunya adalah karena ditemui kehilangan yang dapat saldo anggaran lebih tahun sebelumnya dan harus dalam tahun akan berjalan. Namun demikian, dalam perusahaannya tidak boleh menyimpan jauh dari skala prioritas yang sudah tentu menerangkan pendapat belanja daerah murni sehingga bisa mencapai target yang diharapkan bersama. Di samping itu, ada tetap keseimbangan perubahan itu hendaknya menjadi suatu prinsip dasar penegakan akuntabilitas dan tahapannya, baik pada saat dengan pelaksanaan pengawasan maupun bertanggung jawabannya. Pimpinan Kadin serta sidang paripurna yang kami hormati. Setelah membahas dan menghormati penjelasan nota keuangan Bupati atas rancangan peraturan daerah penetapan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2026. Selanjutnya izinkan kami fraksi Demokrat memberikan beberapa catatan yang perlu dicermati oleh saudara Bupati sebagai berikut. Satu, fraksi Demokrat memberikan kembali terkait dan pegawai pemerintah dan jajaran kerja waktu yang telah disepakati bersama dalam rapat
1: atau pemerintah daerah yang hal ini diwakili oleh saudara saya karena mereka yang melakukan tidak apa itu. Minta agar sekali terus sampai bisa memberikan kepastian bagi pasangan kita paruh waktu praksi untuk minta agar penuhi untuk kabupaten pada program Sansaka yang menggunakan aturan standar kementerian tentang dengan utang yang menerima kepala karena angin kita ini bersama dengan pendapatan dan belanja bukan dengan tidak pernah berjaga dengan pasien bukan meminta upah mereka disuruh dengan UMR ini menghindari kehidupan sosial tidak rasi orang kita berapa guna mempercepat pasien tidak dan supaya kita pada angkat dapatan banyak tahun 2020 agar terjadi penumpukan anggaran setelah dapat menjadi dapat disahkan 4 rasa bukan meminta meminta setelah itu menemukan bukan melibatkan ini dan perlu selalu menggunakan bantuan tidak terbuat 5 rasa bukan meminta agar pemerintah memberikan hibah kepada PU dan Bawaslu untuk penyelidikan lahan kantor PU dan Bawaslu di jalan lintas surat dan anggaran dan belajar tahun 2020 mengingatkan kepada Bawaslu dan menyelidikan kepada yang presentatif 6. Praksi murah meminta agar pemerintah memberikan hibah sesuai pasal yang ditujukan pemerintah oleh batalion yang bawa untuk mengetahui dan menteri luar menghibahkan mengandung bangunan fasilitas batalion di tempat yang bawah 7. Kalau bukan kejadian 7 tetap penggalian untuk menitoi program Samisaka maka fraksi meminta kita dapat agar kejadian monitoring dilaksanakan oleh distrik 8 monitoring hasilnya juga disampaikan pada dalam bentuk dokumen lengkap 8. Fraksi demokrasi mati selama menghadapi bencana alam El Nino yang tidak dapat menempat dan menempai sangat berpengaruh membantu pemerintah saya dan mereka untuk menangani masa kemarin menangani beberapa berbagai tempat tanpa didukung oleh anggaran dan baik dari pusat pemerintah provinsi dan kabupaten mencermati dengan sama terhadap inisiatif-inisiatif dan langkah-langkah konkret yang diambil oleh YONTP 86 garing 86 baik maka pasti diangkat pemerintah kepada saudara bupati Amerika Bukunta Rasional kita YONTP 86 dari nanti baik untuk kerja nyata dalam penanganan di sana alami. Sila.

maka praksi mungkin punya daya agar segera mungkin. Menyiapkan sarana pendukung dan melakukan pelatihan proktor dan teknisi agar anak lagi diumat. Satu, saat pelayanan perkembangan ekonomi di sini apapun, terhadap kemampuan untuk teknisi nanti. P dalam pembahasan terhadap penanganan daerah perubahan tahun 2020, maka itu vaksin mengatakan, dan pelayanan terkait perubahan ekonomi. Dan dia setelah terkait perhatikan oleh pemerintah daerah agarnya tercukupi. Sebas. Pasti Demokrat meminta agar seorang bupati untuk mengambil langkah-langkah strategis. Sesuai dengan yang diatur. Dalam pasal 25 ayat 1 huruf A, Undang-Undang nomor 7 tahun 2016, perlindungan dan perlindungan. Oleh sebab itu fraksi Demokrat merekomendasikan kepada saudara bupati untuk mengenai peraturan daerah nomor 4 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah agar dapat diubah dan dapat memberikan ruang dengan masukan objek pajak dan retribusi lainnya maupun saling nilai dan segala pajak retribusi seperti pengujian hari ini pemerintah ketikau dan plus sekaligus masih pemerintah sebuah bupati untuk bekerja sama dengan penanggung yang beroperasi di kabupaten Kalimantan untuk datang retribusi di kepada pengusaha hasil yang memakai jasa penerbangan untuk dapat meningkatkan pendapatan pelayanan di kabupaten Kalimantan. Aksi pemasikan ada pertimbangan untuk pendapatan subsidi kargo angkutan udara pengiriman hasil kita kata sumber dana untuk subsidi kargo angkutan udara tersebut dapat bersumber dari APBD Kalimantan. Dua belas dibagikan perusahaan KONI kabupaten Kalimantan implementasi yang ini seluruh tenaga maraksi Demokrat meminta kepada bupati agar segera mundur dan menyelesaikan pilihan suara daerah dalam rangka membentuk organisasi KONI secara definitif guna dapat menyelesaikan tugas yang menjadi tuntutan pembangunan. Selamat pagi, wakil bupati tadi yang kami hormati. Demikian yang paling daerah tentang perubahan pendapatan dan pajak belanja kabupaten Kalimantan yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten mana semoga semuanya dapat dimulai sebagai strategis yang amat penting untuk tindak lanjut sebagai wujud tanggung jawab konstitusional. Semoga Tuhan yang senantiasa memberikan kuda dari kepada untuk menjalankan amanah dengan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, salam sejahtera untuk kita. Santi.

0: préparer ta programme soit saat ini dengan laporan yang bacaan, dan selanjutnya akan kembali ke tempat semula. Dan pendengar masih mengenai laporan pandangan kita. Jadi laporan dari persidangan nanti.
1: Terima kasih atas aspirasi Partai Demokrat. Mimi Seri untuk menyampaikan pandangan umumnya.
0: Ini kemudian bisa berjalan menuju ke podium dan selanjutnya akan menyampaikan laporan pandangan fraksi PDI Perjuangan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis.
1: Jika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun
0: yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka.
2: Yang kedua, dengan pasal 163, di mana perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran, sehingga keputusan melakukan kerjasama pemerintah dan pihak UKSW dalam rekrutmen mahasiswa orang asli Papua di tengah berjalannya APBD dikategorikan sebagai perubahan prioritas pembangunan daerah dan diperkuat dalam Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dapat diakomodir dan diakomodasi dalam pembiayaan APBD perubahan tahun 2026 atau APBD murni tahun 2027 sesuai dengan nomenklatur belanja pendidikan. Penyampaian ini tegas mengoreksi dinamika yang sudah dilewati bersama, sekaligus memberikan persetujuan atas program tersebut untuk dianggarkan dan dipersiapkan fakta perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Kaimana dan pihak UKSW Salatiga. Terkait dengan bantuan studi terhadap orang asli Papua pada semua jenjang pendidikan, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Pasal 12 Ayat 1 Huruf C, mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Untuk diperhatikan sebagaimana mestinya, Fraksi Otonomi Khusus juga tak henti-henti mengingatkan dan menegaskan pemerintah untuk terus meningkatkan kegiatan monitoring pendidikan di 7 distrik dan 84 kampung guna memastikan persoalan pendidikan dan kebutuhan dasar masing-masing sekolah pada tingkat SD, SMP, dan SMA. Fraksi Otonomi Khusus juga meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan hasil reses DPRK Fraksi Otonomi Khusus untuk pembangunan fisik bidang pendidikan secara merata di 7 distrik. B. Bidang Kesehatan. Fraksi Otonomi Khusus meminta pemerintah Kabupaten Kaimana terus meningkatkan pelayanan kesehatan pada RSUD Kaimana dengan penyediaan peralatan medis yang memadai, peningkatan ruangan IGD yang lebih maksimal, serta memperhatikan sistem kebersihan dan keamanan lingkungan RSUD. Hal ini perlu didorong guna melihat peluang kerjasama dan kebutuhan medical check-up, serta tingkat penanganan medis dengan risiko tinggi. Dengan melihat peningkatan RSUD Kaimana dari tipe D ke tipe C pada tahun 2024, maka Fraksi Otonomi Khusus juga mengingatkan pemerintah daerah untuk melihat kembali asumsi dasar RPJMD yang menjadi roadmap pembangunan daerah, di mana dukungan terhadap program pendidikan dokter spesialis Papua dan khususnya terhadap anak asli Kaimana, agar selanjutnya dapat terakomodir dalam perencanaan pembiayaan pembangunan guna melengkapi penyediaan tenaga dokter spesialis dan subspesialis. Dengan demikian, fraksi otonomi khusus memastikan pembangunan di bidang kesehatan dalam 5 tahun kepemimpinan Saudara Bupati dapat membantu peningkatan pelayanan medis yang memadai hingga ke status faskes tingkat lanjut, serta mengurangi risiko medis dengan tingkat keparahan kesehatan pada pasien rujukan orang asli Papua maupun non-Papua yang akhirnya tidak sempat tertolong oleh karena berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi. Untuk itu, fraksi otonomi khusus memastikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kaimana perlu memberikan jawaban yang pasti atas program dokter spesialis sebagaimana diharapkan. Fraksi otonomi khusus juga meminta Dinas Kesehatan mendata kebutuhan sarana transportasi yang diperlukan bagi tenaga medis di kampung-kampung, terutama Kampung Werua yang saat ini perlu bantuan kendaraan dinas 1 unit motor bagi tenaga medis yang bertugas guna meningkatkan akses pelayanan yang lebih optimal. Selanjutnya, kepada pemerintah daerah dapat mengontrol pembangunan kesehatan terhadap orang asli Papua dari kota sampai ke kampung, terutama pada kebutuhan pembangunan fisik, sarana-prasarana, kesehatan di 7 distrik sesuai laporan hasil reses anggota fraksi otonomi khusus guna memberikan sentuhan pelayanan kesehatan yang lebih baik. C. Bidang perumahan dan kawasan permukiman. Alokasi anggaran sebelum perubahan pada urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 9.475.572.445 rupiah. Setelah perubahan bertambah menjadi 10.372.906.244 rupiah atau bertambah 9.47%. Adalah data yang termuat dalam sistem informasi pemerintah daerah. Dengan demikian, fraksi otonomi khusus perlu memastikan program bantuan rumah layak huni untuk tahun 2026 pada rencana APBD perubahan dapat mengakomodir data OAP yang layak dibantu untuk direalisasikan. D. Bidang pekerjaan umum. Mengacu pada kerangka dan rencana ekonomi makro daerah pada tahun perencanaan dan arah kebijakan nasional, di mana pemanfaatan sumber daya alam dengan pengembangan sentra produksi dan industri berbasis komoditas unggulan wilayah, termasuk sektor kelautan, perikanan, pertanian, dan kehutanan, maka kami meminta pemerintah daerah Kabupaten Kaimana agar memperhatikan akses jalan penghubung di wilayah distrik Kaimana yang rusak pada ruas jalan provinsi di jalur Kampung Jarati, Sara, Werua, serta membuka akses jalan Werua Orai, perbaikan jembatan Kampung Kensi Pigo di distrik Arguni Atas, dan membuka ruas jalan ke ibu kota distrik Yamor untuk diusulkan menjadi prioritas pembangunan dengan koordinasi strategis antara kabupaten dan provinsi, serta menyiapkan hal teknis dan dokumen pendukung. Selain itu, dapat melihat peluang lain jika APBD provinsi terbatas, maka dapat memanfaatkan kebijakan pemerintah pusat dengan usulan ke kementerian terkait dengan dasar Inpres nomor 11 tahun 2025 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk mendukung swasembada pangan dan energi. Fraksi otonomi khusus berharap seluruh anggaran otonomi khusus yang telah disetujui bersama tiap PD Kabupaten Kaimana dalam peruntukan program pembangunan fisik infrastruktur jalan, perbaikan dan pemeliharaan jalan benar-benar dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, serta mengutamakan standar kelayakan dan mutu pembangunan sesuai rancangan anggaran biaya. 4. Fraksi otonomi khusus juga meminta pemerintah daerah memastikan dengan baik serapan tenaga kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu dalam database untuk ditentukan sesuai kebutuhan daerah berdasarkan formasi jabatan yang dilamar, serta kriteria penilaian berdasarkan hasil evaluasi kinerja masa pengabdian dan ketentuan khusus 80% orang asli Papua. Hal ini perlu diperhatikan dan dievaluasi serius berdasarkan leg spesialis daerah otonomi khusus. 5. Fraksi otonomi khusus meminta pemerintah daerah meninjau kembali peraturan Bupati nomor 7 tahun 2026 tentang program 1 miliar 1 kampung untuk diperbaiki guna menjawab penyaluran dana secara penuh tanpa potongan 20% untuk gaji dan operasional pendamping kampung. Selanjutnya, kami menyarankan belanja gaji dan operasional pendamping kampung diatur terpisah di luar belanja program 1 miliar 1 kampung. Fraksi otonomi khusus juga menemukan tidak adanya pembagian tugas yang jelas dari jumlah tenaga pendamping 2 orang dalam satu kampung. Kami menyarankan adanya pembagian tugas yang jelas guna mengurangi risiko saling harap dalam backup data dan tugas pendampingan di lapangan. Fraksi otonomi khusus juga meminta dinas terkait memperhatikan pentingnya kualifikasi tenaga pendamping untuk mendukung program pemerintah dapat berjalan dengan baik. 6. Terkait sistem pengendalian informasi kependudukan orang asli Papua, Fraksi Otonomi Khusus berterima kasih serta mengapresiasi kinerja pimpinan dan staf Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana yang sudah bekerja sejauh ini dengan melakukan perekaman EKTP menjangkau pedalaman pada kampung persiapan Esrot Namba di wilayah distrik Kaimana. Harapan kami data kependudukan orang asli Papua di Kabupaten Kaimana dapat tercover dalam satu sistem pengendalian penduduk dan peraturan daerah untuk memastikan pelayanan yang lebih baik di seluruh sektor dapat terjangkau dan berdampak langsung terhadap orang asli Papua. 7. Fraksi Otonomi Khusus juga mendorong penataan ulang seluruh kampung persiapan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan pedoman teknis Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang penataan desa. Hal tersebut dibutuhkan guna meningkatkan status kampung persiapan menjadi kampung definitif. 8. Melihat besaran pagu indikatif setelah perubahan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kaimana sebesar 9.999.282.752 rupiah. Maka untuk mendorong kegiatan pariwisata Kabupaten Kaimana yang lebih berkembang, kami meminta pemerintah daerah dapat mempersiapkan rencana strukturif untuk nomenklatur pelatihan penyedia jasa tur lokal yang berbadan hukum bagi masyarakat untuk dapat mengakses bantuan dan mendistribusi jasa dalam platform resmi. 9. Fraksi Otonomi Khusus juga menegaskan bahwa pentingnya memperhatikan program perkembangan. Pembangunan yang bersifat penting dan mendesak sesuai ketentuan perundang-undangan. Poin ini sekaligus mengoreksi pemberian hibah dapat diatur sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah. 10. Fraksi Otonomi Khusus juga menegaskan bahwa pelibatan pengusaha orang asli Papua pada pembagian proyek barang dan jasa yang bersumber dari dana otonomi khusus wajib dilakukan sebagai bentuk pemberdayaan orang asli Papua sebagaimana termuat dalam Perpres Nomor 108 Tahun 2025 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Papua. Untuk itu, perlu diketahui bahwa dana otonomi khusus adalah milik orang asli Papua. Dengan demikian, proyek barang dan jasa pemerintah khusus, dana otonomi khusus dengan ketentuan penunjukan langsung atau lelang harus menjadi milik pengusaha orang asli Papua. 11. Fraksi Otonomi Khusus berharap pemerintah dapat memperhatikan anggaran KONI secara proporsional sesuai peruntukan program, memperhatikan asas keadilan terhadap semua cabang olahraga, khususnya bagi cabang prioritas yang ditetapkan oleh daerah. Fraksi Otonomi Khusus meminta pemerintah dapat mendukung program operasional dan pembinaan atlet serta pembiayaan program kerja PSSI Kabupaten Kaimana. Hal ini perlu kami sampaikan bahwa sepak bola tidak dapat dipandang sebagai laga olahraga biasa dalam sebuah turnamen, namun sebagai sepak bola juga membawa harga diri dan martabat orang Papua. Untuk itu harapan kami kepada Saudara Bupati sebagai Ketua Pembina KONI agar dapat mengevaluasi kepengurusan KONI Kaimana serta mendorong regenerasi kepemimpinan melalui muskab sebelum berakhirnya masa jabatan dalam KONI Kabupaten Kaimana. 12. Menyikapi perubahan iklim yang terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Kaimana dengan intensitas kebakaran hutan dan lahan pada beberapa titik, maka Fraksi Otonomi Khusus meminta pemerintah daerah membentuk satuan tugas penanganan bersama Karhutla yang melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kaimana, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaimana, serta pelibatan instansi vertikal lainnya dalam APBD perubahan untuk melakukan tindakan antisipasi secara cepat dan tepat pada setiap titik Karhutla tersebut. 13. Fraksi Otonomi Khusus berharap pemerintah daerah konsisten terhadap 4 indikator pembangunan otonomi khusus yang mendasar, bersifat penting dan mendesak dalam prioritas APBD perubahan tahun 2026, dikerjakan tepat sasaran dan tepat waktu, serta memberikan dampak langsung bagi penerima manfaat. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, demikian pandangan umum Fraksi Otonomi Khusus terhadap nota pengantar Bupati atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita sekalian dalam tugas dan tanggung jawab di atas tanah ini. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaimana, 25 September 2026. Fraksi Otonomi Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana. 1. Yesaya Evara, Ketua. 2. Sarifa Aituara, Wakil Ketua. 3. Septinus Mararyampi, Sekretaris. 4. Denis Yusuf Sawi, Anggota. 5. Milka Martina Taboka, Anggota. Juru Bicara, Milka Martina Taboka.
3: Dear, demikian kita bersama Fraksi Otonomi Khusus yang baru saja menyampaikan laporan pandangan fraksinya yang disampaikan oleh Ibu Dewan Taboka. Dan saat ini Dewan akan balik punya ke pimpinan Dewan, Wakil Bupati dan Sinya akan kembali menempati tempat duduk yang semula. Dan pendengar, laporan pandangan fraksi selanjutnya atau yang ketiga yaitu dari Fraksi Demokrat yang akan disampaikan oleh anggota Dewan
4: Kaimana tentang rancangan peraturan Kaimana tentang rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Yang terhormat Saudara Bupati yang diwakili oleh Wakil Bupati Kaimana, yang kami hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRK Kaimana, yang kami hormati Saudara Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, yang kami hormati Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana, yang kami hormati Saudara Kapolres Kaimana, yang kami hormati Saudara Dandim 1804 Kaimana, yang kami hormati Saudara Komandan Pangkalan Angkatan Laut Kaimana, Yang kami hormati Saudara Komandan Batalion 764 Iamba Bawa Kaimana. Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, para asisten dan kepala bagian pada Sekretaris Daerah. Yang kami hormati para pimpinan dan pejabat organisasi perangkat daerah. Yang kami hormati Saudara Pelaksana Tugas, Sekretaris DPRK Kaimana dan kepala-kepala bagian pada Sekretaris DPRK. Yang kami hormati pimpinan instansi otonomi vertikal BUMN dan BUMD. Yang kami hormati pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, kalangan pers, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan tokoh agama. Yang kami hormati para hadirin undangan serta masyarakat dari 7 distrik dan lainnya. Saudara Bupati, Wakil Bupati, rekan-rekan pimpinan dan anggota DPRK Kaimana, serta hadirin tamu undangan sekalian yang saya hormati. Mengawali pandangan umum fraksi Demokrat pada sore hari ini, izinkan kami mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Maha Esa atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, hingga pada hari ini kita dapat hadir di sini dalam rangka mengikuti rapat paripurna DPRK Kaimana pada masa pemerintahan pertama tahun 2006 dengan sehat tanda kurang suatu apapun. Dan semoga langkah-langkah kita pada hari ini dapat upaya pembahasan dan penetapan serta persetujuan rancangan peraturan daerah tentang tumpahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Kaimana tahun 2026 dan siap paripurna Dewan yang terhormat. Terlebih dahulu, kami dari fraksi Partai Demokrat ingin menyampaikan terima kasih kepada pimpinan atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi kami menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar partai Kaimana terhadap perancangan peraturan daerah kabupaten Kaimana tentang tumpahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026. Terima kasih pula kami sampaikan kepada yang terhormat Saudara Bupati Kaimana yang telah menyampaikan nota pengantar anggaran pendapatan daerah Kaimana tentang perubahan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026. Siang ini, sebelum pada pokok pembahasan pandangan umum, fraksi Partai Demokrat ingin menyampaikan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah bisa mengalami perubahan. Salah satunya adalah sebabnya ditemui kehilangan yang saldo anggaran di tahun sebelumnya dan harus dalam tahun anggaran berjalan. Namun demikian, dalam perusahaannya tidak boleh menyebabkan dari skala prioritas yang sudah tentu menerangkan dapat menerangkan dengan murni sehingga bisa mencapai target yang diharapkan bersama. Di samping itu, ada ketika pertimbangan perubahan itu hendaknya menjumlah suatu prinsip dasar menegakkan akuntabilitas di pansin tahapannya baik pada saat jalan pelaksanaan pelaksanaan maupun bertanggung jawabannya. Pimpinan Kabin serta sidang pertimbangan yang dihormati, setelah membahas menghormati penjelasan nota keuangan Bupati atas rancangan peraturan daerah penerapan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2026, selanjutnya izinkan kami fraksi Demokrat memberikan beberapa catatan yang perlu dicermati oleh Saudara Bupati sebagai berikut. 1. Fraksi Demokrat memberikan kembali terkait dengan pegawai pemerintah dan jajaran kerja waktu yang telah disepakati bersama dalam rapat pemerintah daerah yang hari ini diwakili oleh Saudara Sekda atas nama yang merupakan ketika tak waktu. Fraksi minta agar segera ditangani secepat bisa diberikan kepastian bagi pasangan kita paru waktu. 2. Fraksi Demokrat minta agar honorio menampil kabupaten pada program Sangsaka yang menggunakan aturan standar kementerian terkenal dengan utama menerima kepala karena anggaran kita ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bukan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Fraksi Demokrat meminta agar upah mereka disesuaikan dengan UMR demi menghindari kehidupan sosial. 3. Fraksi Demokrat meminta agar guna mempercepat proses kegiatan dan subjek pada anggaran dapatan belanja negara tahun 2026 agar terjadi penumpukan anggaran setelah kehidupan belanja daerah perubahan pisahkan. 4. Fraksi Demokrat meminta pemerintah sesuai dengan undang-undang bukan melibatkan TNI dan Polri selama membuat tenaga bantuan tidak terlibat. 5. Fraksi Demokrat meminta agar pemerintah yang memberikan hibah KPU dan Bawaslu untuk penimbunan lahan kantor KPU dan Bawaslu di tanggal 5 dan anggal dan belajar dari tahun 2020 mengingatkan kepada Bawaslu dan memiliki kantor penelitian presentatif. 6. Fraksi Demokrat meminta agar pemerintah yang memberikan hibah sesuai dengan yang ditujukan pemerintah daerah oleh batalion yang bawah untuk memantau dan menteri luar negeri yang mengancam bangunan fasilitas batalion di tempat yang bawah. 7. Kalau bukan kegiatan tujuh terdapat anggaran yang disediakan untuk monitoring program Samisaka, maka fraksi meminta kita sahabat agar kegiatan monitoring dilakukan oleh laporan monitoring hasil juga disediakan pada dalam bentuk dokumen lengkap. 8. Fraksi Demokrat mati selama menghadapi bencana alam El Nino, Yon, Tidena, Gaman, Enak, dan lain-lain sangat berperan dalam membantu pemerintah daerah dan mereka menangani masalah kemarau menangani di beberapa berbagai tempat tanpa didukung oleh anggaran baik dari pusat pemerintah provinsi dan kabupaten. Mencermati bersama terhadap inisiatif langkah-langkah konkret yang diambil oleh YONTP 86 garing 66 baik. Maka kasih dengan kepada saudara Bupati Amerika Bungkara Sinaltra YONTP 86 garing 66 baik. Untuk ujah nyata dalam penanganan di sana alam. Sebab dengan kelas-kelas yang didapat dengan ujian tahun 2026 dikenakan ketidak ada dan kapal antisi jawabnya terkait penuhan sarat maka praksi demokrasi ke pemerintah agar segera mungkin menyiapkan sarana pendukung dan melakukan pelatihan proktor dan teksi agar nanti lagi diubah satu dan pelayanan perkembangan ekonomi edisi atau kapung dan aturan negara untuk pengisi NTP dalam pembahasan terhadap penanganan daerah perubahan tahun 2026 maka itu praksi demokrasi dan pelayanan terkait perubahan ekonomi dan tidak terkait terkait perhatikan oleh pemerintah daerah agarnya kecukupi. Sebas, Praksi Demokrat meminta agar saudara Bupati untuk mengambil langkah-langkah strategis sesuai yang diatur dalam Pasal 25 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Perdagangan. Oleh sebab itu, Fraksi Demokrat merekomendasikan kepada saudara Bupati untuk mengambil Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah agar dapat diubah dan dapat memberikan ruang yang masukkan objek pajak dan retribusi lainnya maupun tanah nilai segala objek pajak dan retribusi seperti pengujian hari ini seperti kau dan plus sekaligus masih diperlukan para bupati untuk bekerja sama dengan penanggung yang beroperasi Kabupaten Kalimantan untuk dapat dikonsumsi kepada pengusaha hasil laut yang memakai jasa penerbangan untuk dapat meningkatkan pendapatan penerbangan di Kabupaten Kalimantan. Ini aksi dikonsumsikan ada pertimbangkan untuk penerbangan subsidi kargo angkutan udara pengiriman hasil laut ke Jakarta sumber dana untuk subsidi kargo angkutan udara tersebut dapat bersumber dari APBD Kalimantan. 12. Jabatan kepengurusan KONI Kabupaten Kalimantan sebagai improvisasi yang mengungi seluruh kabupaten laga. Maka Praksi Demokrat meminta kepada Bupati agar segera mengungi dan menyelesaikan pilihan suara daerah dalam rangka membentuk organisasi KONI secara definitif. Guna dapat menyelesaikan tugas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Saudara Bupati, Wakil Bupati serta hadirin yang kami hormati. Demikian yang menyampaikan Kabupaten Kalimantan dari Kalimantan terhadap peraturan daerah tentang perubahan pendapatan dan belanja kabupaten Kabupaten Kalimantan tahun 2026 yang diperoleh dari pemerintah Kabupaten Kalimantan. Semoga semuanya dapat diperoleh sebagai strategis yang amat penting untuk tindak lanjut sebagai wujud tanggung jawab konstitusional. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan kuasa dan juga kepada kita semua untuk menjalankan amanah dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom. Salam sejahtera untuk sekalian. Santi. Masuk. Dengan ruangan rakyat Kabupaten Kalimantan. Inilah Imbanur Rahayu Presiden MC. Sekretaris Atina Serbun. Anggota Wakil Bupati. Anggota Alimantur. Anggota Kisah Farisa. Anggota Kasegeri. Juru Bicara Matias Farisa. Dan 25.26. Terima kasih. Selamat sore.
3: Selanjutnya akan kembali ke tempat semula. Dan pendengar masih mengenai laporan pandangan kita. Jadi laporan dari Fraksi Demokrat. Ya, kami dari Fraksi
5: Demokrat. Terima kasih atas Fraksi Partai Demokrat. Ya, Fraksi Mimi Seri untuk menyampaikan pandangan umumnya.
3: Ini kemudian bisa berjalan menuju ke podium dan selanjutnya akan menyampaikan laporan pandangan fraksi PDI Perjuangan.

Masih terus bersama kami di 96,3 MHz di program 1 Radio Publik Indonesia Kaimana. Dan sudah pukul 16.56 waktu Indonesia Timur. Masih dengan kebersamaan kita di sore hari ini. Pendengar kami mohon maaf karena gangguan jaringan ya, sehingga jalannya sidang paripurna di DPRK Kaimana sedikit gangguan. Dan tentunya informasi kita di sore ini juga akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kami juga sampaikan bahwa pelaksanaan rapat paripurna di DPRK Kaimana pleno ketiga ya, dengan agenda jawaban Bupati Kaimana terhadap laporan pandangan umum fraksi-fraksi Dewan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 September 2026 pada pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Masih saya temani Anda di sore ini dengan teman-teman pilihan kita.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Sejahtera Independen. Oleh karena itu, fraksi Partai Golkar meminta pemerintah Kabupaten Kaimana melalui Inspektorat selaku APIP untuk melakukan review atau pemeriksaan terhadap program pembiayaan mahasiswa IIK Bakti Wijaya Kediri. Pemeriksaan tersebut diharapkan mencakup dasar kerjasama dan dokumen perpanjangan daftar mahasiswa penerima, status aktif mahasiswa, kewajaran harga dan volume pembayaran biaya pendidikan, uang saku, biaya makan, biaya asrama, biaya PKL, bukti pembayaran, dokumen pertanggungjawaban serta rekonsiliasi antara RAP dan realisasi anggaran tahun 2024, 2025 dan 2026. Fraksi juga meminta agar hasil review atau pemeriksaan APIP tersebut dapat disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kaimana sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan kelebihan pembayaran, pembayaran yang tidak didukung bukti, yang memakai ketidakwajaran harga atau volume, ataupun kerugian daerah, maka pemerintah daerah wajib menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada akhirnya, fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa fraksi mendukung investasi pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan, namun dukungan tersebut harus disertai tata kelola transparan, dasar kerjasama yang jelas, data penerima yang dapat diverifikasi, penganggaran yang wajar, serta hasil yang terukur bagi Kabupaten Kaimana. Setiap rupiah APBD harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kaimana. Keenam, fraksi memandang bahwa rencana pengembangan kawasan kota baru merupakan salah satu program strategi yang penting untuk dipastikan keberlanjutan dan percepatan pelaksanaannya. Kawasan ini diharapkan tidak hanya menjadi perluasan wilayah pemukiman, tetapi dapat dipersiapkan secara terpadu sebagai bagian dari arah pengembangan pusat pertumbuhan baru Kabupaten Kaimana. Dengan dukungan infrastruktur dasar, akses jalan, pemukiman, fasilitas pelayanan publik, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, fraksi mempertanyakan sejauh mana progres pemerintah daerah dalam merealisasikan program kota baru, termasuk kejelasan tahapan pembangunan, kesiapan lahan, perencanaan infrastruktur, sumber dan kebutuhan pembiayaan, serta target waktu pelaksanaannya. Fraksi berpandangan bahwa program strategis tersebut tidak boleh berhenti pada tahap perencanaan atau pembangunan yang berjalan secara parsial. Pemerintah daerah perlu memiliki roadmap yang jelas dan terukur. Oleh karena itu, fraksi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan percepatan terhadap program kota baru dengan memastikan seluruh aspek perencanaan, legalitas, tata ruang, kesiapan lahan, infrastruktur dasar, dan dukungan anggaran dipersiapkan secara baik. Kami juga meminta program ini diberikan prioritas dalam perencanaan dan penganggaran daerah secara bertahap, disertai target dan indikator capaian yang jelas. Ketujuh, fraksi memberikan perhatian terhadap kondisi dan keberlanjutan pembangunan ruas jalan Wermenu Pakpak, termasuk jembatan Kaitaro di distrik Teluk Argunibawa yang memiliki posisi strategis karena membuka konektivitas antara wilayah dan menghubungkan beberapa kabupaten. Sehubungan dengan hal tersebut, fraksi meminta penjelasan pemerintah daerah mengenai status dan kewenangan atas ruas jalan Wermenu Pakpak serta jembatan Kaitaro tersebut. Apakah ruas jalan dan jembatan dimaksud merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, atau merupakan kewenangan pemerintah pusat? Fraksi memandang bahwa kejelasan status kewenangan ini sangat penting agar tidak terjadi saling menunggu dalam penanganan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur guna memastikan adanya kepastian program, sumber pembiayaan, tahapan pembangunan, dan target penyelesaiannya. 8. Fraksi Partai Golkar mencermati adanya catatan dalam pembahasan Komisi C DPRK mengenai kebutuhan pemerintah daerah untuk mengantisipasi kondisi suhu atau cuaca ekstrim pada 3 bulan terakhir tahun 2026. Dalam catatan tersebut diusulkan dukungan anggaran Rp425.884.800 untuk mengantisipasi kondisi ekstrim dimaksud. Fraksi memandang bahwa isu cuaca ekstrim perlu dilihat bukan hanya sebagai persoalan kebencanaan, tetapi juga sebagai risiko terhadap ketersediaan air, produksi pertanian, peternakan, perikanan, dan ketahanan pangan masyarakat. Karena itu, penggunaan anggaran yang tersedia perlu diarahkan pada langkah yang bersifat antisipatif, sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang terdampak. Fraksi meminta pemerintah daerah menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan sampai akhir tahun anggaran 2026. Fraksi juga meminta agar intervensi tersebut tidak berhenti pada bantuan setelah terjadi dampak, tetapi diarahkan pada penguatan kemampuan masyarakat menghadapi risiko kekeringan dan gangguan produksi pangan. Program ketahanan pangan perlu disinergikan dengan program pemberdayaan kampung termasuk Samisaka, sehingga dukungan APBD dapat memperkuat produksi pangan lokal, pendapatan petani, kemandirian ekonomi masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah perlu menyampaikan data wilayah yang dipetakan sebagai daerah rawan kekurangan air, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, bentuk intervensi, OPD pelaksana, sumber pembiayaan, target penerima manfaat, serta indikator keberhasilannya. Dengan perencanaan tersebut, anggaran perubahan dapat digunakan secara terarah untuk mengurangi risiko terhadap ketahanan pangan Kabupaten Kaimana. Hadirin sidang Dewan yang kami hormati, pada akhirnya fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2026 harus ditempatkan dalam kerangka transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Fraksi meminta pemerintah daerah untuk memberikan jawaban dan dokumen pendukung terhadap hal-hal yang telah disampaikan. Demikian pandangan umum fraksi Partai Golkar DPRK Kabupaten Kaimana terhadap rancangan APBD Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2026. Semoga pembahasan selanjutnya dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tertib secara administrasi, tepat sasaran dalam pelaksanaan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kaimana. Untuk menyemangati fraksi Golkar, izinkan saya menyampaikan satu pantun. Keteluk Triton melihat karang, lautnya jernih berkilau cahaya. Mari kita bangun Kaimana gemilang dengan perubahan APBD yang tepat sasaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama kita berkarya, amanat rakyat jadi panduan, rahmat Tuhan jadi kekuatan. Kaimana 25 September 2026, Fraksi Partai Golongan Karya, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana. 1. Jaja Sudrajat Unda Soleh Ketua, Suni Samsul Wakil Ketua, Patamsa Furo Eshut MAP Sekretaris, Ronial Seleran Tetasak Anggota, Setianto Anggota, Juru Bicara Ronial Seleng Rantetasak. Selesai.
1: Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian dari fraksi Golkar yang disampaikan oleh juru bicara Bapak Dewan Insinyur Ronial Seleng Rante Tasik. Dan saat ini beliau sudah berjabat tangan dengan pimpinan sidang, dengan wakil bupati, dan kembali ke tempat duduk yang semula. Pendengar, demikian ya, kelima fraksi dewan telah menyampaikan laporan pandangan umum fraksinya terhadap pengantar nota bupati tentang perubahan anggaran.
2: Terima kasih atas penyampaian juru bicara fraksi Partai Golkar. Hadirin sidang paripurna dewan yang kami muliakan, kelima fraksi dewan telah menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap pengantar bupati rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Dengan selesai penyampaian laporan pandangan umum fraksi-fraksi dewan, maka berakhirlah sudah acara kedua rapat paripurna hari ini. Sebelum rapat ini saya tutup, maka atas nama pimpinan dan segenap pandangan umum fraksi-fraksi dewan, maka berakhirlah sudah acara kedua rapat paripurna hari ini. Sebelum rapat ini saya tutup, maka atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRK Kaimana.

0: How do you do it?
1: Kembali terlambat pada pukul 9.
0: Yang menentukan syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Siang saya sore dan acara kedua saya akan itu.
1: Koran pandang umum kasih umum. Dengar terdengarnya ketukan Paulus sekali.
0: Sekian dan terima kasih. Om.
1: Rapat purna di hari ini.
0: Salve.
1: Selamat datang kembali.
0: Om Santi. Sandiom.
1: Jawaban Bupati.
0: Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Ada kedua rapat yang mau selesai. Jadi tidak perlu lagi di mana sebenarnya dewa.
1: Ini kembali.
2: Di bu dan kembali besar. Pemda dan pemundang dapat menyesuaikan. Kami boleh informasikan. Bahwa acara dia akan berpura di tengah akan menyebutkan pada besok hari Sabtu 26 September 2026

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, jalannya rapat paripurna DPR KKI Mana untuk hari ini di pleno kedua telah usai, dan untuk pleno selanjutnya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2026 pada pukul 9.00 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai dengan agenda pleno ketiga, yaitu rapat, yaitu jawaban Bupati KKI Mana terhadap laporan pandangan umum fraksi-fraksi Dewan. Dan saat ini sudah pukul 17 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda di perjalanan sore ini dengan teman-teman pilihan dan juga informasi terupdate.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Berikut 8 tanda pertemanan yang bisa membuat hidup Anda lebih tenang. Yang pertama, saling percaya dan jujur. Pendengar, teman yang baik adalah mereka yang bisa Anda percaya dan selalu jujur pada Anda bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Kedua, mendukung dan menyemangati. Teman yang baik selalu ada untuk Anda baik dalam suka maupun duka. Mereka akan memberikan dukungan dan semangat saat Anda sedang berjuang serta ikut berbahagia saat Anda meraih kesuksesan. Ketiga, mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, teman yang baik adalah pendengar yang baik. Mereka tidak hanya mendengar apa yang Anda katakan, tetapi juga memahami apa yang Anda rasakan. Keempat, menerima Anda apa adanya. Nah, teman yang baik menerima Anda dengan segala kelebihan dan kekurangan Anda. Mereka tidak akan mencoba mengubahmu menjadi orang lain dan akan selalu menghargai perbedaanmu. Kelima, menjaga rahasia. Nah, teman yang baik adalah orang yang bisa dipercaya untuk menyimpan rahasiamu. Mereka tidak akan membocorkan informasi pribadi atau hal-hal yang Anda ceritakan secara pribadi kepada orang lain. Keenam, ada saat dibutuhkan. Pendengar, teman yang baik selalu ada untukmu dan Anda membutuhkannya. Mereka tidak akan menghilang begitu saja saat Anda sedang dalam masalah atau kesulitan. Yang ketujuh, membuat Anda merasa nyaman. Teman yang baik membuat Anda merasa nyaman menjadi diri sendiri saat bersamanya. Anda tidak perlu berpura-pura atau menjadi orang lain hanya untuk diterima oleh mereka. Kedelapan, membawa pengaruh positif. Teman yang baik membawa pengaruh positif dalam hidup Anda. Mereka menginspirasi Anda untuk menjadi orang yang lebih baik dan selalu memberikan dukungan serta motivasi untuk mencapai tujuan Anda. Nah, pendengar, memiliki teman-teman yang seperti ini dalam hidup Anda adalah sebuah anugerah yang tak ternilai harganya. Pertemanan yang sehat dan positif dapat memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan dukungan yang sangat dibutuhkan dalam menjalani hidup ini.

ya bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Berada kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia di ruang daerah Anda sore hari ini, kami temani dengan rangkaian religi sore. Dan pukul 17.58 menit ya, akan kami kumandangkan tarhim dan azan maghrib untuk sore ini. Ke ruang daerah Anda kami hadirkan pengajian Al-Quran dari Surah Al-Imran ayat 144.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya, sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

0: Kecil tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
1: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
0: Orang tua yang bijak itu berkata,
1: ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
0: Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada petik beliung mau ngarah sini, Bar. Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Mak! Mak!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

0: Saatnya kita ikuti tips kentongan.
1: Banjir merupakan peristiwa di mana air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi air dalam selang waktu tertentu, yang disebabkan hujan secara terus-menerus. Banjir mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, drainase saat aliran melebihi volume air yang dapat ditampung dalam sungai, danau, rawa maupun saluran air lainnya. Saat banjir terjadi, apa yang harus kita lakukan? 1. Evakuasi ke tempat yang tinggi. 2. Waspadai terhadap arus bawah. 3. Jangan mengemudi kendaraan di wilayah banjir. 4. Matikan saklar aliran listrik. 5. Amankan rumah dan tempatkan barang di tempat yang aman dari banjir. 6. Siapkan penampungan air bersih. 7. Waspada tempat melintasnya arus deras banjir bandang.
0: Demikian tips kentongan RRI Kayumanan.

Saatnya kentongan. Kondisi iklim di Indonesia yang beragam sehingga di Indonesia sering terjadi bencana yang dapat mengancam kehidupan masyarakat. Bencana-bencana tersebut disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam dan juga faktor manusia. Untuk menyikapi dampak buruk dari berbagai bencana yang terjadi, penting bagi kita untuk memiliki kepekaan sosial terhadap sejumlah risiko bencana yang terjadi di mana saja dan kapan saja. Masyarakat perlu memperhatikan semua hal yang berkaitan dengan kebencanaan. Salah satu yang perlu dilakukan yaitu upaya mitigasi bencana seperti sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi sangat diperlukan untuk dapat menghadapi berbagai situasi yang timbul akibat bencana yang terjadi. Selain itu, juga diperlukan peran pemangku kepentingan dan peran dari seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan kepekaan sosial terhadap berbagai risiko dari dampak perubahan iklim yang terjadi saat ini. Mari bersama kita menjadi masyarakat yang peduli dan tanggap terhadap bencana. RRI Radio Tanggap Bencana.

0: yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat, salam tangguh, salam kemanusiaan.
1: Saatnya kita ikuti tips kentongan.
2: Kemarau atau sering disebut musim panas merupakan suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Lantas, apa yang harus kita lakukan saat kemarau? 1. Hemat menggunakan air. 2. Minum air putih yang cukup supaya selalu terhidrasi. 3. Manfaatkan hujan yang turun untuk menampung air. 4. Jangan membuang puntung rokok sembarangan karena dapat menyebabkan kebakaran.
1: Demikian tips kentongan

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Pukul 18.55 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar edukasi mengenai pentingnya menjaga lahan gambut dan pencegahan kebakaran diintegrasikan ke dalam kurikulum pembelajaran sekolah di seluruh Indonesia. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyatakan bahwa edukasi gambut diperlukan untuk membangun kepedulian masyarakat terhadap lahan gambut sejak usia dini. Nah, inisiatif ini bertujuan memastikan setiap warga masyarakat mendapat pemahaman mengenai pentingnya menjaga gambut dan strategi pencegahan kebakaran melalui pendidikan formal di sekolah.
1: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: satu persamaan manis terakhir kita ya di Mozaik, ya, di mitigasi bencana Kentongan sore ini. Dan sudah pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, saatnya saya Mega pamit dari ruang dengan Anda. Selamat menikmati perjalanan malam ini dengan orang-orang terkasih di sekeliling Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 dan telepon 0813-315-711-811. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pendengar, kali ini kita akan berbicara tentang rentannya pernikahan. Menurut data Box pada Februari 2022, perceraian di Indonesia hampir setiap bulan meningkat. Tahun 2021 meningkat 53,50% dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 291.677.000 kasus. Dan lebih banyak istri yang menggugat cerai ketimbang suami. Benarkah masalah yang dihadapi pasangan zaman now lebih kompleks? Di zaman sekarang ini, terutama pada pasangan milenial, suami dan istri sama-sama bekerja, sehingga mereka tidak takut bercerai karena sebagai istri ia sudah mandiri secara finansial. Mengapa pernikahan sekarang rentan terhadap perceraian? Dan yang menjadi pertanyaan, karena banyak pasangan yang tadinya terlihat cocok, mesra, sudah menikah puluhan tahun, bahkan ada yang sudah mempunyai cucu, bercerai. Mengapa pisah? Gary Chapman dalam bukunya The Five Love Language, ia memaparkan 5 bahasa cinta. Ada orang yang mementingkan afirmasi atau perilaku positif. Ada yang mementingkan kebersamaan, waktu yang berkualitas. Sebagian lain menyukai hadiah. Dan ada pula yang lebih senang bila pasangan meladeni dan membantu. Orang lain menyukai sentuhan dan belayan. Dan setiap orang memiliki bahasa cinta yang berbeda. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.

Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang kami bicarakan, dapat menghubungi kami di 0813-315-711-811 atau di WhatsApp 0878-790-58229. Ada beberapa alasan ekspektasi atau harapan yang tinggi tetapi tidak terwujud, seperti ekonomi yang morat-marit, karakter pasangan yang tidak baik, hubungan dengan mertua yang tidak harmonis, dan akan mempengaruhi sikap anaknya sebagai pasangan dalam hubungan sang anak dengan pasangannya di dalam pernikahan. Jadi kalau Anda itu anak papi, setiap minta apa saja papi ngasih, giliran suami, ntar aja lagi gak ada duit, tanggung bulan, dan seterusnya. Masalah. Atau ini anak mami, wah kamu masak kurang enak, mami kalau masak ini wah enak banget. Nah kalau terus-terusan jadi masalah besar. Ya. Kekerasan dalam rumah tangga, secara fisik maupun non-fisik, pasangan selalu mengeluarkan kalimat dan kata-kata yang menyakitkan, menghina, melecehkan, membuli. Kemudian pasangan yang kurang memperhatikan kebersihan tubuh dan penampilan. Lalu campur tangan orang ketiga, mertua, ipar, nasihat teman-teman yang tidak netral dan tidak memihak kepada salah satunya. Kadang-kadang pasangan ini selalu mengeluhkan atau istilahnya tuh curhat kepada orang-orang yang tidak tepat. Bagus kamu sedang curhat kepada teman yang sebenarnya gak suka sama pasangan. Dia akan bilang begini, dari dulu kan gue udah tahu dia memang kelakuannya gak baik, tapi ya gitu, kamu udah milih dia, mau apa lagi, sekarang rasain lo. Bukan malah memberikan solusi yang baik, menganjurkan sebaiknya kamu hubungi konselor deh. Biasalah manusia selalu berbeda. Nah ini harus diperhatikan dengan baik, sehingga sebagai pasangan Anda juga harus lebih sensitif dengan siapa saya berteman, dengan siapa saya berbicara ketika saya sudah mempunyai pasangan. Ya kalau dalam relasi di dalam keluarga itu sangat sesuatu, plus minus suka tidak suka ada di antara anggota keluarga. Anda lah sebagai pasangan yang harus bijak, karena you sudah mengambil keputusan untuk meminangnya ya, menjadi pasanganmu yang harus kamu pertahankan sampai hanya kehendak Tuhan saja yang akan memisahkan kalian, dalam hal ini tentunya maut gitu loh. Ya. Apa yang harus dilakukan ketika pernikahan di ujung tanduk? Pendengar, memang ini tidak

Anda. Ketika pasangan tidak lagi berniat untuk melanjutkan pernikahan, karena sepertinya ya saya menyiksa diri sendiri. Buat apa saya mempertahankan pernikahan ini? Capek mengurusnya. Pendengar, hubungan dalam pernikahan harus lelah. Lelah dalam hal ini bukan hanya fisik, tetapi lelah juga secara emosi. Tapi sebagai orang yang bijaksana, Anda perlu mengatasi persoalan yang dihadapi, sehingga kelelahan itu merupakan sebuah excited ya, sebuah kesempatan untuk

0: istirahat dalam tanda petik dalam satu hubungan bisa menjadi salah satu tips untuk menghindari perceraian. Jangan lupa, Anda perlu memberikan waktu kepada pasangan untuk melakukan hal yang sama, tetapi secara terpisah. Misalnya, kemana-mana selalu berdua, ya, mengantar anak sekolah berdua. Nanti saya drop dulu ya sama-sama. Nanti kamu pulang pakai mobil sendiri. Atau pergi ke satu acara selalu berdua-dua. Mungkin Anda perlu sekali-kali memberikan waktu dia berjalan sendiri. Dia menjadi dirinya sendiri. Dia menemukan dirinya ketika dia seorang diri. Kenapa? Bukan lepas kontrol, tapi mungkin dalam lingkungan itu dia bertemu dengan teman-teman lama, dia bebas mengekspresikan apa yang ada padanya, dia bebas untuk bercanda, tertawa, dan seterusnya. Kemudian berusahalah sebagai pasangan untuk memaafkan dan melupakan apa yang menjadi masalah. Misalnya saja sikapnya yang selama ini menyakitkan Anda, atau kalimat-kalimat yang menyakitkan, bahkan perbuatannya yang sangat melukai. Berusaha, harus berusaha untuk memaafkan. Karena ketika Anda tidak pernah memaafkan pasangan Anda, maka Anda hidup dalam luka hati yang mendalam. Mungkin juga sampai punya cucu. Anda tidak suka sebenarnya sama pasangan Anda, karena Anda sudah terluka. Dan ini membawa kesengsaraan, Anda tidak bahagia. Belajar untuk memaafkan dan melupakan akan banyak menolong Anda sebagai pasangan. Sehingga Anda dapat menolong orang lain ketika menghadapi persoalan-persoalan yang menekan. Lalu utarakan perasaan Anda yang sebenarnya kepada pasangan. Di beberapa kesempatan lalu saya katakan seperti ini, Ibu, saya sudah berusaha memahaminya. Saya sudah berusaha berkomunikasi dengan dia. Tetapi sia-sia usaha. Lebih baik Anda melakukan setiap saat daripada tidak pernah melakukan. Ketika Anda melakukan sesuatu untuk memaafkan, bahkan melupakannya, maka Anda akan menemukan kebahagiaan dalam hubungan Anda dengan pasangan dan dalam menjalani pernikahan itu sendiri. Pendengar, pasangan yang berhasil mengalahkan egois, maka dipastikan Anda berdua dapat memahami dan makin saling mengerti dalam menyelesaikan bermacam-macam persoalan yang terjadi. Mungkin saja sebagai suami dia bersikap, ya itu urusan kamu, ya sudahlah, jangan dipikirkan. Terimalah itu sebagai masukan yang baik. Memang jangan dipikirkan, tapi mungkin kita perlu selesaikan. Pendengar, bagi Anda yang ingin berkonsultasi dengan kami, hubungi kami di 0813-315-711 811 atau 0878-790-58229. Ini nomor WhatsApp. Dan kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-15711 811, email membangunkeluarga0919@gmail.com atau 0813-1084-8127, email pesan hari ini 315@gmail.com.

Lalu bagaimana agar terhindar dari perceraian? Ya, ketika Anda mendengar tips ini atau apa yang ingin kami sampaikan, tentu Anda akan berpikir, ah ibu, kuno, itu dulu. Sekarang kalau nggak senang ya udah, kita beresin aja. Ngapain menyiksa diri? Di satu sisi, pemikiran-pemikiran ini mungkin ada benarnya. Tetapi di sisi lain, lebih banyak tidak benarnya. Kenapa? Karena Anda akan membuat persoalan-persoalan baru. Anda bercerai dengan si A, kemudian menjalin hubungan baru dengan si B, menikah lagi, masalah lagi, cerai lagi, terus saja gonta-ganti pasangan. Melelahkan, bukan? Dan Anda tidak pernah akan bahagia. Anda tidak dapat mengerti dan memahami serta mampu untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi dalam pernikahan. Karena gonta-ganti terus, kawin cerai terus. Tapi ketika Anda tetap bertahan, maka dengan mudah, walaupun sulit. Jadi ini mudah, tapi sulit. Mudahnya kenapa? Mudah karena makin mengerti. Oh gini soalnya. Ya. Sulitnya apa? Butuh waktu. Sehingga perlu menjaga komunikasi dengan baik, menghargai pasangan dan memperlakukannya dengan baik. Menghindari tindakan kekerasan. Kekerasan bukan hanya mukul ya, baik secara verbal maupun fisik. Menghindari sikap egois. Jangan hanya mau menang sendiri ketika terdapat perbedaan pendapat. Kemudian memperbaiki kesalahan dengan jujur dan tulus. Dan untuk hal ini perlu keterbukaan dan keinginan. Dan yang paling penting adalah Anda terus-menerus berserah diri kepada Sang Pencipta kita. Tidak ada yang dapat menolong. Selain serahkanlah selalu semua permasalahanmu kepada Dia yang menciptakan kehidupan ini. Saya berharap bahwa program ini dapat menolong Anda untuk lebih memahami arti dan nilai kehidupan. Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tips sehat memilih jajanan untuk anak di sekolah. Aktivitas anak membeli makanan di sekolah selama waktu istirahat yang kita kenal dengan istilah jajan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak selama berada di sekolah. Aktivitas jajan yang berlebihan nyatanya dapat menimbulkan permasalahan kesehatan pada anak. Sehingga penting bagi para orang tua

terhadap berbagai jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah dapat meningkatkan potensi keracunan atau gangguan pencernaan pada anak yang dipengaruhi oleh bakteri dan berbagai jenis bahan makanan yang tidak aman dikonsumsi. Berikut ini adalah beberapa tips memilih pangan jajanan anak sekolah yang bisa dilakukan orang tua. Di antaranya, 1. Memilih pangan yang aman, bersih, dan telah dimasak dengan matang. 2. Hindari makanan dan minuman yang memiliki warna yang mencolok. 3. Membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan ringan. 4. Memperbanyak makanan yang tinggi serat dan tinggi protein. 5. Cukupi kebutuhan air dengan minum air putih. Kesehatan anak kita merupakan hal yang paling utama. Mereka dapat terus belajar dan bermain tanpa terhalang berbagai penyakit yang mengganggu. Tidak lupa untuk memperhatikan waktu istirahat dan kebersihan pada anak kita agar tubuhnya dapat lebih fit dalam menjalankan aktivitas harian. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat gejala penyakit pada anak agar bisa mendapatkan diagnosa dan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika, kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

negara yang dikenal sangat ramah bagi wisatawan muslim. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan muslim. Anda akan dengan mudah menemukan restoran halal, masjid, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kedua, Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga tidak sulit menemukan makanan halal dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Ketiga, Turki. Turki adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain 5 negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan muslim, seperti Qatar, Yordania, Oman, dan Brunei Darussalam.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega-3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, konsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat,

Lola stres dengan baik. Stres dapat memengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

Rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai, setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda, Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional diperingati setiap tanggal 17 Oktober. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang masalah kemiskinan dan untuk mendorong tindakan yang lebih efektif dalam mengatasi isu tersebut. Sejarah Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional pertama kali diperingati pada tahun 1993 setelah diadopsi oleh Majelis Umum PBB tanggal 17 Oktober untuk menghormati para pengentasan kemiskinan yang berkumpul di Paris pada tahun 1987 untuk memperjuangkan hak-hak orang miskin. Tujuan utama dari peringatan ini adalah untuk mengingatkan masyarakat global tentang perjuangan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan untuk mendorong tindakan kolektif untuk mengurai kemiskinan di seluruh dunia. Keterlibatan global peringatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan. Melalui peringatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peka terhadap isu kemiskinan dan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat lokal maupun global.

Pendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari rri.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

tips menghindari bau mulut saat berpuasa. Saat berpuasa, produksi air liur berkurang karena tidak ada asupan makanan dan minuman yang dapat menyebabkan bau mulut. Namun, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesegaran napas selama menjalankan ibadah puasa. Menjaga kebersihan mulut dengan baik. Sikat gigi secara menyeluruh setelah sahur dan sebelum tidur untuk menghilangkan sisa makanan yang bisa menjadi sumber bau mulut. Gunakan benang gigi untuk membersihkan sela-sela gigi dari plak dan sisa makanan yang sulit dijangkau. Berkumur dengan obat kumur atau air garam untuk membunuh bakteri penyebab bau mulut. Memilih makanan yang tepat saat sahur dan berbuka. Hindari makanan berbau menyengat seperti bawang, durian, dan makanan berbumbu kuat yang bisa meninggalkan aroma tidak sedap. Kurangi konsumsi makanan manis berlebihan karena gula dapat menjadi makanan bagi bakteri penyebab bau mulut. Perbanyak konsumsi buah dan sayur yang kaya serat seperti apel dan wortel untuk membantu membersihkan gigi secara alami. Menjaga hidrasi tubuh. Minum air putih yang cukup saat sahur dan berbuka untuk menjaga kelembapan mulut dan mengurangi pertumbuhan bakteri. Hindari minuman berkafein seperti kopi dan teh berlebihan karena dapat menyebabkan mulut kering. Menghindari kebiasaan yang memicu bau mulut. Jangan merokok karena selain menyebabkan bau mulut, rokok juga dapat memperparah kondisi mulut kering saat puasa. Kurangi stres karena dapat mempengaruhi produksi air liur dan memperburuk bau mulut. Demikian tips menghindari bau mulut saat berpuasa. Anda bisa menjalani puasa dengan lebih nyaman dan percaya diri tanpa khawatir akan bau mulut.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan

Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

pencarian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

banget sama aslinya. KW2 dan KW3 ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan

Tahan. Tahan. Tahan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan acara siaran pada hari ini, Sabtu 26 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali bersama program Masatu Radio Republik Indonesia Kaimana. Pagi ini kembali kami mengudara dari Jalan Utara Mayor Merah Dalam, tepatnya di Kompleks Perumahan DPRD Kaimana, untuk menemani seluruh pendengar, seluruh warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya. Kita jumpa kembali di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Baik pendengar, untuk mengawali perjalanan kita di sepanjang lintas Kaimana pagi, kami awali kebersamaan ini dengan segmen acara Mutiara Pagi, khusus untuk umat Hindu yang ada di wilayah Kota Kaimana dan sekitarnya. Kami akan menghadirkan lagu-lagu religius ya, bernuansa Hindu untuk menemani Anda yang pagi ini sudah pada bangun, menikmati hari baru dan siap untuk menjalani berbagai rutinitas Anda. Baik pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti.

pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, kayak mana yang pagi ini sedang dengarkan siaran kami di frekuensi 96,3 FM. Terutama untuk Anda umat Hindu di wilayah Kota Kaimana dan sekitarnya. Ya, kami mohon maaf siaran kami menghilang vakum dari ruang dengar Anda karena adanya gangguan teknis. Hingga saat ini Anda baru akan kembali mengikuti siaran kami di frekuensi 96,3 MHz.

negara yang dikenal sangat ramah bagi wisatawan muslim. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan muslim. Anda akan dengan mudah menemukan restoran halal, masjid, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kedua, Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga tidak sulit menemukan makanan halal dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Ketiga, Turki. Turki adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain 5 negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan muslim, seperti Qatar, Yordania, Oman, dan Brunei Darussalam.

Selamat pagi pendengar setia program 1 RRI Kaimana. Selamat mengikuti siaran kami pagi ini. Untuk Anda yang sudah pada bangun dan langsung menyatukan siaran dengan frekuensi kami 96,3 FM di pagi hari ini.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Kaimana menyampaikan Warta Berita Daerah edisi hari Sabtu, tanggal 26 September 2026. Dengan fokus berita, Ranperda Perubahan APBD 2026 diserahkan ke DPRK. Anggaran Kaimana tembus 1,251 triliun rupiah. Cegah karhutla dan kabut asap di Kaimana. Luki Lopati himbau warga pesisir hingga pedalaman Mairasi jangan buka kebun dengan cara dibakar. Demikian dua topik berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda di pagi hari ini. Berita selengkapnya dibacakan oleh Seliwayor.

Rancangan Peraturan Daerah Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2026 resmi diserahkan pemerintah daerah kepada DPRK Kaimana dalam rapat paripurna. Dokumen Ranperda tersebut diserahkan Wakil Bupati Kaimana Isak Wariensi STR kepada pimpinan DPRK Kaimana Ribu Daud Samangun dalam rapat paripurna masa persidangan pertama tahun sidang 2026 yang berlangsung di ruang auditorium DPRK Kaimana kemarin. Penyerahan dokumen menjadi bagian dari agenda penyampaian pengantar nota keuangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Selanjutnya, dokumen tersebut menjadi bahan pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRK Kaimana sesuai tahapan pembahasan anggaran daerah. Rapat paripurna itu turut dihadiri seluruh anggota DPRK Kaimana, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah OPD, serta tamu undangan lainnya. Dalam nota keuangan perubahan APBD 2026, pemerintah Kabupaten Kaimana memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp1,137 triliun. Angka tersebut menjadi salah satu komponen utama dalam perubahan struktur anggaran daerah tahun anggaran 2026. Sementara itu, alokasi belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,251 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Untuk komponen pembayaran, pembiayaan neto daerah dalam rancangan perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp113,6 miliar. Besaran tersebut menjadi bagian dari struktur pembayaran daerah dalam perubahan anggaran tahun berjalan. Setelah penyerahan dokumen, DPRK Kaimana bersama pemerintah daerah akan melanjutkan pembahasan Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2026 sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan hingga tahapan persetujuan dan penetapan. Berita-berita ini saudara dengarkan dari Radio Republik Indonesia Kaimana. Kabut asap yang menyelimuti wilayah Kaimana dalam beberapa hari terakhir mendapat perhatian serius dari DPRK Kaimana. Anggota DPRK Kaimana dari fraksi Partai Hanura, Luki Lopati, menghimbau warga di wilayah pesisir hingga pedalaman Mairasi agar tidak membuka lahan kebun dengan cara membakar. Himbauan itu disampaikan Luki Lopati saat ditemui di ruang auditorium DPRK Kaimana kemarin. Menurut Luki, kebiasaan membuka kebun dengan membakar sangat beresiko memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang dampaknya meluas. Ini sangat mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas penerbangan dan aktivitas sehari-hari. Salah satu pemicu adalah perubahan pembukaan kebun dengan cara dibakar. Ia mengingatkan kondisi musim kemarau saat ini membuat api sangat mudah menyebar dan sulit dikendalikan. Ia juga mengingatkan warga agar tidak membuang puntung rokok yang masih menyala ke rumput, alang-alang atau daun kering yang mudah terbakar. Luki menegaskan, penanganan karhutla di Kabupaten Kaimana bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, instansi terkait TNI dan Polri, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Selain itu, Luki juga meminta pemerintah, distrik, kepala kampung, dan tokoh masyarakat di Teluk Mairasi
untuk aktif mensosialisasikan bahaya karhutlah dan sanksi hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan disengaja.

sekian bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

0: Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan.

Protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, mengonsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Selamat menjalani akhir pekan Anda mulai dari pagi ini. Semoga akhir pekannya menyenangkan. Saat Anda bangun dengan tubuh yang sehat walafiat, jangan lupa untuk bersyukur buat hari ini, bersyukur untuk hari yang baru, dan tentunya dengan berbagai rutinitas yang akan Anda kerjakan di sepanjang hari ini. Sudah pukul 6:45 kebersamaan kita dengan beberapa persembahan lagu-lagu hiburan, lagu-lagu penyemangat pagi yang telah hadir menemani saudara. Kami berharap Anda semakin bersemangat lagi di pagi hari ini. Buat seluruh pendengar, warga masyarakat Kaimana, macam-macam saudara dorang yang ada di Kaimana, tanpa terkecuali yang di kota sampai yang di kampung-kampung, semoga dong semua bangun dengan semangat, bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar bugar, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Pendengar, pagi ini kami update informasi cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk 26 September. Prakirawan BMKG Miftah Ali mengatakan seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG dari Pulau Sumatera, Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Pekanbaru hujan disertai petir, Palembang dan Pangkal Pinang udara kabur. Selanjutnya Jawa, Serang, Jakarta dan Bandung hujan dengan intensitas ringan. Semarang dan Surabaya cerah berawan, Yogyakarta udara kabur. Kemudian Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan, Mataram hujan dengan intensitas ringan, Kupang berawan tebal. Kemudian Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Banjarmasin berkabut. Selanjutnya Sulawesi, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar dan Manado cerah berawan, Kendari dan Gorontalo berawan tebal. Terakhir Maluku dan Papua, Ternate, Sorong dan Manokwari udara kabur. Ambon dan Merauke berawan tebal, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Pendengar, informasi cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia ini akan melengkapi info cuaca di berbagai daerah masing-masing, khusus untuk warga masyarakat kota Kaimana. Saat Anda menjalani aktivitas Anda, jangan lupa untuk pantau setiap informasi dari BMKG terkait dengan cuaca, karena akan sangat membantu Anda untuk bisa menjalani hari ini. Jika cuacanya baik, tentu saja Anda akan beraktivitas dengan baik. Tetapi jika cuacanya mengalami perubahan atau buruk, maka aktivitas pun akan tertunda. Ya, tetap semangat di akhir pekan Anda, jalani apapun itu dengan penuh semangat. Menemani Anda, saya masih hadirkan lagu-lagu hiburan.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, termasuk ketika ada teh. Masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Pendengar, kami menyudahi rangkaian hiburan untuk Anda di pagi ini. Dan selanjutnya kami akan menuju Pro 3, menyatukan siaran mengikuti warta berita secara sentral, tepat di pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur dan pukul 5 waktu Indonesia Barat.
1: Inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Wakil Presiden Gibran Raka Buming meninjau lokasi terdampak bencana di Arosuka, Kabupaten Solok. Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi karhutla di Kalimantan dan Sumatera. PBB menyerukan kencatan senjata penuh dan tanpa syarat di Ukraina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mendesak Meta untuk mempercepat penerapan PP nomor 17/2025 atau PP Tunas untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Mutia mengapresiasi langkah awal Meta yang telah menyelaraskan layanannya dengan regulasi tersebut, serta Permen Komdigi nomor 9/2026, khususnya terkait dengan ketentuan pembatasan dan penonaktifan akun bagi anak di bawah usia 16 tahun. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian, Rosemary DiCarlo, menyerukan gencatan senjata penuh dan segera tanpa syarat di Ukraina dalam sidang Dewan Keamanan PBB di New York. DiCarlo mengatakan perang telah memasuki fase baru yang berbahaya dengan meningkatnya intensitas serangan, bertambahnya korban sipil, serta makin besarnya risiko perluasan konflik ke kawasan lain, sehingga upaya diplomatik perlu segera diikuti dengan langkah deeskalasi. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 kuda asal Jepang dan Amerika Serikat bersiap bersaing untuk menempuh jarak 1.200 meter memperebutkan total hadiah 328,8 juta yen dalam ajang pacu kuda kelas G1 atau G1 Sprinter Stakes 2026 di Nakayama, Jepang. Lintasan berkarakteristik unik berupa turunan menuju ke tikungan pertama dan trek lurus sepanjang 310 meter. Ya, meskipun posisi start bagian dalam cenderung menguntungkan, di mana persaingan tahun ini dinilai sangat terbuka. Mengingat catatan satu dekade terakhir menunjukkan seluruh nomor start dari 1 hingga 16 pernah finish di posisi 3 besar. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan dengan optimal. Bobby Febrianda melaporkan.
2: Setibanya di Kabupaten Solok, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
3: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Bu harus lapor, kami tidak lapor, kami tidak tahu.
4: Kami tidak bisa lapor.
3: Saya mau periksa sekarang. Sini, Bu mau periksa sekarang, ayo. Tidak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
2: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, menyampaikan pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
5: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya, dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat, dan juga termasuk pemerintah pusat, totalitas untuk bantu Kabupaten Solok. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
2: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat, dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solok, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arusuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
6: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
7: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan, karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
6: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yuharto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
8: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu, karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
6: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ombudsman menemukan dugaan klaster mewah berisi lebih dari 10 bangunan di sekitar lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
9: Ombudsman RI menemukan dugaan klaster mewah yang dihuni oleh warga binaan pemasyarakatan di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Temuan ini terungkap saat Ombudsman melakukan inspeksi mendadak pada Rabu kemarin. Dalam konferensi pers terbaru, anggota Ombudsman Syafri Darasahan mengatakan, tim sempat ditolak masuk ke blok sel meski membawa surat tugas pengawasan pelayanan pelayanan publik. Penolakan itu justru membuat tim ombudsman menemukan lebih dari 10 bangunan di sekitar lapas yang diduga dihuni oleh warga binaan.
10: Dan ternyata kami menemukan sebagaimana yang sudah kami sampaikan kemarin, yaitu kami menemukan beberapa lokasi hunian di lapas, yaitu berupa bangunan ya yang terlihat seperti homestay yang terdiri dari seperti ada dinding seng bercat warna biru ya, kemudian juga terdapat rumah seperti klaster. Jadi kita masuk pertama sebelah kanan itu ada seperti rumah petak, warna catnya warna krem atau warna kuning. Kemudian di sebelah kiri agak beda berapa meter, mungkin sekitaran 10-20 meter, berdirilah rumah yang bercat warna putih yang berpagar hitam.
9: Adapun saat berhasil masuk ke salah satu bangunannya, ombudsman menemukan fasilitas layaknya apartemen, termasuk ruang tamu, kamar, televisi, dan kulkas. Tim juga menemukan fasilitas kebugaran lengkap hingga pembangunan simulator golf. Tim ombudsman juga bertemu salah satu penghuni yang mengaku sebagai warga binaan Lapas 2 Cibinong. Namun, petugas lapas menghalangi tim untuk menggali informasi lebih lanjut. Sementara itu, anggota ombudsman Fikri Yasin menyatakan penolakan petugas semakin menimbulkan pertanyaan terkait keberadaan bangunan tersebut.
11: Di dalam tentu kita juga bertanya, kenapa kemudian kami dihalangi sedemikian? Jadi kami belum mendapatkan yang di dalam, dalam rutannya yang sebenarnya kondisi seperti apa, itu kami belum. Kami di luar mendapatkan ini. Maka boleh saja kalau siapa yang publik menduga, kenapa itu menjadi tertutup luar biasa, kami sehingga kami kok kita secara resmi pun kita nggak bisa, ya kita sama-sama dipersilahkan kawan-kawan wartawan untuk meneliti itu. Itu kira-kira.
9: Atas temuan tersebut, Ombudsman kemudian meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah berhasil mengagalkan upaya penyundupan narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kg dari jaringan Kalimantan Barat. Aga Jaya Biaksana melaporkan.
12: Banyak orang Dayak hancur, maka wajar kami.
13: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kg. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus peredaran narkotika yang dilakukan melalui kolaborasi BNNP Kalimantan Tengah bersama BNN Kabupaten Kota Waringin Barat dan Polres Lamandau. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Brigjen Pol Madarustanto mengatakan bahwa barang bukti tersebut berasal dari pengungkapan kasus pada Agustus 2026. Dalam pengungkapan, pihaknya bersama tim gabungan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial SR. Dari hasil penindakan, petugas menemukan 10 paket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.002,10 gram serta 6 paket lainnya dengan berat kotor 7,94 gram.
14: Kurang lebih sekitar 2,3 1,1 M kalau dia dalam bentuk seperti itu. Tapi kalau dicecerkan ya, dipisah-pisah, dipecah bisa sampai 2, lebih. Narkotika ini kita dapatkan dari tempatnya di wilayah Kalimantan Barat. Di Kampung Beting. Karena ini kemudian perjalanannya ya dia akan dibawa ke sini, akan diedarkan di sini.
13: Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Dayak Anti Narkoba GDAN Kalimantan Tengah Sadagori Binti meminta aparat penegak hukum memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para bandar narkoba ini. Menurutnya peredaran narkoba memberikan dampak serius bagi masyarakat terutama generasi muda. Oleh karena itu penindakan terhadap jaringan peredaran narkoba dinilai perlu dilakukan secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
12: Banyak orang Dayak hancur, maka wajar kami atas nama masyarakat Dayak meminta untuk menjatuhkan tuntutan maksimal dan ponis yang maksimal. Ini akan terus kami kawal. Kalau ini tidak sesuai dengan aturan main, kami akan bertindak sebagaimana aturan yang berlaku. Kami akan ke Mahkamah Agung dan seterusnya.
13: Pria yang akrab disapa Ririn Binti ini juga menilai pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Gerakan Dayak Anti Narkoba Kalimantan Tengah lanjutnya akan terus mendorong keterlibatan masyarakat hingga tingkat desa dalam upaya pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran narkoba. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Yeah. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan gelar sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Terbaik 2026 karena berhasil menstabilkan harga pangan. Tika Budiman melaporkan.
15: Inflasi itu, karena inflasi adalah bagian daripada salah satu faktor pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
16: Dengan Jawa Tengah kembali menorehkan prestasi nasional dengan meraih penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2026. Penghargaan tersebut diterima Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam Rakornas Pengendalian Inflasi dan Percepatan serta Perluasan Digitalisasi Daerah di Jakarta. Capaian itu menjadi bukti keberhasilan Jawa Tengah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Pada Agustus 2026, inflasi Jawa Tengah tercatat 3,08% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,19%. Salah satu kunci pengendalian inflasi di Jawa Tengah adalah penguatan sektor pangan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Pada 2025, luasan panen padi mencapai 1,67 juta hektar atau meningkat 7,73% dibandingkan tahun sebelumnya.
15: Nah, intervensi ini dilakukan oleh dinas kita, kemudian BI, kemudian OJK, kemudian dengan BUMD, maka secara bersama-sama ketersediaan dan keterjangkauan masyarakat bisa kita penetrasi. Sehingga Jawa Tengah dengan mendapatkan piala ini akan menambah bahwa kita nanti mampu untuk melakukan penetrasi inflasi itu. Karena inflasi adalah bagian daripada salah satu faktor pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
16: Sementara itu capaian ini juga tidak lepas dari intervensi yang dilakukan stakeholder terkait termasuk Bank Indonesia Jawa Tengah. Penguatan pengendalian inflasi terus dilakukan dari sisi hilir melalui perbaikan rantai pasok dan distribusi pangan. Sepanjang periode berjalan, Jawa Tengah telah melakukan 1.053 kali gerakan pangan murah serta memperkuat 368 kios pangan di berbagai daerah. Kepala BI Jawa Tengah Nur Nugroho menyebut, tak hanya dari sisi hilir, pihaknya juga melakukan intervensi dari sisi hulu.
17: Kita bersama TPID Provinsi dan juga TPID Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, itu kita punya termasuk melalui gerakan pasar murah dan operasi pasar. Dan kita juga setiap hari memantau perkembangan harga dan kita bisa bereaksi cepat seandainya ada kenaikan harga yang signifikan.
16: Adapun selain pengendalian inflasi, digitalisasi daerah juga menjadi faktor penting yang memperkuat ketahanan ekonomi Jawa Tengah. Implementasi digitalisasi telah diterapkan dalam berbagai layanan publik melalui pengembangan New Sapole dengan dukungan pembayaran virtual account, kris, transfer antar bank hingga layanan laku Pandai Bank Jateng. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan dengan gejala mengarah pada influenza, terutama terhadap anak dan balita yang rentan mengalami gejala lebih berat. Reza Kurnia melaporkan selengkapnya.
18: Keluhan batuk dan pilek pada anak mulai menunjukkan peningkatan di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat, termasuk Kabupaten Lombok Utara. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara, Dr. Haji Lalu Bahrudin mengingatkan orang tua agar tidak menganggap seluruh keluhan tersebut sebagai batuk pilek biasa. Dr. Bahrudin menyebutkan, peningkatan pasien dengan gejala yang mengarah pada influenza juga terlihat di Poliklinik Anak RSUD Lombok Utara. Namun, kondisi tersebut masih dikategorikan sebagai suspek karena diagnosis influenza secara pasti memerlukan pemeriksaan laboratorium termasuk PCR. Menurut Bahrudin, peningkatan tersebut perlu mendapatkan perhatian karena influenza dapat menyerang anak dengan gejala yang lebih berat dibandingkan batuk pilek biasa.
19: Dan ini memang sangat rentan sekali bagi kita di Indonesia lah pada umumnya dan Lombok Utara pada khususnya karena gejala daripada penyakit ini tidak jauh dengan penyakit-penyakit seperti batuk pilek yang biasa yang diawali dengan demam, panas, kemudian ada gejala flu-nya juga.
18: Laporan penelitian Ikatan Dokter Anak Indonesia juga menunjukkan adanya peningkatan kasus influenza di Indonesia pada periode awal tahun hingga September 2026. Dalam laporan tersebut, kelompok balita usia 0 hingga 4 tahun disebut menyumbang sekitar 33% dari kasus yang tercatat. Sementara itu, Direktur RSUD Lombok Utara, Dr. Gigi Nopa Budi Harjo, mengatakan, untuk mencegah penyebaran lebih luas, pihak pihaknya memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
20: Jadi kita selaku tenaga medis ya, atau pelayan masyarakat ini yang ada di rumah sakit ya, kita sebaiknya ya pelayanan yang lebih intensif.
18: Ia mengimbau masyarakat khususnya orang tua untuk menjaga imunitas tubuh dengan istirahat yang cukup, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengonsumsi makanan bergizi.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Satuan Pelayanan Pembangunan Gizi atau SPPG Tanah Kali Kendingding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program makan bergizi gratis MBG. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
21: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tanah Kali Kendingding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Selain memastikan terpenuhinya gizi, pihak SPPG juga menyajikan beragam menu yang berganti setiap seminggu sekali. Mukorobin selaku mitra SPPG Tanah Kali Kendingding menjelaskan, siswa memperoleh menu telur 3 kali seminggu, namun Mukorobin menyebut ada yang berbeda dengan SPPG lain, yakni setiap Jumat pihaknya menyediakan menu premium dengan beragam olahan makanan kekinian.
22: Karena memang dalam satu minggu itu ada menu wajib, menu telur dalam satu minggu itu tiga kali. Dan di akhir pekan, di hari Jumat, kita menggunakan menu yang premium.
23: Seperti apa Pak menu premium itu?
22: Seperti chicken katsu, terus seperti
24: hari ini somai.
22: Somai. Hari ini somai dengan wedges, terus burger.
21: Untuk memastikan operasional SPPG sesuai SOP, serta menu MBG sebagaimana yang ditetapkan, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau secara langsung. Ia berkeliling melihat proses memasak, higienitas selama produksi, hingga menyiapkan menu bahkan rasa MBG.
25: Makanannya juga kualitasnya cukup baik, ya. Jadi perlu adanya perbaikan-perbaikan lagi. Macam makanan juga banyak, jadi siswa sekolah pasti juga tidak bosan, karena dari 3 bulan itu sudah 59 menu yang mereka sajikan. Jadi ini berarti cukup bagus ya.
21: Meski baru beroperasi 3 bulan, SPPG Tanah Kali Kendingding telah melayani lebih dari 2.000 penerima, baik siswa sekolah maupun 3B, yaitu bumil, busui, dan balita non-PAUD. Bahkan mampu menyerap puluhan tenaga kerja dari warga sekitar. Ani Hasana melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: TNI menyapa. Program inspiratif mengulas peran, dedikasi, dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Selamat siang mendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI di penjuru tanah air. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui sajian informasi yang inspiratif, edukatif, dan penuh makna. TNI menyapa. Sebelum mengawali edisi kali ini, kami hadirkan sambutan dari Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia Kapuspen TNI, Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
2: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi nggak datang dalam hitungan detik. Nggak ada Google, nggak ada media sosial, nggak ada mesin pencari. Tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal. Bagaimana manusia seharusnya berpikir? Dialah Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga meninggalkan gagasan melalui Madilog. Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja. Di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira, di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?
1: Tiga, jaringan berita nasional Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
2: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Papua mendorong pemetaan dan sertifikasi tanah masyarakat adat untuk memberikan kepastian kepemilikan. Berikut laporan selengkapnya Reski Kurniawan.
3: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Papua mendorong pemetaan dan sertifikasi tanah masyarakat adat untuk memastikan status serta batas kepemilikan tanah. Kepastian tersebut diperlukan agar program pemerintah dapat masuk tanpa mengabaikan hak masyarakat atas tanah. Kepala Kanwil BPN Papua Roy Wayoy mengatakan tanah masyarakat perlu dipetakan kemudian dilanjutkan dengan proses sertifikasi agar memiliki legalitas yang jelas. Menurutnya kepastian tersebut memungkinkan berbagai program pemerintah masuk termasuk bantuan untuk pertanian, peternakan, dan pengembangan industri kecil. Roy mengatakan proses pemetaan dan sertifikasi membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, Dewan Adat, Majelis Rakyat Papua, serta masyarakat adat. Seluruh pihak perlu menyepakati proses tersebut agar penataan tanah berjalan dengan melibatkan masyarakat sejak awal.
4: Salah satu yang model kita kan kemarin kita sudah kerjakan itu di Kabupaten Jayapura di Sawo itu. Sawo ini sudah ada pihak investor yang mau masuk untuk membangun pabrik biomasa di Sawoi di tanah yang 600 hektar kita sudah sertifikat HPL ini. HPL ini kan sertifikat tidak bisa diperjualbelikan hanya untuk kerjasama. Ya, harapannya masyarakat setempat itu terlibat di dalam pabrik biomasa itu. Jadi tanah mereka tidak hilang, tapi mereka dapat keuntungan bekerja di situ. Tapi juga tanah mereka itu dikontrak dibayar tiap tahun selama 30 tahun dibayar terus. Ini kontraknya kerjasama dengan ada beberapa investor dari Jakarta. Ini kita juga lagi dorong ke Timika. Nah, harapan juga di Kota Jayapura bisa masuk. Tapi itu memang perlu apa dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat adat. Karena kalau tidak ada kepastian dari masyarakat adat juga tentang kesepakatan mereka, ini juga menyulitkan. Contoh di Kabupaten Jayapura di Sawo ini kita harus panggil bicara ulang-ulang dengan masyarakat adat. Dan itu tidak bisa kami di BPN yang sendiri berbicara.
3: Roy menegaskan kerjasama pemanfaatan tanah harus dapat menggerakkan ekonomi masyarakat tanpa menghilangkan hak mereka atas tanah. Ia berharap pemetaan dan pengakuan tanah masyarakat adat dapat diperluas sehingga persoalan kepemilikan tidak baru muncul ketika pembangunan telah berjalan. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Sekolah Lansia Babu Rahma resmi diluncurkan di Kabupaten Biak Numfor, Papua sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat lanjut usia di masa senja mereka. Berikut laporan selengkapnya Oki Pinontoan.
5: Program Sekolah Lansia Babu Rahma di Perumahan Sumberker, Kelurahan Enjeru resmi diluncurkan Bupati Biak Numfor yang diwakili Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Adeodatus S. Palangan pada Kamis 24 September 2026. Peresmian tersebut dihadiri langsung Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Papua, Charles Brabar. Sekolah Lansia Babu Rahma merupakan yang perdana didirikan di Kabupaten Biak Numfor, sedangkan di Papua terdapat 6 sekolah lansia. Bupati Biak Numfor dalam sambutan tertulisnya dibaca dikatakan PLT Kepala Dinas Sosial menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas diinisiasinya program Sekolah Lansia. Program yang terintegrasi dengan program Bangga Kencana atau Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana. Sementara Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Papua, Charles Brabar menyebut Sekolah Lansia Baburahma perdana di Kabupaten Biak Numfor dan diharapkan menjadi acuan bagi komunitas lainnya untuk mendirikan Sekolah Lansia.
6: Jumlah sekolah lansia yang dibentuk di Papua, kita ini baru ada kurang lebih 6. 6 itu ada 1 di Kabupaten Kerom, ada Kota Jayapura itu ada 2, terus di Kabupaten Jayapura ada 1, terus di Merauke ada 2. Ya, kurang lebih ada 6. Sama ini yang ketujuh di Biak. Dan memang sekolah lansia itu dibentuk atas inisiatif dan inisiasi dari semua kesepakatan masyarakat setempat, apalagi dalam ini melalui komunitas seperti yang kita hari ini saksikan di Masjid Baburahma. Maka ini adalah kesepakatan karena ini menyangkut indikasi organisasi yang tentunya kita berharap bahwa terindikasi dalam pembiayaan ini, kita harapkan ada kontribusi yang dilakukan. Maka dibentuknya sekolah lansia itu harus disepakati. Komitmen, butuh komitmen dari, karena ini butuh kemandirian. Nah, oleh karena itu ya kita berharap bahwa ini sebagai model di sini, tetapi ya kita berharap bisa di gereja-gereja juga bisa bentuk. Jadi bukan saja ini, karena yang dibalik daripada itu kita harapkan orang tua ini memiliki waktu dan kesempatan untuk mereka bisa berkomunikasi.
5: Sebelumnya Mas Dadang mewakili Ketua Takmir Masjid Baburahma Sumberker menyampaikan terima kasih dengan launchingnya Sekolah Lansia Baburahma Sumberker. Hingga saat ini terdata sebanyak 38 lansia.
7: Juga anggota lansia sesuai dengan kegiatan pojian yang kami lakukan setiap awal bulan, kurang lebih ada 38 orang. Ini rata-rata produktif semua, Pak. Jadi paling tinggi bahwa hampir 70% penurunan lansia adalah ASN.
5: Launching Sekolah Lansia Baburahma turut dihadiri pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor, Frans Erens Akobiarek, Kepala Kelurahan Anjiro, Kepala Puskesmas Darfur, dan Kepala Puskesmas Sumberger.
2: Harga cabai di pasar Sanggeng, Manokwari tembus Rp140.000 per kilogram, menyebabkan penjual sayur keliling membatasi penjualannya. Berikut laporan selengkapnya, Lan Litimi.
8: Terus yang orang jual Rp130.000, itu yang kita tahu pagi, karena dia harga itu siang lain kalau kosong.
9: Harga cabai rawit di sejumlah pasar di Manokwari, Papua Barat menembus Rp140.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada pola penjualan pedagang, termasuk penjual sayur keliling yang membatasi penjualan cabai secara eceran kepada konsumen. Penjual sayur keliling di Manokwari, Darsono, mengatakan kenaikan harga cabai membuat dirinya harus mengurangi jumlah cabai yang dibawa saat berjualan. Dikatakan saat ini harga cabai per 1 kilo di pasar Rp140.000. Ada pula yang jual Rp130.000 per kilo tergantung harga pengambilan dari petani cabai. Menurutnya, dengan kondisi harga cabai demikian, maka pembatasan penjualan dilakukan karena harga modal dari pemasok meningkat. Sementara sebagian besar konsumen membeli cabai dalam jumlah kecil. Dengan terbatasnya pasokan cabai, maka cabai yang dibawa berjualan keliling dijual eceran yang dikemas dalam plastik berukuran kecil, dijual dengan harga Rp5.000 per bungkus plastik.
10: Rica, berapa satu kilo, Mas?
11: 140.
10: 140 sekarang?
11: Iya. Kadang lebih, 2 hari.
10: Rp5.000 ya. Satu hari biasa Mas beli berapa kilo untuk dijual?
11: 1 kilo. Kadang 1,5. Cuma itu aja.
9: Kondisi serupa dirasakan pedagang sayur dan bumbu di pasar. Rahayu, pedagang di pasar Sanggeng, mengatakan harga cabai semakin tinggi untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya yang membeli dari langganannya dengan ukuran 1 kilo saja, jika habis baru dibeli lagi. Dikatakan untuk harga cabai saat ini baik di pasar Sanggeng maupun pasar Wosi sama, ada di kisaran harga Rp130.000 sampai Rp140.000 per kilonya.
8: Yang jelas hari ini tadi pengoporan itu Rp120. Terus yang orang jual Rp130.000. Itu yang kita tahu pagi, karena dia harga itu siang lain kalau kosong. Kalau Rica keriting 100.
12: Ini rejeki kecil ya?
8: Kecil 130.
12: Sampai 140 ya?
8: Iya. Jadi itu berarti sampai 150 karena itu di penjual. Maksudnya di orang yang dari di SP, Ibu. Begitu. Ya itu, kalau kepepetnya ini paling saya beli 1 kilo 2 kilo aja, Bu. Cuma saya eter 10.000. Saya langsung bungkus memang. Kalau tak taruh di tampah misalnya beli 5 kilo terus orang nanti beli saya angkat-angkat, tidak untung saya.
9: Ia menyebut kenaikan harga cabai tidak hanya mempengaruhi daya beli masyarakat menurun, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas jual beli kebutuhan dapur karena konsumen harus menyesuaikan pengeluaran. Sebelumnya harga cabai di Manokwari juga tercatat mengalami kenaikan akibat keterbatasan pasokan. RRI pada Juni 2026 melaporkan harga cabai rawit di Pasar Sanggeng dan Pasar Wosi naik dari kisaran Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram menjadi sekitar Rp110.000 per kilogramnya. Pedagang berharap pasokan cabai kembali lancar sehingga harga dapat turun dan masyarakat dapat membeli cabai sesuai kebutuhan tanpa pembatasan penjualan. Dari Manokwari, Papua Barat, Lanli Timi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Bula, Kabupaten Seram, bagian timur Maluku masih berlanjut sehingga Ikatan Bidan Indonesia atau IBI memberikan bantuan sembako dan masker untuk petugas pemadam kebakaran. Berikut laporan selengkapnya Yasin Kalderak.
13: Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Kabupaten Seram Bagian Timur bersama Badan Amil Zakat Nasional Basnas menyalurkan bantuan kepada petugas pemadam kebakaran. Bantuan berupa paket sembako, masker, dan suplemen diserahkan secara simbolis oleh Ketua IBI Suhartini, Ketua Basnas Zainuddin Kelsaba, dan Kepala Dinas Damkar Hadi Rumpalivar. Ketua IBI Suhartini mengatakan akibat kemarau panjang di Kabupaten Seram Bagian Timur, khususnya di Kota Bula dan sekitarnya, sering terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Para petugas damkar merupakan pahlawan di garda terdepan di tengah asap panas dan risiko yang besar. Suhartini mengaku para petugas damkar ini berjuang menjaga paru-paru dunia dan keselamatan semua masyarakat di daerah ini. Dirinya menuturkan IBI bukan sekedar organisasi yang hanya mengurus ibu dan keluarga, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap kemanusiaan dan dunia. Untuk itu, PC IBI Kabupaten Seram Bagian Timur bekerja sama dengan Basnas dan beberapa donatur lainnya ingin menyampaikan sedikit tanda kasih dan solidaritas berupa paket sembako, masker, dan vitamin kepada para petugas damkar.
14: Akibat dari kemarau panjang di Kabupaten Seram Bagian Timur, khususnya di Kota Bula dan sekitarnya, sedang sering sekali terjadi kebakaran hutan dan lahan. Petugas damkar merupakan pahlawan di garda terdepan di tengah asap panas dan rekan-rekan berjuang menjaga paru-paru dunia dan keselamatan kita semua. Pengorbanan ini sangat luar biasa dan patut kita apresiasi setinggi-tingginya.
13: Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Seram Bagian Timur Hadi Rumpalivar mengatakan di tengah situasi yang menyebabkan kebakaran di berbagai tempat, para petugas damkar berjuang melindungi masyarakat lewat memadamkan kobaran api. Hadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian IBI dan Basnas setempat kepada para petugas damkar.
15: Jadi sekali lagi selaku Kepala Dinas saya menyampaikan terima kasih banyak kepada IBI Ikatan Bidan Indonesia dan Basnas yang telah memberikan bantuan ini kepada teman-teman.
13: Wakil Ketua Basnas Ismail Rumatumia menjelaskan kolaborasi program yang dilaksanakan bersama IBI untuk petugas damkar SBT bukan tanpa dasar. Ismail menegaskan para petugas damkar yang menerima bantuan ini merupakan satu dari 8 golongan yang berhak menerima, yakni fisabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah. Pasalnya di tengah situasi kondisi kemarau yang menyebabkan kebakaran di berbagai tempat, para petugas damkar selalu berjuang melindungi masyarakat lewat memadamkan kobaran api. Dia menyadari bantuan yang diberikan tidak seberapa, sehingga dirinya meminta para petugas damkar untuk menerima meskipun nilainya kecil. Meski begitu, dirinya berharap agar bantuan tersebut bisa membantu memenuhi kebutuhan mereka untuk beberapa hari ke depan. Dari Bula, Seram Bagian Timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG resmi diluncurkan di Kota Tual untuk mengembangkan potensi kelautan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Resti Febrianti melaporkan selengkapnya.
16: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PTSIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
17: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Tanpa mereka, kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
16: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah, serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
18: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
16: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya nanti ya, kita hadirkan nanti dari Makassar, seperti apa informasinya? Sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut ini.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
19: Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali meletus berulang kali pada Jumat malam tadi. Berdasarkan data pengamatan, gunung dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut tersebut tercatat meletus sebanyak 6 kali sejak pukul 22 hingga 23 lebih 29 menit waktu Indonesia bagian Barat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Polres Selayar mengawal pengiriman BBM untuk warga di Kepulauan Bonerate, Sulawesi Selatan. Berikut laporan selengkapnya, Ermilia.
20: Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dan agen premium minyak dan solar APMS di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar masih terdapat antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM. Meski demikian, antrean yang terpantau tidak terlalu panjang dengan kisaran 3 hingga 10 meter. Guna memastikan aktivitas masyarakat berjalan aman, tertib dan lancar, Polres Kepulauan Selayar tetap melakukan pengamanan, patroli dan pengaturan arus lalu lintas di sejumlah lokasi pengisian BBM. Kasubsi Penmas Seksi Humas Polres Selayar Aibda Suardi Andre mengatakan, kondisi di beberapa SPBU antrian sudah stabil. Khusus wilayah Kepulauan Selayar, pengiriman dari SPBU ke wilayah yang tidak memiliki SPBU dengan menggunakan puluhan drum dan disertai surat jalan disesuaikan jumlah drum yang diperiksa oleh pihak Polres. Dikatakan pengawalan dan pengawasan secara ketat hingga distribusi drum naik ke kapal rakyat.
21: Pengirimannya dilakukan melalui kapal rakyat yang sebelumnya tentunya dimuat dengan drum. Jadi setiap SPBU yang akan mengirim BBM khususnya yang bersubsidi ke wilayah Kepulauan itu disertai dengan surat pengantar dari pihak SPBU, sehingga berdasarkan surat pengantar itu kami mengecek kesesuaian jumlah dan kesesuaian jenis. Setelah dari SPBU, kami dari pihak Polres terus melakukan pengawalan hingga ke pelabuhan dan mengawal.
20: Aibda Ruswardi Andre menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam memantau situasi pendistribusian BBM di lapangan. Personil melakukan pemantauan terhadap kondisi antrean, ketersediaan stok, serta proses penyaluran BBM kepada masyarakat. Selain itu, polisi juga membantu mengatur antrean kendaraan agar tidak meluber ke badan jalan utama dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Emi Bofadal, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program swasembada pangan nasional di Gorontalo terus didorong dengan memastikan produksi pertanian mampu memenuhi kebutuhan pangan sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi para petani. Berikut laporan selengkapnya Raihan Datau.
22: Program swasembada pangan nasional di Gorontalo dinilai mulai menunjukkan capaian khususnya pada sektor beras. Namun penguatan masih diperlukan untuk sejumlah komoditas pangan lainnya. Peningkatan produksi juga perlu diikuti dengan upaya meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian. Petani berharap komoditas yang dihasilkan dapat memberikan pendapatan yang lebih baik. Pemerhati pertanian Wasito Somawiono mengatakan, capaian swasembada perlu dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan petani.
23: Kita memberikan apresiasi niat pemerintah dalam rangka mengembangkan pertanian di sektor-sektor ini telah tercapainya swasembada, ya, swasembada teristimewa beras. Swasembada pangan mungkin di beberapa sektor mungkin kita harus perlu tingkatkan, tapi khususnya teristimewa swasembada di bidang beras. Angka-angka itu relatif kita bisa konfirmasi bahwa Indonesia di dalam capaian tahun 2026 ini telah tercapai angka swasembada pangan. Petani sebagai produsen pangan selalu berpikiran bahwa bagaimana caranya agar hasil-hasil ataupun produk komunitas yang dihasilkan oleh para petani ini bisa bernilai ekonomis yang tinggi bagi petani agar bisa meningkatkan pendapatan.
22: Untuk menjaga nilai ekonomi hasil pertanian, produksi perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Salah satu petani Gorontalo, Hamsa Ninche, menilai pemetaan komoditas dapat membantu mengendalikan jumlah produksi dan stok di setiap wilayah Gorontalo. Dengan begitu, hasil panen tidak menumpuk dan tetap memiliki pasar.
24: Provinsi Gorontalo khususnya, ya, dan mungkin untuk daerah-daerah lain ke Indonesia, itu harusnya sudah ada pemetaan, baik pemetaan pangan, kemudian pemetaan komoditas, pemetaan musim tanam. Ini yang kami sangat harapkan, ketika ada pemetaan-pemetaan seperti ini, misalnya di Provinsi Gorontalo, daerah yang berpotensi untuk produksi jagung yang paling banyak itu mungkin Pohuwato, Bualemo. Nah, ini ada pemetaan-pemetaan seperti ini supaya kita memudahkan untuk kontrol, dan program itu akan terarah bagus, monitoringnya bagus, monitoringnya tepat.
22: Pemetaan komoditas diharapkan menjadi bagian dari penguatan swasembada pangan di Gorontalo. Produksi yang terarah dapat membantu menjaga ketersediaan pangan sekaligus mencegah penumpukan hasil panen. Kondisi tersebut diharapkan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dari Gorontalo, Rehan Datau, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya otorita Ibu Kota Nusantara menertibkan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura Bukit Suwarto. Gubernur Kalimantan Selatan membuka sayembara dan menjanjikan bonus bagi masyarakat yang melaporkan dugaan pembakaran hutan dan lahan. Senat Amerika Serikat menolak resolusi yang menyerukan Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengecek Lapas Cibinong Bogor Jawa Barat untuk mendalami temuan ombudsman serta memastikan peruntukan fasilitas dan menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan fasilitas hunian. Agus Andrianto menegaskan bahwa kementeriannya akan mengambil langkah sesuai dengan aturan apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan pelanggaran atau juga praktek yang menyimpang dari ketentuan. Senat Amerika Serikat menolak resolusi yang menyerukan Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang dengan Iran dengan hasil tipis, yaitu 49 mendukung dan 50 menolak. Sebagian besar Partai Republik tetap mendukung Trump dalam konflik tersebut, meskipun 4 senator memilih mendukung resolusi ini. Dari dunia olahraga, Fajar Alfian dan Muhammad Sobil Fikri melaju ke babak 16 besar ganda putra Asian Games 2026 yang berhasil menang atas Hari Haran Asam Karunan dan MR Arjun, tampil di Ichimonya City Municipal Gymnasium. Fajar dan Fikri menang dengan skor 21-14 dan 21-11 atas wakil dari India tersebut. Otorita Ibu Kota Nusantara bersama dengan tim penertiban pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura Bukit Suwarto untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan selengkapnya Niswar Kula.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Suwarto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
2: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
1: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Suwarto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Suwarto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
3: Hari ini yang sudah dirambah diduduki itu hampir 23.000. Artinya ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
1: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
4: Nah, ini kan mau dijual untuk kue pulang dulu, Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong ke anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya, kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayom kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
1: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, Oikan menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin membuka sayembara dan menjanjikan bonus bagi masyarakat yang melaporkan dugaan pembakaran hutan dan lahan. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
5: Begini, kalau ada melaporkan sama Polda, ketangkap orang yang dibawa, apa itu sayembara.
6: Berbagai upaya dilakukan Pemprov Kalsel untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terbaru dengan melibatkan masyarakat secara aktif guna mendeteksi dan melaporkan tindak pidana pembakaran. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menjanjikan bonus bagi masyarakat yang melaporkan dugaan pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Muhyiddin mengatakan laporan dapat disampaikan masyarakat kepada pihak kepolisian, khususnya Polda Kalsel. Hal itu disampaikan Muhyiddin usai meninjau penanganan karhutla di kawasan Jalan Gubernur Sarkawi, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Meski gubernur belum menyebutkan nominal bonus yang disiapkan, namun ia memastikan pemerintah daerah memberikan apresiasi bagi masyarakat yang membantu mengungkap dugaan pembakaran lahan secara sengaja.
5: Begini, kalau ada melaporkan sama Polda, ketangkap orang yang dibawa, apa itu sembara lah. Ada sudah kita berikan, harinya dapat dana lah. Nanti kita berikan.
7: Dana. Kalau boleh tahu, ada nominal lah kalau?
5: Ada, kalau nominal.
7: Tapi pasti ada dari pemerintah.
5: Pak ada, Bupaya. Ada. Bonus. Ada bonus ya. Banyak bonusnya kan.
7: Tapi harus terbukti ya, Pak. Harus terbukti ya. Berarti sampai ketangkap.
5: Terbukti, tertangkap, terbukti dia kan di bawah itu. Kan kita capek juga nih, karena mungkin ada yang main-main membakarkan itu. Jadi mudah-mudahan lah sadar ya yang membakar ini. Karena apa? Dulu sini udah tenang-tenang, sudah nggak bisa lagi, padahal sini lagi terbakar.
6: Sebelumnya Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasona Rofiq sudah menyebut kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan tidak semata-mata merupakan bencana alam. Menurutnya kondisi iklim menjadi pemicu karhutla sehingga bukan semata bencana alam. Sementara sebagian besar kebakaran penyebabnya adalah aktivitas manusia.
8: Namun, sekali lagi dari identifikasi Polda Kalimantan Selatan, tadi Pak Kapolda, Pak Waka, dan Karopok, itu ternyata kebakaran kita benar-benar, Pak, saya mohon maaf, benar-benar tidak karena kondisi alam. Ada upaya-upaya yang dilakukan dari sektor sengajaan maupun tidak sengajaan dari ulah manusia. Yang ini proses hukum tetap berlangsung. Pak Kapolda tidak boleh kurang dari tegas untuk kemudian menegakkan aturan tanpa dilengkapi dengan kepentingan politik. Kita akan kawal.
6: Berdasarkan data Pusdal Ops BPBD Provinsi Kalsel per 23 September 2026, total luas lahan terdampak di wilayah ini telah mencapai 23.560,57 hektar. Operasi penanganan di lapangan difokuskan pada 3 wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Prioritas pemadaman yaitu Guntung Damar dengan luas lahan terbakar mencapai 960,22 hektar, hutan lindung seluas 1071,22 hektar, serta wilayah pengayuan seluas 549,7 hektar.
0: Kementerian Kesehatan bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menggelar advokasi uji coba RBKP, IDRG, dan KRIS di Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung. Berikut laporan selengkapnya Ayu Citra.
9: Untuk mewujudkan transformasi Jaminan Kesehatan Nasional JKN, Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Wagub Jawa Timur, Emil Dardak, menggelar advokasi uji coba RBKB, IDRG, dan KRIS di RS Dr. Iskak Tulungagung. Agenda ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan pada hari ini oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, sama kunjungan kerjanya di Tulungagung. Ia menyebutkan bahwa kegiatan advokasi kali ini diadakan agar pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut tidak berlangsung secara berbelit-belit karena aturan birokrasi. Sebab memang selama ini masyarakat beranggapan proses rujukan harus melalui tahapan yang sangat panjang.
10: Ya, ini sederhana. Rujukan tuh jangan jelimet karena aturan birokrasi. Nah, seringkali orang berpikir aturannya adalah dari rumah sakit tipe C, lalu ke B, lalu ke A, lalu ke UN, ya kan? Nah, ini makanya kemudian rumah sakit itu sebenarnya punya pemetaan. Nggak berarti rumah sakit tipe B itu unggul di semua jenis.
9: Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI Dr. Ashar Jaya menambahkan bahwa pemilihan Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung sebagai lokasi uji coba dikarenakan memang di Surabaya telah diwakili oleh rumah sakit yang ada di Bandung. Lalu posisi Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung ini merupakan satu-satunya rumah sakit yang tidak ada rumah sakit tingkat provinsi.
11: Tulungagung pertama satu, Surabaya sudah diwakili oleh Bandung. Ya, karena di Bandung itu ada rumah sakit milik Kemenkes, ada rumah sakit milik provinsi. Yang tidak ada rumah sakit milik provinsi dan rumah sakit milik Kemenkes. Yang siap adalah Kabupaten Tulungagung.
9: Oleh karena itu, pemerintah berharap pula ke depan BPJS Kesehatan bisa mengutamakan upaya penanganan kepada pasien lebih dulu daripada pengurusan birokrasi. Ayu Citra melaporkan.
0: Harga ikan di pasar Flamboyan, Pontianak, Kalimantan Barat terus mengalami kenaikan yang dipicu cuaca buruk dan keterbatasan bahan bakar bersubsidi untuk nelayan. Berikut laporan selengkapnya Viko Aladi.
12: Pedagang ikan di pasar Flamboyan, Hasan, mengatakan harga ikan hari ini bervariasi. Ikan gerondongan dijual Rp30.000 per kilogram, badar Rp35.000, bandeng Rp36.000, bawal Rp60.000 hingga Rp65.000, dan tongkol Rp35.000. Menurut Hasan, harga ikan kerap naik turun tergantung harga dari agen pemasok.
13: Agen, itu pemasaran. Kalau agen ngasih kita mahal, kita jual mahal. Agen ngasih murah, kita jual murah. Maka relatif harga tidak bisa dipatok.
12: Hasan juga menambahkan meskipun stok ikan cukup banyak, harga tetap tinggi. Penyebabnya, nelayan kini sulit mendapatkan bahan bakar bersubsidi untuk melaut. Di sisi lain, seorang pembeli, Rumayati, mengaku tetap membeli ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Dirinya membeli ikan tenggiri seharga Rp50.000 per kilogram.
14: Standar lah.
12: Kondisi serupa juga dirasakan Aulia, seorang pemilik rumah makan di Jalan Danau Sentarum, Pontianak. Aulia mengungkapkan omset penjualannya mengalami penurunan akibat melonjaknya harga ikan dan sayuran.
15: Karena faktor cuaca ya, karena ini asap gitu, mungkin nggak ada yang laut. Jadi harga ikan tuh sekarang tuh udah tinggi lah gitu, mau jualnya tuh agak susah. Gitu.
12: Kenaikan harga ikan diperkirakan terus berlangsung selama cuaca buruk dan keterbatasan bahan bakar bersubsidi belum teratasi. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat mengurangi konsumsi ikan sehari-hari. Viko Alhadi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih dan masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kabupaten Kudus melakukan penanaman 50 pohon di wilayah kosong untuk menghadapi musim hujan di mana bibit pohon berasal dari masyarakat dan pengadaan pemerintah. Eri Sulistiarso melaporkan.
16: Setiap Jumat kami perintahkan kepada PKPLH untuk menanam pohon ya, minimal 50 pohon.
17: Saudara, Bupati Kudus Samarinda Koris telah menginstruksikan kepada Dinas PKPLH untuk melakukan penanaman pohon di sekitaran jalan protokol. Bupati meminta agar dinas tersebut melakukan penanaman 50 pohon setiap hari Jumat. Karena di sepanjang jalan di wilayah perkotaan masih ada ruang kosong yang pohon penghijauannya mati, sehingga nantinya wilayah perkotaan akan tampak lebih asri dan hijau dengan jenis pohon berakar tunggal sehingga tidak merusak trotoar, dan menjelang musim hujan pohon-pohon tersebut nantinya akan lebih cepat berkembang. Tidak hanya di dinas PKPLH saja, dinas-dinas lain juga diminta untuk menanam pohon di sekitaran lingkungan kantornya.
16: Setiap Jumat kami perintahkan kepada PKPLH untuk menanam pohon ya, minimal 50 pohon. Ini dalam rangka menghadapi musim hujan dan menghadapi juga tanaman-tanaman yang sudah mati, yang sudah rusak, kita sulami untuk menjadi ayaman jalan ya. Tentunya ada yang pro kontra, kita jelaskan bahwa yang kita tanam adalah jenis pule dan tabibuya ya, sehingga akarnya tidak terlalu apa, merusak jalan maupun trotoar.
17: Sementara itu, PLT Kepala Dinas PKPLH Kudus, Didi Tri Prasetyo mengatakan dalam penanaman pohon yang dilakukan oleh Bupati adalah bibit-bibit pohon dari kiriman masyarakat, yakni dari ucapan HUT Kemerdekaan RI maupun ucapan Selamat Hari Jadi Kota Kudus. Dari jumlah itu, maka bibit-bibit pohon yang ditanam di lahan-lahan kosong, sedangkan untuk penghijauan pihaknya menyediakan bibit-bibit pohon berakar tunggal, sehingga tidak merusak trotoar dan ruas jalan.
18: Ya, ada sih mas, kami di pembibitan kami kan apa namanya melakukan pembibitan juga ya, juga ya, termasuk apa namanya bantuan-bantuan dari yang berkenan untuk membantu ya, bukan cacing penebangan begitu. Ya, akar kan mas, akar tuh yang akar ya, itu mas, tanaman keras seperti pule, kemudian
17: penanaman pohon selain menambah asri ruas jalan juga akan menyerap air saat musim hujan dan menjadikan udara semakin bersih sehingga banjir akan terkurangi. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Melalui kegiatan kelas sungai yang unik oleh komunitas Jogja Adventure Kids, anak-anak diajak bertualang menyusuri Sungai Code menggunakan perahu karet sekaligus belajar menjaga kelestarian lingkungan dan menanamkan rasa cinta tanah air. Berikut laporan selengkapnya Wahyu Suryo.
19: Anak-anak ini menaiki perahu karet saat menyusuri Sungai Code yang membelah Kota Yogyakarta. Mereka mengikuti kelas sungai yang digelar komunitas Jogja Adventure Kids. Anak-anak peserta kelas sungai usianya antara 7 hingga 12 tahun. Mereka sangat menikmati aktivitas berpetualang di alam terbuka, sekaligus belajar mengenal bentang alam Sungai Code yang berhulu di Gunung Merapi. Melalui kelas sungai, pendiri Jogja Adventure Kids, Zaini Mansyur, ingin menunjukkan adanya kehidupan masyarakat dan alam di sekitar kawasan sungai. Lewat cara ini, ia juga ingin menanamkan rasa cinta tanah air kepada anak-anak Indonesia.
20: Pentingnya sungai buat manusia tentu untuk kehidupan masih. Jadi sungai sendiri kan sumber mata air, keberadaan itu. Kemudian ekosistem sungai juga menyimpan banyak flora fauna yang harus dijaga. Sementara anak-anak itu kan harus dikenalkan, mas. Cinta tanah air itu kan diterjemahkan dengan cara sederhana, yaitu mencintai tanah dan air. Salah satu titik tempat belajarnya adalah sungai, bukan di ruang kelas tertutup, tapi mereka harus keluar, harus basah, harus mengenal air, kondisi air, tanahnya.
19: Selain menyusuri Sungai Code menggunakan perahu karet, anak-anak peserta kelas sungai, salah satunya Alif, juga melakukan berbagai aktivitas lainnya.
21: Seru, soalnya nginep, terus banyak kegiatan. Naik perahu, terus nanem-nanem, bikin kolam buat mata air.
19: Melalui aktivitas kelas sungai, Zaini Mansyur sebagai pendiri Jogja Adventure Kids ingin memperkaya pemahaman anak-anak terhadap manfaat sungai bagi lingkungan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.

Halo Sobat BMKG, kembali dalam perakiran cuaca Indonesia untuk hari Sabtu 26 September 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Surige diperkirakan berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara dalam kategori 2 dengan kecepatan angin maksimum 55 knot dan bergerak ke arah barat laut menjauhi wilayah Indonesia. Kemudian bibit siklon tropis 92W berada di pesisir selatan Thailand dengan kecepatan angin 15 knot dan bergerak ke arah barat laut. Sistem ini tidak memberikan dampak terhadap kondisi cuaca di Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik atau pusaran angin diperkirakan berada di Laut Cina Selatan dan Selat Makassar, sehingga membentuk daerah perlambatan dan pertemuan angin yang mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tersebut. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara, perlu diperhatikan potensi awan hujan di wilayah Samudra Hindia Barat Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Selat Malaka, Laut Natuna Utara, Selat Karimata, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat. Ikuti informasi terbaru dari pihak bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiran cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Waspada terhadap potensi hujan petir bagi Sobat BMKG yang berada di Kota Pekanbaru, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Tanjung Selor, Bengkulu, dan Bandar Lampung. Terdapat juga potensi udara kabur bagi Sobat BMKG yang berada di Kota Palembang dan Pangkal Pinang. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan ringan di Serang, Jakarta, Bandung, dan Mataram. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Kupang. Serta potensi udara kabur di Yogyakarta. Kita lanjut ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan ringan di Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor. Bagi Sobat BMKG yang berada di Kota Banjarmasin, waspada terhadap potensi asap atau kabut dan suhu udara yang dapat mencapai 37 derajat Celcius. Kita lanjut ke Pulau Sulawesi, diperkirakan potensi hujan sedang di Mamuju, hujan ringan di Palu, serta cerah berawan hingga berawan di Gorontalo, Manado, Kendari, dan Makassar. Terakhir kita ke Pulau Maluku dan Papua, diperkirakan potensi hujan ringan di Nabire, Jayawijaya, dan Jayapura. Kemudian potensi berawan tebal di Ambon dan Merauke, serta potensi udara kabur di Ternate, Sorong, dan Manokwari. Selanjutnya, bagi para nelayan dan Sobat BMKG pengguna transportasi laut, pada esok hari, angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Waspada gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut, karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan pesisir Kalimantan Tengah. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat dapat terjadi secara lokal. Waspada pula terhadap risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan sobat dengan kondisi cuaca serta pantau terus informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Senang sekali ya bisa menyapa dan menemani akhir pekan Anda di penghujung bulan September 2026. Bagaimana dengan rencana liburan atau akhir pekan Anda bersama dengan keluarga tercinta di hari ini? Kondisi cuaca Kota Kaimana masih diselimuti dengan kabut asap, tapi tidak menutup kemungkinan untuk perjalanan liburan Anda yang sudah terjadwal dengan baik. Jika Anda yang ingin melakukan perjalanan menyeberang, melewati laut, pastikan kondisi lautnya bersahabat ya. Tetapi Anda

hanya sekedar mau jalan-jalan ke Simora, ke kolam sisir, pastinya perjalanannya bisa lancar di sepanjang hari ini. Setelah hari kemarin sempat hujan ringan, hari ini kondisi cuacanya membaik, namun seperti biasa masih tetap diselimuti kabut asap. Di edisi hari Sabtu, di edisi akhir pekan, kita berada di tanggal 26 September 2026. Ya, untuk menemani Anda di pagi hari ini, kami akan hadirkan kembali deretan hiburan untuk menemani Anda yang sedang sibuk-sibuk ria pagi hari ini. Dan perlu diketahui ya pendengar, nanti di pukul 9 pagi kami akan menyiarkan secara langsung jalannya rapat paripurna dari gedung DPRK Kabupaten Kaimana dengan agenda hari ini, yaitu jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan. Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan yang dijadwalkan pada jam 9 pagi waktu Indonesia Timur, kemudian akan dilanjutkan kembali di pukul 14 atau jam 2 siang mengenai akhir pendapat akhir fraksi-fraksi, dan juga pembicaraan tingkat 2 pada pukul 16 atau jam 4 sore. Baik pendengar, sambil menanti untuk Anda, kami ajak mengikuti jalannya siaran langsung rapat paripurna dari gedung DPRK Kaimana dengan agenda jawaban Bupati Kaimana terhadap pandangan umum fraksi-fraksi Dewan yang kami siarkan secara langsung live Facebook Pro 1 RRI Kaimana, tapi juga Anda bisa dengarkan melalui radio monitor Anda, radio analog Anda di frekuensi 96,3 MHz. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: Nisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
3: Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
4: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Bahagia itu harus kaya, bahagia itu harus punya jabatan tinggi, bahagia itu harus punya rumah mewah, bahagia itu harus terkenal dan punya jutaan follower, dan masih banyak lagi. Ya, standar bahagia seringkali dipakai oleh dunia. Tapi apakah kamu masih menganggap bahwa bahagia itu dapat dipatok dengan standar-standar seperti yang saya ucapkan tadi? Standar-standar tertentu? Jika iya, mungkin kamu harus siap-siap ya. Siap-siap apa? Siap-siap. Karena kamu tidak akan pernah merasa bahagia dalam hidup ini kalau kamu menentukan kebahagiaan kamu dengan standar-standar seperti tadi. Ya, ada banyak hal yang bisa kamu pelajari dari lingkungan sekitar agar kamu bisa memiliki hidup yang lebih bahagia tanpa dipatok dengan standar-standar bahagia tertentu. Nah, jadi ini dia 5 cara untuk bisa membuat hidup kamu lebih bahagia. Yang pertama, mencintai diri sendiri. Ya, saat ini segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat. Wow, ada banyak banget informasi bisa didapatkan dengan mudah. Dan seringkali informasi, komen, cenderung bebas tersebar di mana-mana. Dan kenapa saya bilang ini? Karena bukan berarti semakin banyak informasi semakin baik ya. Karena seringkali semakin banyak informasi bisa jadi membuat kamu itu rentan dan bahkan tertekan. Ya, tertekan. Kenapa? Karena kadang hanya melihat sosial media orang lain saja bisa membuat kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Membandingkan pencapaian mereka, membandingkan pencapaian kamu dengan pencapaian mereka. Dan akhirnya kalau itu tidak dilakukan dengan cara yang benar dan kamu tidak memiliki kedewasaan, kamu akan terus merasa kurang dan kurang dan kurang. Dan jika kamu merasakan hal ini,

Ketika kita melihat orang lain, awalnya mungkin kita ingin menjadi seperti mereka. Tapi ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa menjadi seperti mereka atau kita belum menjadi seperti mereka, ya seringkali kita jadi merasa rendah diri. Ya, dan itulah cara pikiran kita. Dan ketika kamu tidak bisa mencapai apa yang kamu mau, ya seringkali yang ada ya kecewa, terluka, dan merasa tidak berharga. Ya, kita semua saya yakin pasti pernah mengalami momen-momen itu. Momen dimana kita merasa rendah diri, kurang percaya diri. Saya tahu gimana rasanya, kenapa? Karena saya juga pernah mengalaminya. Dan saya yakin setiap manusia pun di dunia ini pasti pernah mengalami hal itu. Karena pada ujungnya selalu akan ada orang yang lebih baik dari kita, yang lebih punya dari kita. Selalu ada akan ada orang-orang seperti itu. Nah, tapi hal itu jangan sampai membuat kamu depresi. Tapi kalau kamu punya kedewasaan diri, kamu bisa menjadikan itu menjadi motivasi, inspirasi untuk memperbaiki diri. Nah, yang perlu kamu ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Saya tahu mencintai diri sendiri bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi cobalah untuk belajar menerima segala kelebihan, menerima segala kekurangan yang kamu miliki. Sesekali kamu bisa kok memberikan hadiah untuk diri sendiri sebagai apresiasi atas begitu banyak hal yang sudah berhasil kamu lewati. Yang kedua, berbuat baik. Ya, perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Saya yakin kalimat ini sudah pernah kamu dengar. Ya, kalimat ini seringkali diucapkan dan mungkin ini menjadi ceramahan nasihat yang selalu diberikan kepada kita. Tujuannya untuk mendorong kita melakukan hal yang baik kepada orang lain. Karena siapa juga gak pengen diperlakukan baik. Tapi sebelum kita diperlakukan dengan baik, ya kita harus bisa memperlakukan orang lain dengan baik juga. Dan sebenarnya kemampuan untuk bisa berbuat baik, kemampuan untuk bisa bertutur kata baik, berperilaku baik, ini juga bisa dikembangkan asalkan kita mau disiplin untuk bisa melatih dan juga bisa dibiasakan. Nah, tapi seringkali pengaruh eksternal seperti tekanan hidup seringkali mengurangi kemampuan kita untuk bisa memiliki empati itu untuk bisa berbuat baik. Ya, saya percaya bahwa setiap dari kita pada dasarnya itu terlahir dengan baik. Tapi sekali lagi, karena mungkin terpengaruh lingkungan atau berada dalam sebuah tekanan, seringkali tanpa kita sadari atau tanpa tidak sengaja kita melakukan hal-hal yang mungkin terkesan atau ternilai tidak baik. Nah, bagaimanapun juga, sesulit apapun keadaannya, di situasi yang tidak baik, tetaplah jadi orang baik. Nah, dan bahkan nih menurut sebuah penelitian, ketika kamu berbuat baik, ada emosi positif yang muncul, ada hormon-hormon positif yang muncul. Ya, berbuat baik untuk orang lain bisa meningkatkan hormon serotonin sebagai hormon yang bertanggung jawab atas perasaan puas dan senang kat seseorang. Nah, dan berbuat baik ini juga nggak selalu dikaitkan dengan materi ya, hal-hal sepele. Yang mungkin terlihat sepele seperti memuji rekan kerja, memberikan semangat untuk teman yang ingin presentasi, atau sesimpel menuliskan komentar positif saat kamu lagi berselancar di sosial media, yang memberikan komen-komen yang baik, ungkapan-ungkapan kata-kata yang baik, itu juga termasuk salah satu dari begitu banyak perbuatan baik yang bisa kamu lakukan. Nah, tapi tentu saja semua itu harus didasari dengan ketulusan hati ya. Ya, intinya jangan pernah capek dan jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik dan selalu berbuat baik. Yang ketiga, menjadi orang yang positif. Ya, percayakah kamu bahwa aura positif itu kerasa loh? Iya, dan aura positif itu berasal dari mana? Ya, aura positif itu terbentuk dan berasal dari diri sendiri, bermulai dari pikiran yang positif, optimis, senyum, selalu tersenyum, dan yang paling penting kemampuan untuk bisa selalu bersyukur dengan apapun yang dimiliki. Ya, tentu saja hal ini tidak terjadi begitu saja ya. Perlu yang namanya latihan, perlu yang namanya konsistensi. Dan latihannya seringkali berupa masalah-masalah yang hadir dalam hidup kamu. Ya, saat masalah itu menerpa, bagaimana respons kamu, itulah yang nantinya menjadi hasilnya. Saya selalu bilang bahwa hidup itu 10% tentang apa yang terjadi dan 90% tentang bagaimana kita menyikapi. Dan kalau kamu ingin mengembangkan sisi positif dari kamu, berarti kamu harus take conscious effort. Berarti kamu harus mengusahakan dan selalu bisa melihat sisi yang baik. Jadilah orang yang optimis. Optimis itu bukan hanya mengharapkan yang terbaik, tapi optimis itu

selalu bisa melihat yang baik apapun hasilnya. Selalu bisa melihat yang baik apapun masalah yang kamu hadapi. Selalu bisa mensyukuri hal yang baik di situasi yang tidak baik. Nah, fokus pada hal yang baik meskipun itu hanya berupa hal kecil. Contohnya nih, kalau teman kamu tiba-tiba membatalkan janji, mungkin awalnya kesel ya, aduh kok udah janjian dibatalin sih. Nah, tapi kamu bisa melihat sisi baiknya. Mungkin ya udah deh, gak apa-apa gak jadi ketemu, at least kamu bisa jadi punya waktu untuk bersantai, jadi punya waktu me time, jadi bisa waktu untuk istirahat. Nah, jadi mulai sekarang jadilah orang yang selalu positif dan optimis supaya hidup kamu lebih bahagia. Yang keempat, tidak menyakiti orang lain. Ya, menyakiti orang lain itu bukan hanya secara fisik ya, tapi seringkali setiap hari tanpa kita sadari mungkin bisa saja kamu sudah menyakiti orang lain dengan perkataan yang kamu ucapkan. Atau bahkan nih, kamu jangan-jangan udah menyakiti orang lain dengan jari-jari kamu. Ya, hal-hal yang kamu ketik. Hati-hati dengan perkataan kamu, hati-hati dengan ketikanmu, hati-hati dengan ucapanmu. Karena bisa jadi ucapan atau ketikan itu bisa menyinggung atau bahkan menyakiti hati orang lain. Kamu mungkin sering dengar atau bahkan pernah mengatakan ini ya, ah gitu aja baper. Hati-hati loh dengan kalimat ini, karena bisa saja kalimat ini menyakitkan bagi orang lain. Karena tanpa disadari atau enggak, setiap orang kan punya cara pandang yang berbeda-beda. Sesuatu yang mungkin buat kamu itu biasa-biasa saja, bisa jadi itu sesuatu yang sungguh-sungguh membuat mereka terluka. Ya, jadi milikilah empati, karena setiap orang melewati proses yang berbeda. Setiap orang melewati jalan yang berbeda dalam hidupnya. Dan sekali lagi, bisa saja yang menurut kita biasa-biasa saja, wow, bisa jadi itu menjadi hal yang sensitif bagi orang lain. Mengeluarkan kata-kata memang mudah, tapi menghapus apa yang dikatakan itu yang susah. Jadi gak ada salahnya untuk kita lebih berhati-hati dengan perkataan kita, dan jangan sampai karena perkataan kita membuat orang lain jadi terluka. Yang kelima, selalu memberi. Jangan berkecil hati ketika kamu baru bisa memberi sedikit. Karena yang terpenting itu bukan jumlah yang kamu beri, tapi niat hati saat kamu memberi. Dan jangan pernah takut untuk kekurangan saat kamu memberikan hartamu atau rezekimu kepada orang-orang yang membutuhkan. Udah banyak kok yang kita lihat, udah banyak kok ceritanya, sudah banyak kok buktinya. Bahkan saya sendiri pun juga sudah sering kali mengalaminya gitu, bahwa ketika kita memberi justru semakin banyak rezeki yang berlimpah dan semakin tidak ada yang namanya kekurangan. Justru orang yang sangat perhitungan seringkali dialah yang seringkali merasa lebih kekurangan gitu. Dan yang namanya memberi juga itu wujud rasa syukur ya, karena rezeki yang sudah Tuhan limpahkan dan Tuhan berikan. Dan ajaibnya kamu juga akan bisa merasakan kebahagiaan ketika kamu bisa memberi untuk seseorang. Makanya saya selalu bilang nih, kadang-kadang ketika kita merasa sedih dan merasa kurang dan merasa tidak bahagia, caranya gampang, cobalah keluar rumah dan cobalah untuk memberikan sesuatu kepada orang yang kamu lihat dan kamu temui. Jadi itulah 5 cara agar hidup kamu bisa lebih bahagia. Jangan hanya didengarkan tapi dipraktekkan ya. Dan buktikan apakah yang saya katakan ini sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Oke.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

Pendengar, kita berada di jam 9 pagi saat ini dan sambil menanti untuk kami menyiarkan secara langsung jalannya rapat paripurna dari gedung DPRK Kabupaten Kaimana dengan agenda jawaban Bupati atas